0: kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mengejar tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
1: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
2: Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPP RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPP RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
0: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi perbatasan anggaran, tetapi kita tetap mengejar tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah kasatgas kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Mundur sedikit kayaknya, Pak.
6: Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindakan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
1: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WDP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu

Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.

0: Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
2: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
3: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
2: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, ya kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
3: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
4: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
3: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Lo minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
7: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
8: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan
7: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
5: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
7: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
9: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Ya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya, Mas.
7: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwana

0: kajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan. Kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang gak bersedia langsung mendorong. Tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat. Karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, dua game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar Selopas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus mengajak Anda untuk mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat di tengah maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Khalim mengatakan tantangan penyiaran publik semakin besar seiring berkembangnya media sosial yang dipenuhi informasi-informasi negatif. Salah satunya penguatan peran Radio Republik Indonesia RRI untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat khususnya generasi muda terhadap Indonesia. Dirinya menilai algoritma media sosial membuat masyarakat terus menerima informasi yang bernada negatif sehingga berbagai kabar baik mengenai Indonesia kadang kerap tenggelam. Padahal berdasarkan pengalamannya saat bertemu masyarakat di berbagai daerah, masih banyaknya optimisme dan semangat positif yang berkembang. Karenanya dia berharap RRI mampu menjadi penyeimbang dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan juga berimbang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi

0: informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bantuan sosial menjadi anggota sekaligus pelaku usaha di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan Kemensos terhadap percepatan pembentukan KDMP sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Komitmen ini disampaikan Menteri Sosial usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan Rabu kemarin.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Yerli.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, menghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di manapun Anda berada, pertemuan Spanyol dan Argentina di panggung Piala Dunia menjadi catatan langka. Satu-satunya dua resmi mereka sempat terjadi di tahun 1966, itu pun pada fase grup. Dan kali ini kedua negara ini akan bertemu di laga final putaran Piala Dunia 2026. Lalu siapa akan menjadi juaranya? Kita akan simak dialognya bersama Bobby Riawan yang sudah bersiap di studio RRI Net. Selamat pagi, Bobby.
4: Ya, selamat pagi, Yusril.
3: Ya, silakan Bobby dengan obrolannya yang pastinya ini ditunggu-tunggu para pengamat di olahraga di ya. Gorontalo akan menilai seperti apa nih kedua skuad negara Spanyol dan Argentina ini ya dengan kekuatannya ya. Masing-masing.
4: Ya, ini yang ditunggu-tunggu ini, Yusril.
3: Mm-hmm.
4: Sudah masuk di akhir pelaksanaan pesta bola dunia ya. Ya, ada dua negara yang sudah masuk final, Yusri ya.
3: Betul.
4: Ada Spanyol dan Argentina.
3: Anak kemana nih?
4: Waktu kemarin di semifinal luar biasa ini. Tegang-tegang juga, Yusri ya.
3: Yeah. Silakan Bobby.
4: Baik, Yusri dan pendengar, pagi hari ini kita kembali lagi berbincang terkait dengan pelaksanaan perhelatan akbar terbesar sepak bola di dunia. Dan saat ini sudah memasuki babak final. Kita ketahui ada dua negara yang sudah memegang tiket ke partai final, yaitu Spanyol akan berhadapan dengan Argentina. Sebelumnya di laga semifinal, Spanyol berhasil mengalahkan Prancis dengan skor tipis 2-1 ya. 2-1. Kemudian di pertandingan kedua mempertemukan antara Argentina dengan Inggris, ini juga berakhir 2-1 untuk kemenangan Argentina. Nah, kita akan berbincang terkait dengan pelaksanaan pertandingan dan saat ini sudah masuk ke babak final. Bersama saya di studio hadir pengamat olahraga sudah senior di sudah cukup lama di menyana sebagai pengamat olahraga, Profesor Dr. Haryadi Said. Assalamualaikum Pak Prof.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.
4: Ya. Ya, kemudian kami masih menunggu narasumber lainnya, ada Coach Willy Pudungge sebagai pelatih nasional juga. Nah, ini juga terus memantau perkembangan pelaksanaan perhelatan Akbar sepak bola. Dan juga ada mantan teman Persigo, Pak Fred Iksan. Ini kami juga masih menunggu kehadirannya. Dan sebelumnya kami informasikan kepada pendengar untuk memberikan masukan dan saran di 0821-966-48664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, baik. Saat ini sudah hadir pelatih
5: nasional
4: sepak bola nasional, Pak Willy Pudungge. Assalamualaikum Pak Willy, salam olahraga, salam sepak bola.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam Piala Dunia.
4: Piala Dunia.
5: Luar biasa.
4: Ya, yang pertama saya ke Pak Prof. Ini Pak Prof menarik ini ya. Kita lihat dari sejak babak penyisihan, ini cukup lama di laganya.
5: Satu bulan lebih.
4: Iya. Karena memang kita katanya ada
5: 48
4: negara
5: dalam 8 grup
4: yang berlaga di Piala Dunia tahun 2026 ini yang berlangsung di Amerika,
5: Kanada,
4: Meksiko, dan Kanada. Pak Prof mengamatinya bagaimana pelaksanaan pertandingan setelah di penyisian?
5: Baik, pemirsa di mana saja berada, yang saya hormati Coach Willy dan juga tuan Bung Bobby. Dari segi pelaksanaan saya kira ini sukses. Karena tidak ada ria-ria dan sebagainya meskipun ada, tapi itu ya masih dalam batas normal. Jadi menurut saya dari segi pelaksanaan ya,
4: meskipun tiga negara Pak ya,
5: tiga negara luar. Kan kita juga sudah punya pelajaran dulu 2002 ya, dua negara, Korea dan Jepang. Bang, juga sukses. Ternyata sekarang dicoba lagi untuk tiga negara. Alhamdulillah.
4: Berikutnya lagi aku lebih banyak lagi.
5: Kemungkinan bisa empat negara.
4: Empat negara
5: bisa ya. Empat negara. Dan ini kita aku jempol ya, bahwa usaha FIFA dalam hal ini luar biasa ya. Bagaimana menghibur masyarakat dengan suguhan pertandingan-pertandingan yang luar biasa, membuat masyarakat tegang-tegang dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu diapresiasi itu Bung Bobby.
4: Dari sisi durasi pertandingannya dibandingkan dengan sebelumnya?
5: Jelas lebih lama.
4: Lebih lama.
5: Yang pertama secara akumulatif ya, adanya PAR itu pertandingannya bisa sampai 110 menit. Yang selama ini cuma 90 menit, paling tinggi ketambahan 5-6 menit. Sekarang bisa sampai 10 bahkan 20 menit tambahnya. Sebelum kalau ada extra time ya. Jadi benar-benar menguras tenaga, pikiran, termasuk juga para penonton.
4: Ada lagi ini water break-nya lagi.
5: Iya, water break itu karena memang cuaca. Artinya begini, kita juga syukur ya, ternyata memang sudah diantisipasi. Karena di sana sering ada cuaca ya.
4: Iya.
5: Beberapa penundaan pertandingan kan bukan karena dari segi kedua kesebelasan tidak bertanding, tapi karena cuaca. Suasana di sana harus membuat harus ditunda beberapa waktu. Tapi pada prinsipnya pelaksanaannya luar biasa bagus. Ini perlu dicontoh sebenarnya.
4: Nah, kita lihat juga peserta Piala Dunia tahun ini, ini pesertanya
5: 48.
4: banyak yang ini yang memberikan kejutan yang peserta baru. Kita lihat pertandingan
5: Verde,
4: Verde
5: itu luar biasa.
4: Artinya ada warna tersendiri di sini Pak Prof.
5: Ya, ada warna tersendiri. Meskipun menurut saya ya sampai 8 besar ya, karena adanya Norwegia sama Swiss ya. Tetapi di semifinal kita tidak melihat lagi negara-negara yang membuat kejutan. Tidak seperti 4 tahun atau 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu bahkan kita melihat Kroasia sampai final. Kemudian 4 tahun lalu kita sampai Maroko sampai semifinal. Tahun ini tidak ada.
4: Masih itu, negara-negara yang biasa.
5: Artinya ini juga perlu menjadi kajian barangkali ya, dari semua kita semua. Mungkin perlu ada kajian lebih dalam lagi. Kenapa dengan diberinya waktu yang panjang, tim yang berpartisipasi cukup banyak, tapi kok ternyata kembali ke stok lama itu maksud saya. Harusnya dengan kesempatan yang besar, waktu yang panjang, harusnya lahirlah negara-negara yang memberikan kejutan seperti itu.
4: Iya, Pak Prof, dengan jadwal pertandingan yang cukup panjang, apakah ini juga melihat Pak Prof ya pengamatannya mempengaruhi sehingga di awal-awal pertama itu kan tidak yang pemain-pemain bintang itu sulit untuk mengeluarkan permainannya. Apakah ini ada pengaruhnya dengan jadwal pertandingan padat sehingga menguras kemampuan fisik mereka atau bagaimana Pak Prof?
5: Sebetulnya tidak demikian Bung Bobby. Di babak penyisihan orang tidak main sungguhan karena mereka hanya cari aman saja dulu. Karena mereka tahu nanti di babak gugur, itu baru mulai kita kelihatan. Makanya pemain-pemain top itu sudah mulai kelihatan sejak mulai sistem gugur. Tapi beberapa penyisihan mereka masih apa safety plan namanya, masih yang penting lolos dulu. Siapa menyangka itu bisa ditahan, Argentina bisa ditahan dan lain sebagainya. Kemudian Perancis juga bisa setengah mati dengan Verde, bahkan Verde jadi juara grup. Iya. Itu kan juga kita satu indikasi bahwa di situ memang
4: kebanyakan draw ya.
5: Banyakan draw. Itu membuktikan bahwa mereka hanya mengamankan yang penting lolos dulu. Setelah babak gugur baru mulai kelihatan, mulai nampak pemain-pemain yang punya potensi sudah mereka lihat, negara-negara yang punya potensi sudah mereka lihat. Karena sudah enggak mau lagi malu mereka itu.
4: Nah, itu Pak Prof, untuk menentukan bahwa negara tim ini bisa lolos ke selanjutnya itu sudah mulai muncul di babak keberapa Pak Prof? Karena sekarang itu 32 dari sejak
5: ya, sebetulnya 38, ya? Ada beberapa negara menghindar untuk kalau dia peringkat 2 pasti ketemu negara ini. Tapi ternyata enggak bisa dihindari.
4: Contohnya,
5: contohnya terlalu cepat Spanyol ketemu Portugal, atau Perancis dengan Spanyol. Itu karena peringkat mereka di masing-masing grup itu hanya mempengaruhi slot berikutnya. Mereka jaga sebenarnya, tapi ada juga kekhawatiran jangan sampai kita menjaga peluang itu tapi hilang peluang apa kesempatan. Jadi mereka main safety play saja, pokoknya kita lolos dulu, nanti kita berpikir berikutnya. Nanti setelah
4: sistem grup ya.
5: Nah, itu baru mulai kelihatan.
4: Di 16 ya.
5: Ya, di 16 itu udah mulai kelihatan. Masuk 8 kelihatan. Semifinal pun kelihatan. Itu menurut saya yang apa yang terjadi di Piala Dunia tahun ini.
4: Apakah ini strategi dari pelatih atau bagaimana, Pak?
5: Oh, sangat. Itu tergantung pelatih, karena mereka harus menghitung, karena sekarang itu kecepatan tidak identik lagi kecepatan lari, Bung Bobby. Daya tahan tidak untuk daya tahan napas tidak, tapi kecepatan berpikir, daya tahan mental untuk bertahan dalam tekanan dan sebagainya, itu juga sudah mulai termin apa pemahaman sekarang. Bukan lincah lagi bergerak, tapi lincah untuk menghindar, lincah untuk berpikir, dan kecepatan berpikir, cepat bertindak, itu juga semua menjadi pelajaran sekarang. Itulah perbedaan sepak bola di zaman modern. Tidak memahami lagi bahwa kecepatan hanya lari, tidak. Kecepatan ambil keputusan, kecepatan bertindak, kecepatan mengoper bola, itu semua sudah ke sana itu, Bu Bobby. Di sepak bola modern sudah seperti itu. Jadi mereka tidak unsur fisik sudah tidak dipersalahkan lagi karena memang mereka sudah.
4: Berarti bisa dikatakan Pak Pro di babak 48 besar sampai 32 besar masih mereka masih menyesuaikan kondisi di sana dan termasuk menyesuaikan kondisi cuaca di sana.
5: Satu, yang kedua juga mereka masih menyesuaikan lawan-lawan mereka kan banyak
4: yang, banyak yang baru ya.
5: Iya, banyak yang baru kan sampai mereka kaget. Oh, kok bisa seri. Siapa menyangka Verde itu bisa juara grup? Itu kan itu semua jadi mereka masih mempelajari bagaimana ini. Sementara negara-negara yang sudah punya nama bekas-bekas juara dunia kan sudah ada rekaman.
4: Kongo juga mampu bersaing.
5: Oh iya, Kongo juga buat susah negara-negara di grupnya.
4: Kang Kabut juga lawan besar menghadapi itu.
5: Bayangkan itu Norwegia bisa kalahkan Brasil kan luar biasa sebenarnya.
4: Iya betul ya. Ya
5: walaupun di sana kan cuma seorang Haaland kan, walaupun ada berapa sih, tapi yang lebih top kan Haaland. Tapi dia bisa menundukkan apa Brasil yang punya nama begitu.
4: Iya, pemegang 5 bintang ya.
5: Iya. Ada hal yang menarik bagi kita semua, Bung Bobby. Ternyata sampai edisi Piala Dunia ke-22 ini belum satu pun pelatih asing yang berhasil membawa satu negara untuk sukses. Belum. Semua pelatih dalam negeri. Pelatih lokal.
4: Oke, artinya dalam di Asia itu belum, ketika di Piala Dunia itu
5: bukan
4: belum
5: Asia, bukan Asia. Contoh, ketika 2002 itu Luis Filipe Scolari itu kan membawa Brasil juara dunia ketika Piala Dunia di Jepang dan Korea Selatan. Dia dikontrak oleh Portugal untuk 2006, gagal juga.
4: Oh iya.
5: Siapa yang tidak kenal Fabio Capello menangani tim Inggris yang pada waktu itu dengan nama dengan Golden Generation, masih ada apa namanya David Beckham,
4: Rio Ferdinand. Masih ada masnya itu.
5: Masih ada Lampard, masih ada pokoknya mereka, tapi gagal juga. Ingat juga Eriksen tangani Inggris, gagal juga. Artinya hal ini barangkali juga perlu dikaji. Ternyata sampai Piala Dunia yang ke-22 ini belum satupun pelatih asing yang bisa berhasil melatih.
4: Membawa di Asia.
5: Iya, bukan membawa tim ini kemarin kan banyak Brasil. Ada harapan.
4: Artinya Pak Prof, ya harus pelatih lokal gitu Pak Prof ya.
5: Iya, artinya begini, chemistry.
4: Iya.
5: Kesinambungan apa ilmu kepelat. Begini Bung Bobby, Jepang itu sebetulnya mereka itu mengambil ilmu sepak bola untuk diadopsi lalu dimasukkan budaya Jepang. Jadi mereka lahir dengan sepak bola Jepang. Coba kita lihat, mereka kan unik kan di pertandingan, membersihkan ini dan sebagainya. Mereka kalah, biasa itu, tapi luar biasa. Artinya pernyataan bagi kita bahwa yang jelas Piala Dunia sampai yang dari 1930 sampai 2022 itu belum satu pun pelatih asing yang berhasil menangani timnas di negara-negara tertentu. Padahal tahun ini diharapkan bagaimana Thomas Tuchel dengan di Inggris dan Ancelotti di Brasil, diharapkan itu akan membuat sejarah sebenarnya. Tapi ternyata
4: gagal juga ya.
5: Pelajaran bagi kita adalah ternyata chemistry, bahasa tubuh, bahasa,
4: termasuk bahasa ya,
5: negara, itu kan konektivitas, ya, sangat penting itu. Jadi barangkali itu pelajaran bagi kita semua. Perlu ada pemikiran bahwa ternyata pelatih-pelatih sekali berkapelo, Eriksson, Ancelotti, Thomas Tuchel, tidak bisa membawa tim yang meskipun
4: membawa negara lain.
5: Filippo Scolari itu kan dulu masih ada zamannya Luis Figo. Waktu itu Ronaldo masih berumur 21 tahun. Memang lagi bagus-bagusnya perpaduan dua tim, generasi tua dengan ya generasi muda. Tapi gagal juga, padahal dia 4 tahun sebelumnya berhasil membawa Brasil untuk juara ketika itu. Waktu di Jepang dan Korea. Jadi saya justru ingin melihat apa sebenarnya tadi. Ternyata setelah saya pelajari, memang chemistry antara pelatih dengan pemain itu sangat penting. Mungkin bahasa tubuhnya sudah mereka pahami. Jadi budaya juga itu sangat berpengaruh di dalam pembentukan satu tim.
4: Ini bisa kan mempengaruhi psikologis pemain juga ketika tidak satu bahasa sudah sulit dipahami.
5: Masam Coach Welly kalau di sini kan cukup angkatannya sudah tahu, oh mesti begini.
4: Okay.
5: Jadi saya kira itu yang menarik di Piala Dunia 2026, bahwa sampai detik ini ternyata belum satu pun pelatih asing yang berhasil membuat tim suatu negara untuk sampai ke
4: baik
5: final.
4: Ya. Kalau pandangannya Coach bagaimana?
7: Terima kasih Bung Bobby. Saya sapa dulu pemirsa yang ada di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa yang menonton acara ini. Salam sukses, salam sepak bola. Oke, Bung Bobby, kalau melihat untuk final kali ini, saya pikir ini adalah final ideal, ya, karena masing-masing tim Spanyol.
4: Sebelum kita masuk ke sana, kita masih lihat dulu perjalanan bagaimana dari di perjalanan sejak di babak
5: penyisihan.
7: Oh, perjalanan di babak penyisihan ya. Kalau melihat tim Spanyol ya, Spanyol itu dari awal ya, pertama dia ketemu Tanjung Verde, ya, Tanjung Verde dengan skor seri 0-0. Ya, kemudian berikut dia pada saat main berikut sampai pada semifinal dia 6 kali menang. Ya, kalau bicara Argentina dari 7 pertandingan 7 kali menang walaupun kelihatan terseok-seok. Ya. Saya melihat peran pelatih sangat penting dalam turnamen ini, dalam ajang Piala Dunia ini. Kemudian secara pribadi Bung Bobby, dari Piala Dunia ke Piala Dunia, dari tahun ke 4 tahun Piala Dunia, saya sebagai pelatih selalu melihat bukan hanya skor ya, saya melihat bagaimana seorang pelatih menerapkan taktik dan strategi. Jadi sepanjang pertandingan mulai dari 2 kali 46 menit kemudian perpanjangan waktu itu, saya melihat dari semua sisi ya, karena bisa saja itu saya bisa terapkan di tim yang saya tengani. Nah, jadi setiap kali saya nonton apakah Argentina maupun dia Spanyol, saya melihat di mana kelebihan dan kekurangan. Ya, contoh kalau Argentina itu memang kelebihannya tingkat kemapanan tim. Ya, ketika dia sudah tertinggal, dia punya waktu walaupun tinggal 15 menit, dia tenang, dia lihat, dia kenapa dia harus menangkan pertandingan dengan Inggris? Ya. Pada saat Inggris sudah menang 1-0, dia parkir bus.
5: Turun.
7: Ya, bertahan. Ya, jadi pertahanan yang paling bagus itu adalah penyerangan. Kalau kita menyerang-menyerang, kita punya bola, pasti gawang kita.
4: Jadi pada saat apa seorang pelatih mengambil satu langkah strategi bahwa kita sudah dalam posisi menang dan posisi kalah. Di saat bagaimana? Apakah ada sisi skornya atau bagaimana?
7: Kalau saya pribadi Bung Bobby, mungkin pelatih Inggris itu ada banyak sorotan dari mantan-mantan pemain. Kayak Wayne Rooney apa semua udah menyoroti dia. Pada saat dia udah menang di menit ke 60 berapa Pak?
5: 56.
7: Ya, jadi sisa 35 menit dia tinggal bertahan sehingga Argentina enak. Ya, Argentina kan cari celah.
5: Kuasa. Ya,
7: nah dari situ itu kelemahan. Kalau secara pribadi saya pelatih.
4: Pak Kosweli terlalu cepat mengambil langkah itu.
7: Enggak, maksudnya bagi saya dia kalau dia main normal ya mungkin Argentina bisa kewalahan. Karena Argentina kan pada saat dia ketinggalan dia harus banyak pegang bola. Ya. Kemudian kalau melihat formasinya kan dia menggunakan 4-4-2 Argentina. Di 4-4-2 itu ada dua striker termasuk Messi dengan Martinez. Messi ini bergerak-bergerak tidak pada posisi striker, dia ya selalu ke dalam, keluar, sampai ke belakang hingga membingungkan juga tim lawan. Itu. Ya, jadi kalau saya secara pribadi mungkin kita tidak tahu ya apa yang dialami pelatih Inggris. Pada saat menang itu harusnya dia banyak menekan. Kalau dia banyak menekan, tentu Argentina juga kewalahan. Sekarang dia bertahan. Dia menunggu untuk diserang terus di belakang. Ya, jadi pertahanan yang angkuh itu adalah penyerangan. Kalau kita banyak menyerang, berarti kita sama dengan bertahan. Itu Bung Bobby.
4: Iya. Coach Willy, kalau melihat di babak delapan besar sampai semifinal, ada enggak perubahan seorang pelatih ya? Seorang pelatih ketika bermain di babak delapan besar menuju semifinal, apakah seorang pelatih itu, khususnya dari sisi pola, apakah akan terjadi perubahan ketika di delapan besar dalam permainan baik atau tidaknya begitu masuk di semifinal, apakah itu akan ada perubahan?
7: Tentunya begini Bobby, pelatih kan di dalam satu tim itu ada pelatih, ada match analyze, ada training analyze. Ada beberapa yang ditugaskan, ada pelatih fisik, ada tim,
4: ada bagian-bagian,
7: ada manajemennya. Tentu pelatih ada masukan dari tim itu, ya, dari manajemen tim itu, ada misanalisis. Jadi misalnya pada saat dia main di babak penyisian, ada catatan-catatan di sini kelemahan-kelemahan. Itu yang akan diramu oleh pelatih. Pada saat dia akan mengevaluasi tim yang dinamakan problem solving, misalnya dia main tanggal sekian, tanggal 5, kemudian tanggal 3 dia masih punya waktu, tanggal 3 itu dia evaluasi, simulasi. Ini semua dari semua pemain. Dari pemain nomor 1 sampai nomor 11 itu dievaluasi. Kalau kita kan filosofis sepak bola Indonesia kan sudah tahu posisi kan, nomor 1 penjaga gawang, kemudian 2 3 4 sampai 5 itu belakang ya, kemudian ada gelandang 6 7 8 6 8 10, kemudian di sayap nomor 7, nomor 11, kemudian striker nomor 9. Itu untuk filosofi sepak bola Indonesia ya, kita sudah tahu. Jadi itu yang dievaluasi Bung Bobby. Di mana kelemahan, di mana kelebihan? Yang kelebihan itu dipertahankan atau diperpisasi lagi. Itu Bung Bobby. Jadi dari tahap ke tahap, dari babak penyisihan kemudian masuk 32 besar, 16 besar, itu ada perubahan-perubahan. Jadi ada tim ya, selalu dia ada evaluasi. Jadi ada masukan-masukan dari tim itu. Ya, kemudian lihat saja pelatih Argentina ya,
5: Scaloni.
7: Ya, dia kan ada masukan ya, ada yang membuat catatan ya. Kemudian orangnya tenang ya, dia orangnya tenang, tidak panik dia walaupun dia sudah ketinggalan. Bayangkan Bung Bobby pada saat menit ke 75 Pak Prof. Dia ketinggalan 1-0 itu Pak Prof.
5: Sampai 85
7: Pak Prof. Dia tenang ya. Jadi Argentina itu dia buat setiap detik itu berharga buat dia. Tidak panik. Nah, makanya ini menurut saya ini final yang ideal. Artinya kalau bicara Spanyol, iklim liganya luar biasa.
4: Nah, cara lihat dari ini pertandingan di antara Prancis dengan Spanyol.
7: Iya. Ah, kalau Prancis dengan Spanyol memang kan saya udah prop WA ke saya. Coach ambil apa? Setiap Pak Prof WA ke saya itu saya jawab, saya bilang Spanyol. Pertimbangan saya di apa? Iklim liga, ya. Liga Prancis sama liga
4: sama ini.
7: Ya, ini udah kalau liga dia memang kelihatan
4: berbeda.
7: Ya, anu sekali, berkualitas sekali. Nah, kalau Argentina liganya tidak bagus, cuman pemain bawaannya dari 2022 sampai 2026 ini hampir 90% Pak Prof ya.
5: Masih itu juga.
7: Luar biasa. Jadi makanya ini saya bilang ini final ideal. Final ya, sangat ideal.
4: Sama benua Eropa
7: ya. Ya. Eropa sama Argentina.
5: Amerika Selatan.
7: Amerika Selatan.
4: Spanyol dengan Prancis.
7: Ya, kalau sama-sama Eropa, tapi dia diuntungkan dengan liga. Kemudian ada juga protes-protes dari kubu Spanyol yang Real Madrid tidak masuk dalam timnas, oh, lebih banyak dari Barcelona. Itu ada protes, tapi kan kenyataannya dia lolos.
4: Kalau melihat ya, di pertandingan di Prancis dengan Spanyol, ada perubahan enggak dari di waktu di 8 besar masuk di semifinal?
7: Maksudnya
4: dari pola permainan mereka baik Prancis maupun Spanyol.
7: Itu yang menurun itu Prancis. Ya, justru dia waktu main sama Maroko
5: bagus.
7: Maroko bagus, dia kurung pemain. Tapi pada saat apa dengan Spanyol kelihatan ya tidak berkembang. Karena itu yang saya bilang, iklim liganya beda. Ya, Pak Prof ya?
5: Ya, sangat itu berbeda.
7: Ya, jadi kalau Spanyol itu ya kelihatan memang dari kaki ke kaki, kemudian dari lini belakang, tengah, depan itu memang udah komplit. Kemudian sekarang justru yang paling saya yang saya lihat itu Pak Bung Bobby, Pak Prof. Peran kiper, ya. Kiper itu bukan hanya sekedar penjaga gawang, dia bisa mengatur tempo irama permainan. Coba lihat kipernya Argentina, saat dia dapat bola dia tenang, walaupun dia dipresur dia. Kemudian kipernya itu kiri kanan berfungsi. Jadi pada saat ada tekanan di kiri dia bisa tenang jauh di kiri kan, tenang jauh. Jadi memang ya masuk Piala Dunia tidak gampang. Pemain masuk dalam timnas itu ya, tidak mudah. Tidak ada pemain-pemain.
4: Ya, kita juga ada beberapa negara yang dicoret oleh pelatih, berapa pemain baik itu.
7: Iya.
4: Ya, kemarin pada
7: gampang banyak.
5: Di Inggris itu coba. Ya, pemain-pemain si siapa lagi ini yang back-nya Real Madrid tidak masuk.
7: Itu apa yang dikatakan Prof tadi? Intelijensi itu penting dalam sepak bola. Ya, cara pengambilan keputusan, kapan dia passing, kapan dia crossing, kapan dia shooting, kapan dia dribbling, kapan dia wall pass, itu sudah. Jadi pemain yang sekarang itu yang era modern, pada saat dia dapat bola dia tidak berpikir lagi, sudah kapan dia mau alihkan ke mana bola itu tidak. Karena sepersekian detik kalau dia masih berpikir, lawan sudah dapat. Okay. Ya. Jadi itu luar biasa.
5: Maguire di Inggris tidak masuk. Coba
4: ya. Iya, banyak pemain dari Inggris tidak masuk.
5: Yang langganan timnas tidak masuk.
4: Oke. Okay. Iya, baik, ini nanti kita akan bahas di karena kita tahu sudah ada dua yang akan berlaga nanti di hari Senin ya. Yeah. Hari Senin tanggal berapa? 19 ya, 20. Yang akan mempertandingkan antara Spanyol dan Argentina, kemudian di hari Minggu ada pertandingan 3-4 yaitu antara Prancis dan Inggris. Dan kita akan mengupas seperti apa nanti persiapan kedua negara ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Gak gue aja.
2: Cepat, kata nah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi sudah banyak.
1: Ini dari mana?
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Gorontalo pagi ini. Pesta Bola Syafa Juara Dunia 2026. Bersama saya, Bobiram dan dua narasumber, pengamat olahraga Profesor Dr. Hareri Said dan pelatih sepak bola nasional Weli Podinge. Kembali kami ingatkan bagi pendengar yang memberikan masukan saran, silakan di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar di channel channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, baik Pak Prof, saya kembali ke Pak Prof. Ada kita bahas dulu terkait dengan Spanyolnya. Yeah. Kalau Pak Prof melihat apa yang menjadi faktor pendukung paling terbesar di tim Spanyol ini, mereka mampu lolos ke partai final.
2: Baik Bung Bobby, Coach Willy. Sebenarnya yang menonjol di Spanyol adalah mereka punya filosofi baru. Semua pemain adalah penjaga gawang. Itu yang
1: mereka pemain ini
2: penjaga gawang. Makanya sampai sekarang mereka baru kemasukan satu gol.
1: Dari sisi produktivitasnya.
2: Iya, mereka bisa masukkan 16-17 gol ya.
3: Hanya Belgia yang bisa.
2: Tapi baru satu kemasukan.
1: Sejak
2: itu
1: di babak penyisihan.
2: Dari penyisihan sampai semifinal. Baru satu gol yang masuk.
1: Oh iya.
2: Itu artinya filosofi yang dibangun oleh La Fuente ini betul benar-benar terwujud. Karena mereka mempertahankan struktur.
3: Ya.
2: Jadi mereka itu tidak ingin pertandingan ini kacau. Bagaimana caranya? Mereka pressure duluan. Ya. Coba lihat bagaimana mereka ketika menjinakkan Prancis. Prancis seperti diajar bermain bola. Susah kesana kemarin tidak pernah dapat bola kan? Karena mereka menggabungkan filosofi semua penjaga gawang dengan kebiasaan tiki-taka di Spanyol.
3: Spanyol.
2: Jadi mereka itu sebetulnya
1: artinya apa Pak Prof? Semua pemain dijadikan sama dengan kiper.
2: Artinya begini, penyerang tugasnya jangan sampai bola lari ke tengah.
3: Yeah.
2: Ke tengah tidak boleh bola sampai ke belakang dan seterusnya. Jadi mereka seperti kata Coach Willy tadi, pertahanan yang bagus adalah menyerang. Itulah yang dilakukan oleh Spanyol. Jadi filosofinya mereka itu dengan tiki-taka dan membuat filosofi baru. Bahwa semua pemain adalah penjaga gawang. Artinya jaga gawangmu. Jangan sampai penyerang menjaga. Jangan bola sampai ke gelandang. Gelandang juga mati-mati. Jangan sampai ke back. Back juga jangan sampai penjaga gawang. Makanya gawang yang benar-benar baru satu kemasukan itu adalah Spanyol. Kalau Argentina sudah 7 gol.
3: Iya.
2: Artinya mereka itu
1: terkunci ya.
2: Terkunci karena mereka begitu. Kata Coach Willy tadi, pertahanan yang bagus adalah menyerang. Dan itulah dilakukan oleh Spanyol. Jadi mereka itu tidak ingin drama. Untuk meminimasi drama terjadi, kekacauan terjadi, mereka press duluan. Jadi tidak pernah lama itu bisa masuk di gelandang. Tidak pernah di gelandang juga mereka berusaha mati-mati. Bagaimana supaya tidak masuk ke daerah pertahanan. Itulah yang terjadi sehingga begitu mereka produktivitasnya dan juga mereka begitu bagus pertahanannya. Antara kemasukan dan pemasukan mereka itu luar biasa. Kemasukan bisa dibangkan itu Bu Bobby. Dari 7 pertandingan baru 1 gol yang masuk. Itu artinya bahwa filosofi itu dipegang betul. Kenapa itu bisa berhasil? Karena mereka disiplin dalam struktur. Jadi mereka tidak mau macam-macam. Pokoknya tugas penyerang, kau tidak boleh bola lewat memasuki di gelandang. Kalaupun lolos di gelandang, gelandang juga begitu. Tidak boleh sampai ke belakang. Sehingga mereka pressure terus.
1: Ya, kita lihat juga dari budaya sepak bolanya Spanyol. Terbukti apa? Tim Spanyol itu kebanyakan pemain dari Liga Spanyol semua.
2: Iya.
1: Hampir semua ya Pak Prof ya.
2: Iya. Jadi mereka
3: Sudah
2: menyatu, sudah padu. Jadi mereka hanya bahasa tubuh sudah tahu. Coba lihat, ada bola yang ditendang cuma dikasih lewat. Karena bukan dia harus menerima yang sana.
3: Sudah.
2: Karena itu kata Bung Melite, simulasi itu. Yeah. Jadi dari simulasi itu mereka tahu kalau bola begini biar lewat sama jangan ambil. Karena kalau kamu ambil pasti merusak irama. Artinya untuk membuat tekanan menjadi tertunda, kesempatan lawan untuk menutup. Makanya dibiarkan itu bola karena bukan untuk saya. Itu bukan untuk Bung Bobby. Coba sampai begitu kalau Bung Bobby lihat mereka punya sebelum luar biasa ini. Jadi mereka itu benar-benar kuat dengan struktur itu. Jadi mereka tidak mau ada drama-drama. Pokoknya main bola pressure.
1: Mereka ketika mereka kehilangan bola
2: cepat mereka kerumun sampai 3-4 orang itu. Jadi mereka itu tidak bisa kehilangan bola.
1: Iya. Ketika menguasai bola, justru lebih belakang malah.
2: Bahaya mereka, justru mainnya satu-duanya itu luar, oper-oper pendeknya kan, luar biasa itu. Jadi saya melihat ini polanya sudah terbukti. Sudah terbukti Manjur. Karena sampai semifinal mereka hanya kebobolan satu gol. Berarti benar-benar filosofinya dipegang oleh pelatihnya ini benar-benar diterapkan oleh pemainnya. Karena bisa terjadi karena mereka satu bahasa.
4: Pemain yang tidak bisa menerapkan
1: Iya, pelatihnya dari Spanyol juga kan?
2: Iya, pelatihnya Spanyol. Pokoknya saya bilang tadi, belum ada pelatih dari luar sekarang, pelatih asing yang bisa membawa tim satu negara untuk juara.
1: Jadi ketika mereka bermain bola memang benar-benar mereka nikmati,
2: Prof, ya. Dan saya lihat Spanyol ini mereka menikmati permainan.
1: Menikmati. Dianggap seni ini permainan asik nih.
4: Enjoy bermain.
2: Coba kalau Bu Bobi lihat waktu lawan Prancis, betul-betul Prancis seperti diajar main bola. Begini tuh main bola. Luar biasa memang. Jadi saya kira kedua pelatih ini hidup dengan mereka punya gaya masing-masing.
4: Masing-masing.
2: Dan itu terbukti berhasil dua-dua sampai final.
4: Jadi, tidak gampang.
2: Jadi final. Apa kata Bung Kotsueli? Ini finalnya ideal karena masing-masing pelatih dengan filosofinya sudah berhasil sampai mengantar mereka ke final pada tahun ini. Itu luar biasa itu, Bung Bumbi.
1: Iya. Oke. Baik, kalau Kotsueli melihat dari ini Argentina di budayanya beda lagi. Beda. Karena ini di benua Amerika. Nah, akan berhadapan dengan benua Eropa yang bisa dikatakan permainannya alun-alun menikmati santai. Bagaimana? Seperti apa yang akan terjadi?
4: Bung Bobi, ada plus minusnya ini, Bung Bobi. Kalau tadi menurut Prof bilang Spanyol hanya satu kali kebobolan, ya itu secara positifnya di pertahanan luar biasa. Ya. Kalau ketimbang Argentina 7 kali kebobolan, Prof, ya?
2: 7
4: kebobolan ya, berarti pertahannya agak dipertanyakan. Tapi dari sisi produktivitas gol ya, Argentina bisa memasukkan 19 gol. Spanyol hanya bisa memasukkan 13 gol. Jadi ada plus minusnya, Bung Bobby. Ya, tapi ini kan tergantung pelatih. Yang jelas pelatih Argentina sudah mengamati mulai dari babak penyisihan sampai semifinal bagaimana mainnya Spanyol. Kemudian pelatih Spanyol juga sudah mengamati itu. Ada trik-trik khusus. Ini kita lihat ya. Strateginya kedua pelatih ini. Kalau menurut saya, Bung Bobby, ini akan berjalan alot, mungkin ada perpanjangan waktu, kemudian akan dilanjutkan dengan adu penalti.
1: Nah, kalau melihat dari Pak Kots mengatakan ini ada plus minusnya.
4: Ya.
1: Dari sisi kebobolan dan
2: membobolkan.
1: Ya. Kalau melihat Kots dari sisi kehebatan tim itu dari sisi mananya? Kebobolan kan atau pada saat dia mencobolkan?
4: Kalau menurut saya seperti sependapat dengan Prof, bagaimana tim itu aman, tidak ya cuma hanya satu kali kebobolan kayak Spanyol. Itu kalau menurut saya ya. Berarti kolektivitas pertahanannya luar biasa ya. Kalau menurut saya kayak Spanyol, tentu dia sudah melakukan simulasi bagaimana cara mempresur ketika transisi bertahan. Jadi dia mulai dari depan kayak dia dari depan, kemudian tengah, kemudian belakang. Nah, pemain yang tidak mampu, yang tidak sanggup untuk melakukan instruksi pelatih itu tentu harus minggir. Ya. Karena memang di 2 kali 45 menit itu pada saat transisi bertahan harus bekerja semua. Mulai dari sayap, kemudian masuk ke tengah, kemudian sampai belakang itu harus. Dan ada semacam taktik strategi pelatih bertahan sepertiga, bertahan setengah, atau di 2/3, atau di 2/3 setengah baru sepertiga. Ya, ada. Tapi memang kalau saya lihat tidak ada yang bertahan di sepertiga bawah. Itu bahaya.
1: Jadi mana lebih baik? Kebobolan atau membobolkan?
4: Ya,
1: mana lebih baiknya?
4: Sama juga. Ya, sama juga. Kalau kita bicara kita juga membobolkan kemudian gawang kita aman, walaupun kebobolan tapi kita posisi menang kan lebih bagus.
1: Nah, kalau melihat dari ini kan kita lihat perjalanan dari kan panjang ini.
4: Ya.
1: Panjang. Nah, akan terlihat di partai puncak. Kita melihat dari kualitas dari masing-masing negara. Spanyol hanya satu kebobolan.
4: Ya. Ya,
1: itu adalah plusnya.
4: Plus.
1: Minusnya dia sedikit membobolkan
4: 13.
1: Sedikit ya.
4: Ah.
1: Argentina
4: kebobolan 7.
1: Kebobolan
4: 7 memasukkan 9.
1: Tapi kelebihannya
4: memasukkan
1: banyak. Baru tanggap aja, Pak.
2: Begini, Bung Bobby. Di dalam sepak bola itu, kita bicara secara matematika.
4: Ya.
2: 89 tidak lebih besar dari 1.
4: Ya.
2: Artinya, 89 menit kita bertahan, 1 menit terakhir kebobolan, tidak ada artinya 89. Demikiannya juga 1 menit tidak lebih kecil dari 89. 89 kita tidak apa-apa, tapi satu menit bisa memasukkan seperti apa yang dilakukan oleh Argentina. Ya. 10 menit terakhir bisa cetak 2 gol. Betul. Tidak ada artinya 85 menit itu apa ya. Inggris bertahan itu.
1: Pada waktu seri final pun 10 menit.
2: 10 menit
1: 3 gol.
4: Iya. Bertahan lagi dia, Pro, di sepertiga. Itu bahaya.
1: Ya.
4: Sepertiga kan? Jadi dia sudah lewat 2/3 dia dibertahan di bawah.
2: Ya. Bahkan yang terakhir itu menurut statistik ya, ketika menit masuk 80 itu Inggris tinggal 12% menguasai bola.
4: Yeah.
2: 88% itu sudah Argentina.
4: Argentina semua.
2: Padahal saya juga heran ya, kok sampai begitu? Mereka harus berkaca bahwa Italia itu terkenal dengan catenaccio bertahan. Yeah. Ini sudah 3 kali gagal Piala Dunia. Hmm. Artinya bertahan tidak ada
1: artinya. Yeah, sama dengan kemarin Inggrisnya. Inggris itu harus berkaca ke Maroko ya. Pada saat Argentina dengan Maroko kan kemarin.
2: Harusnya itu Inggris harus berkaca bahwa bertahan di sepak bola itu tidak ada artinya.
1: Karena tidak menjamin itu.
2: Italia kan dengan catenaccio, pertahanan yang rapat. Tapi bukti sudah 3 kali Piala Dunia mereka gagal terus masuk. Artinya apa yang kurang di Liga Italia? Itu Martinez main di sana. Banyak pemain hebat main di sana. Tapi ternyata bertahan itu di sepak bola, apalagi zaman sekarang sepak bola modern, tidak dikenal lagi itu. Pertahanan yang bagus adalah menyerang. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan oleh membandingkan kedua tim ini, sebetulnya Bung Bobby, saya hanya melihat bahwa kedua-dua ini membawa aura yang bagus.
4: Aura bagus.
2: Argentina dia bermedalkan juara Copa America. Spanyol dia bermedalkan juara Eropa. Liga Eropa. Jadi mereka ini sebetulnya punya modal dua-dua ini, Bung Bobby. Ya. Punya modal
4: kelebihan
2: dua-dua
4: dan kekurangan masing-masing.
2: Iya, ada dua-dua. Mereka punya modal yang kuat dua-dua, sehingga apa kata Coach Ferry ini final ideal.
4: Ideal.
2: Jadi kita sudah harus sepakat bahwa final ideal karena mereka bermedal.

0: Ma, mulai dari babak penyisihan, kemudian sampai pada saat final, kelemahan Argentina itu kebobolan duluan, ya. Sehingga nanti pada saat kebobolan dia baru menciptakan peluang, mulai panas. Itu yang perlu, karena sepak bola ini misalnya kita sudah kebobolan duluan, kemudian kita tidak bisa membalas, berarti kita kalah. Itu kelemahan Argentina, ya. Cuma memang Argentina ini adalah tim yang sudah mapan. Ketika dia kebobolan, dia pergunakan waktu dari detik ke detik, dari menit ke menit, dia pergunakan waktu.
1: Nah, ya. Kalau kita balik, ya. Argentina yang duluan mencetak gol.
0: Ah, kalau Argentina yang mencetak gol duluan, ah, berbahaya buat Spanyol, buat lawan. Ya, mungkin dia bisa nambah, karena dia udah begitu dia cetak gol, dia motivasinya udah naik lagi.
2: Kan jadi sempat 1-1 dia coach dengan Perde.
0: Perde.
2: Sempat 1-1.
0: Perde. Satu.
2: Satu-satu
0: juga. Iya, baru Perde juga bagus. Iya. Ada pola main yang bagus.
2: Luar biasa.
0: Jadi ketika dua tim Bung Bobby pada saat sama-sama taktik serta bisa jalan dua-duanya, yang bisa memenangkan pertandingan itu adalah motivasi. Ya, semangat juang tim. Kemudian ya faktor Dewi Fortuna. Kan sama-sama. Udah sama-sama taktik dan strategi sama. Siapa yang mujur itu yang menang.
1: Jadi masing-masing mengerahkan si istilah keberuntungan.
0: Keberuntungan, karena sama. Mulai dari transisi bertahan menyerang sama dua-duanya. Mungkin bisa saja Spanyol sama, Argentina sama. Tapi siapa yang paling beruntung itu yang
1: Potter, bisa menang. Potter mujur? Kalau Potter bagaimana ini pertanyaan ini?
3: Kalau saya sebetulnya jawabannya singkat saja. Siapa negara yang bertahan dengan karakternya itu yang menang.
0: Menang.
3: Kalau kapan Argentina terpengaruh dengan polanya Spanyol, maka Argentina akan kalah. Demikian juga sebaliknya. Kalau Spanyol terpengaruh dengan polanya
0: Argentina
3: kalah Spanyol.
0: Kalah Spanyol.
3: Karena begini, Spanyol itu dengan struktur. Mereka tidak mau kekacauan.
0: Kacauan.
3: Sementara Argentina suka dengan kacau.
0: Kacau.
3: Karena dengan kacau itu mereka bisa bangkit.
0: Bisa bangkit.
3: Karena kita sudah buktikan beberapa pertandingan.
0: Beda karakter.
3: Justru beda karakter. Satu suka ricu, satu suka tenang. Makanya Spanyol itu lebih senang mereka press awal. Dari awal mereka sudah press. Sehingga mereka bisa enjoy.
0: Kalau Spanyol terbawa dari ricu, kalah dia.
3: Kalah dia.
0: Kalau Argentina terbawa.
1: Jangan terbawa permainan dan terbawa emosi.
3: Karena mereka ini, semua ini sama, Pak. Semua ini sudah sama mereka sekarang.
0: Sama
3: mereka sekarang.
1: Sudah kualitas. Dari sisi pemain juga, masing-masing memiliki pemain yang berkualitas
3: juga. Sudah besar di liga mereka.
0: Ya.
3: Sudah besar. Walaupun ya, kalau kita mau jujur secara individual, Argentina lebih untungkan dari segi pemain. Karena mereka punya Martinez. Punya Alvarez yang hidup di Spanyol dan sebagainya. Ya. Kemudian yang paling menarik juga Bung Bobby, ini yang menurut saya, Spanyol itu sudah tahu gaya bermainnya Messi.
0: Ya,
3: dan Messi juga sudah tahu perilaku orang Spanyol. Karena dia 20 tahun di sana. Jadi sebetulnya ini informasi ini sudah bocor masing-masing.
1: Karena pemain-pemain Argentina banyak bermain di liga-liga Spanyol juga.
3: Iya. Dan Messi 20 tahun di sana.
0: 20 tahun.
3: Sejak umur 9 tahun dia sudah di Spanyol.
0: Di Spanyol.
3: Jadi dia tahu bagaimana
1: karakternya Spanyol.
3: Iya. Sementara Spanyol kita sudah tahu juga.
1: Sebaliknya Spanyol juga sudah tahu enggak lah, tahu kok
3: ini. Makanya saya bilang yang menang adalah orang yang bertahan dengan karakter masing-masing. Ya. Siapa yang terpengaruh ke irama sana, dia kalah. Jadi intinya adalah sekarang mental. Siapa yang bisa bertahan dengan mental, bertahan dengan sistemnya, dengan polanya, dengan karakternya, itu akan pemenang.
1: Berarti Pak Prab, artinya di babak partai final dengan di babak semifinal tidak akan perbedaan terlalu jauh antara kedua tim dari sisi pengaturan, permainan, bagaimana?
3: Sudah tidak. Saya yakin tidak akan ada perubahan pemain.
0: Tidak.
3: Dan pola
1: sistem permainan
3: sistem tidak akan berubah. Karena mereka, ini saya katakan tadi, Messi tahu orang Spanyol. Nah, orang Spanyol paham siapa itu Messi.
1: Kan artinya dari sisi segi tim.
3: Iya, segi tim. Tahu. Karena Alvarez kan main di Atletico Madrid. Itu kan. Dan mereka juga tahu sebenarnya.
1: Ya, kalau kita tahu kan Inggris Spanyol cepat.
3: Cepat.
1: Ya. Prancis main cepat.
3: Tapi mereka redam.
0: Redam.
3: Spanyol redam. Inggris dia sendiri yang meredam.
1: Jadi nantinya di final nanti tidak akan ada pemain-pemain yang cepat seperti negara-negara.
3: Saya melihat ini makalah enak ditonton.
0: Enak.
3: Enak ditonton karena kedua kubu membawa dengan filosofi masing-masing, tapi berada nuansa yang sama. Karena Messi tahu Spanyol, Spanyol tahu Messi, kan Messi otaknya di Argentina kan, dan ada Alvarez juga di situ karena dia main di Atletico Madrid. Jadi menurut saya siapa yang mampu bertahan dengan karakternya sampai akhir pertandingan, dia yang memenangkan pertandingan.

0: terpengaruh sedikit, pasti kalah.
1: Iya, Pak Pro, kita tahu kalau melihat dari kualitas pemain di antara dua negara ini ya sudah, ya sudah pemain top-top dunia. Ya. Tapi jangan salah, di dalam permainan sepak bola modern saat ini ada, kita sudah tahu tadi Pak sebab menyinggung perlakuan VAR ini. Ya. Ini bisa juga bisa menentukan kalah menangnya tim ini. Ya. Ya.
0: Itulah saya katakan tadi, terakhir di final begini, mental. Siapa yang terpengaruh dengan keputusan wasit, terpengaruh dengan VAR itu, ya, itu akan rusak sendiri.
2: Rusak sendiri.
0: Pokoknya siapa yang tidak sabar, siap-siap untuk kalah. Karena VAR dibuat untuk menetralisir, meminimalisir kesalahan tindakan wasit.
1: Baik, kita lihat Pak Prof ya, sudah selebrasi ketika diputar long VAR, ya, dianulir golnya.
0: Harus diterima.
1: Mental kembali ke mental lagi.
0: Iya, kembali ke mental. Pakai. Ini final adalah pertarungan mental.
1: Pertarungan mental.
0: Siapa yang daya tahan mentalnya bagus, artinya dia mempertahankan
1: pola
0: dia,
1: ya,
0: dia mempertahankan sistem, mempertahankan pola disusulkan oleh pelatih, itu yang bisa menang. Siapa yang tidak tahan, siap-siap untuk kecewa.
1: Tapi di lapangan Pak Pro, namanya sepak bola, bisa saja terjadi hal yang tidak di luar dari dugaan pelatih, di luar dari dugaan tim.
0: Ya.
1: Ketika di lapangan sedikit yang ini, ya, terjadi. Ya.
0: Tetapi saya yakin mereka ini kan sudah pemain pada top-top level ya. Mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan trik-trik dan sebagainya. Saya yakin ini ke-22 pemain yang akan kita tonton lusa malam ini tidak akan ada yang terpengaruh dengan selebrasi-selebrasi apa trik-trik apa namanya mempengaruhi lah supaya marah dan sebagainya. Masih ingat dulu ketika final Belanda lawan Jerman. Bagaimana Rudi Fuller mempengaruhi Rijkaard. Akhirnya kan kartu merah dua-dua. Akhirnya kan kalah Belanda. Karena Rudi Fuller itu mempengaruhi bagaimana Rijkaard supaya mati di, karena dia otaknya Belanda dulu kan mereka tadi kan Rijkaard, Gullit sama Basten. Nah kuncinya Rijkaard. Nah ini yang ditabrak terus sama Rudi Fuller. Karena
1: jadi incaran itu.
0: Iya, karena kehilangan Rudi Fuller bagi Jerman tidak ada artinya.
1: Ya.
0: Tapi kehilangan Rijkaard bagi Belanda luar biasa sekali. Karena dia pengatur
1: serangan.
0: Iya. Rugulin mati dengan Van Basten tanpa dia.
1: Tanpa dia.
0: Sementara Jerman tanpa Rudi Fuller enggak ada masalah.
2: Enggak masalah, ada pengganti.
0: Ada penggantinya. Okay. Masih ada Klinsmann waktu itu, masih ingat nomor 18. Itu kan masih hebat.
1: Sama dengan kemarin waktu main Inggris ya. Harry Kane yang bisa berkutik tanpa Saka.
0: Ya.
1: Saka tidak masuk.
0: Saka tidak masuk karena sebetulnya Rice yang diharap untuk mensuplai. Tapi ya itulah sepak bola, tidak tahan dengan pola masing-masing. Siap-siap kalah. Bayangkan 10 menit terakhir bisa 2 gol.
1: Ya, kalau Coach Feli di final nanti apakah ada perubahan dari pelatih? Bagi dari
3: yang jelas dari sisi formasi berbeda. Ya, formasi kalau Spanyol menggunakan 4-3-3, kemudian Argentina menggunakan 4-4-2. Ya, jadi memang berbeda. Kalau mungkin taktik tidak akan berbeda dengan semifinal. Cuman yang membedakan pada saat merotasi pemain. Jadi dia mengamati di luar, kemudian dia mengganti pemain itu yang kalau dia tepat mengganti pemain itu yang bisa memenangkan pertandingan. Karena semua pemain dari pemain starter kemudian pemain pengganti itu hampir sama kemampuan. Ya, tinggal bagaimana pelatih melihat celah. Ketika pemain dalam 2 kali 45 menit atau perpanjangan waktu dia tidak bisa optimal, tentu ada rotasi pemain. Ya, rotasi itu yang menentukan. Sepersekian detik pelatih bisa merotasi kemudian bisa memasukkan apa bisa mencetak gol itu ya tim itu yang akan memenangkan pertandingan.
1: Oke.
0: Ya, seperti kemarin Bung Bobby, ketika pencetak gol diganti oleh Thomas Tuchel, kan pencetak golnya diganti kan?
1: Iya, yang Gordon, yang Inggris itu.
0: Inggris.
1: Gordon itu.
0: Begitu dia diganti kan, begitu kan?
1: Selesai.
0: Memang aku pekatan konsul betul. Hati-hati mengganti pemain dan merotasi pemain.
1: Hati-hati.
0: Ya. Karena gampang. Peran ini berbeda.
1: Gampang.
0: Bergeser sedikit saja.
3: Makanya Bung Bobby, pada saat pertandingan itu, pemain cadangan itu dia tidak hanya duduk di bangku cadangan, dia juga mengamati. Ketika kan tiba-tiba pelatih memanggil si Prop.
0: Masuk.
3: Prop sudah mengamati. Pada saat dia bermain misalnya dia posisi nomor 2 atau posisi nomor 7, dia sudah tahu pada saat saya dirotasi, pada saat saya masuk apa yang saya akan buat. Gitu.
1: Oke. Baik. Ya, ini ada pertanyaan tapi ini ya tidak perlu saya tanyakan ke pelatih ke narasumber ini karena ini agak namanya sudah sepak bola itu memang harus fly-fly-nya ya. Tidaklah kalau pikirannya ke sana. Begitu kalau ya boleh, sudah hasilnya seperti itu.
3: Boleh dijawab. Saya sudah paham.
1: Ya,
3: saya
1: sudah paham. Kita ini lagi live tidak boleh kita live karena ini lain ini alurnya. Saya paham, Pak. Ya boleh. Jadi kalau saya ke Pak Prof dulu. Pak Prof, ini namanya olahraga apalagi tuan rumah ini sangat, apakah yang mempengaruhkan Argentina bagian dari tuan rumah juga karena dia bagian dari Amerika. Ini apa akan mempengaruhi terkait dengan keberadaan dia eksporter?
0: Saya kira untuk tingkat level-level baru sudah tidak ada. Tidak ada pengaruh. Ini bagaimana Amerika kalah.
1: Meksiko kalah.
0: Main di situ. Meksiko kalah di situ. Kanada, kalau Kanada kan masih jauh.
1: Tapi nuansanya di final ini kan beda lagi nih.
0: Tidak ada perubahan itu.
1: Perubahan.
0: Karena pemain di dalam itu tidak seperti selama ini kita berpikir bahwa penonton adalah pemain yang ke-13 itu masih jauh dari sebenarnya karena mereka sudah pada level yang benar-benar sudah matang semua pemain, tidak ada pengaruhnya lagi tuh Bung Bobby, karena buktinya ya, Amerika kalah, Meksiko kalah, jadi tidak ada pengaruh soal tuan rumah walaupun sama-sama benua ya, tapi itu tidak ada pengaruhnya.
3: Prof, kalau kita bandingkan dengan timnas kemudian dengan iklim Piala Dunia, memang kalau melihat timnas ini, Prof, sudah ada progres ya dari dia dua kali uji coba sudah ada progres. Artinya dia sudah bisa ada perubahan. Tetapi di Piala Dunia ini ibaratnya timnas lari kencang, sana sudah terbang. Menurut saya, Prof, karena saya melihat John Hernan waktu menerapkan waktu Oman sama memang sudah luar biasa. Sudah level-level dunia, tapi posisinya mungkin ibaratnya Indonesia sprint, sana udah terbang. Timnas yang Piala Dunia udah terbang. Jadi makanya kita harus secepatnya untuk sejajar dengan itu. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia.
1: Ya, baik. Kalau begitu, Prof. Ya, Coach Feli, saya meneruskan pertanyaan tadi pagi ya. Karena tadi pagi ini jadi bahas di Kopi Pagi tadi pagi. Ada yang bertanya, apakah selama penyelenggaraan pertandingan ini pelatih nasional kita ini mencatat seperti apa yang diambil di dalam?
3: Alhamdulillah, itu yang saya katakan tadi, Bu Mbabi. Saya tidak hanya sekedar menonton pertandingan misalnya Argentina lawan Swiss atau apa. Saya melihat masing-masing punya pelatih, strateginya pelatih. Oh, ternyata sepak bola makin maju. Begini. Jadi tetapi apa yang mereka perbuat itu, mereka simulasi mereka mainkan itu, di saya juga ada. Di saya juga ada. Makanya setiap kali nonton saya kasih tahu pemain, coba lihat yang coach kasih. Jadi gitu. Pada saat kemarin Bung Bobby, Bolsel, waktu latihan terakhir ada pemain protes saya. Dia bilang enggak bisa ini coach. Sudah. Oke, saya mengalah. Pada saat Indonesia main dengan Oman, dia nonton. Dia nonton saya lihat. Nah, ini coba mana yang salah mana? Akhirnya dia mengalah. Saya bilang sepak bola ini tidak ada yang kebetulan. Semua harus kita simulasikan untuk kita bawa ke pertandingan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kebetulan itu tarkam. Datang, main. Kalau menang, oke. Kalau namanya liga, kemudian apalagi Piala Dunia. Piala Dunia ini pertimbangannya untuk memasukkan pemain masuk ke timnas itu tidak gampang. Apa yang Pak yang Prof bilang, intelijensi itu penting. Kalau kita main bagus tapi ini tidak bagus, kapan kita harus secepatnya kita passing, kita masih
0: bola.
3: Di anu lagi bolanya, kapan kita harus melakukan shooting, kita tidak shooting, ya gampang. Artinya otak itu sejalan dengan perintah otak itu sejalan dengan kaki. Dengan tubuh, dengan kaki, dengan badan.
1: Oke. Ini di penghujung waktu, saya ingin mendengarkan masing-masing pandangan di partai final nanti antara Spanyol dan Argentina. Menurut Coach Feli, saya tidak mengatakan, saya tidak bertanya siapa yang menang. Saya mau tanya berapa skor?
3: Kalau skor normal ya, normal. Saya masih tetap menjagokan Argentina mungkin bisa menang 1-2. Tapi kalau permainan ini agak berjalan ketat, dia sampai ke adu penalti.
1: Bakal penalti.
3: Ya. Karena kenapa? Saya melihat apa yang dikatakan Prof tadi dari sisi individual pemain itu dimiliki oleh Argentina yang tapi kalau kolektivitas tentu Spanyol. Cuma memang dari awal saya komentator di TPRI pada saat pembukaan saya ngambilnya Argentina. Karena memang dari 2022 sampai 2026 itu hampir 90% Prof ya
0: pemainnya masih
3: itu.
1: Ya, jadi dia sudah padu sudah. Skor 2-0 untuk Argentina. Oke. Okay. Oh, Prof.
0: Kalau saya ini pertarungan Eropa Amerika Selatan. Ya. Sekarang dari 22 episode Piala Dunia itu 12 untuk Eropa dan 10 untuk Amerika Selatan. Amerika Selatan. Jadi sebetulnya selain antara Argentina dan Spanyol, ini juga benua akan akan berperan. Apakah
1: kembali lagi ini benua Eropa dan Amerika,
0: Dan Amerika Selatan? Apakah Eropa akan menambah jadi 13 atau ini yang menambah jadi 11? Nah, ini juga menjadi roh bagi masing-masing tim. Ada bahwa mereka dalam diri mereka. Karena tetap juga itu. Apa saya katakan tadi bahwa Argentina dengan modal Copa America dan Spanyol dengan modal Piala Eropa. Jadi mereka masing-masing punya modal. Menurut saya nanti ini akan akhirnya kalau masing-masing bertahan dengan pola filosofi masing-masing, kemungkinan besar Spanyol akan membuat sejarah untuk kedua kalinya dengan skor 1-0.
1: Ya, karena kedua negara ini sudah masing-masing pernah, meskipun Spanyol bersatu kali juara dunia ya.
3: Berarti Bung Bawi jadi 2-1.
0: Karena Eropa itu kan ada 5 negara. Eropa ada 4 negara yang menjadi juara dunia. Kalau Amerika Latin baru 3 negara, baru Brasil, Argentina sama Ekuador.
3: Ekuador.
0: Kalau Eropa banyak. Itu ada Jerman, ada Prancis, ada Italia sama Spanyol.
1: Kalau saya ditanya, kau bawa apa ya? Kalau saya yang mengalahkan Inggris yang juara.
0: Begitu yang bilang Argentina tapi yang mana kali?
1: Tidak cuma negara mana, cuma yang mengalahkan Inggris. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof.
0: Sama-sama Bung Robi.
1: Iya, Pak Coach Welly. Terima kasih Pak Welly. Dan sepatunya, ya semoga apa yang diprediksi tadi ini melihat siapa yang...
0: Artinya pesan kepada penonton jangan emosi nonton.
1: Masing-masing ada fansnya ya.
0: Iya, masing-masing fansnya. Kita syukuri ada hiburan yang benar-benar membuat kita bahagia.
1: Alhamdulillah,
0: olahraga
1: mampu menyatukan semua. Alhamdulillah, kita apresiasi pemerintah karena memberikan sarana untuk masyarakat Indonesia bisa menyaksikan
0: rasanya
1: pesta bola dunia ini.
0: Luar biasa.
1: Baik, dan juga pendengar dimana-mana berada, sampai di sini dulu untuk perbincangan kami di pagi hari ini. Saya Bobi Rawan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Salam sepak bola.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
6: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
5: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
7: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
8: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
7: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
5: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
9: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
10: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
5: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
5: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
12: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita masih terus menambungkan kebersamaan untuk gelaran Gorontalo siang ini. Masih bersama saya Yusri dalam sesi Halo RRI. Selama durasi 1 jam ke depan, Anda bisa menggunakan layanan interaktif kami di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau di WA di 0822-5996-8324 atau juga ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo untuk menyampaikan informasi aduan publik masyarakat terkait berbagai hal yang ingin Anda sampaikan yang harapannya ini bisa segera diintervensi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sekali lagi di telepon di 0821 dan juga 0822 kita akan menerima informasi dari Anda dan kita akan ikuti terlebih dahulu satu persembahan dari Peter Pan.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo RRI.
1: Layan telepon 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau di WA di 0822-5996-8324 atau ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa menyampaikan informasi aduan publik terhadap beberapa sektor layanan, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana-prasarana, apa aja yang harapannya ini bisa kita hubungi narasumber-narasumber atau juga pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintakan keterangannya terkait informasi yang sudah Anda sampaikan, termasuk juga menyoroti soal drainase yang menjadi penyebab kerusakan jalan di kota Gorontalo, di mana pemerintah kota terus melakukan upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dengan memperhatikan pembangunan sistem drainase, di mana genangan air akibat drainase yang belum memadai ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di wilayah kota. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Gorontalo, Medi Novita Silangin, mengatakan panjang jaringan jalan di Kota Gorontalo sendiri mencapai sekitar 233,45 km, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang belum dilengkapi dengan saluran drainase. Pengurangan luas genangan sendiri menjadi salah satu target pemerintah Kota Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Oleh sebabnya, pembangunan drainase sendiri juga menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan infrastruktur jalan. Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki master plan drainase sebagai acuan untuk melakukan penanganan terhadap banjir dan juga genangan, namun kondisi geografis Kota Gorontalo yang menyerupai cekungan atau berbentuk loyang ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sistem drainase. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Asemi. Selamat siang, assalamualaikum Pak.
2: Terima kasih.
1: Silakan Bapak, ada yang ingin disampaikan?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Kalau tadi sudah main sepak bola dengan Pak Yusri.
1: Siang sekarang, ini?
2: Ya.
1: Kalau tadi pagi soal bola, ya. Siang ini soal apa Pak?
2: Ini. Tadi Pak Yusri sudah singgung mengenai drainase. Saluran air di kota. Kalau saya berbicara di yang di Tabila, kemungkinan di seluruh provinsi Gorontalo, ya, tentang sampah. Kalau sekarang ini suka-suka yang buang sampah. Kemarin yang membakar sampah di pinggir jalan. Kira-kira menurut oleh Pak Yusri kalau ada asapnya bagaimana melewati? Itu. Nah, kalau saya berbicara seperti ini, kemungkinan masyarakat mendengar, hanya yang membakar sampah di pinggir jalan dipermasalahkan, selama belum ada korban. Tetapi kalau yang ada korban, teman atau keluarga iapiolo. Tapi saya sementara bicara begini, pasti ada yang komentar. Lupa senyoro bo sampah dibakar di pinggir jalan, boleh pelapor dari RRI. Ini bukan laporan, bukan aduan. Ya. Jadi, tadi sudah disinggung mengenai drainase. Sekarang, suka-suka yang buang sampah, mau nunggu banjir. Jadi efeknya bukan hanya sampah di pinggir jalan atau tumpukan sampah. Banyak efeknya. Sekarang yang membakar sampah sembarangan, bayangkan di pinggir jalan, di Jalan Sawah Besar Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila. Kemarin itu sudah dibakar di pinggir jalan. Efeknya kan kita kalau belum terjadi ya alhamdulillah tidak ada, tetapi kalau ada yang terjadi silaka, karena asap sudah mau motong jalan. Kalau yang korban, iati olo sapi taman, iati olo keluarga. Nanti seperti ini baru di pasien yang sudah bicara itu. Padahal boleh sampah mata membakar sampah mah bisa lah dari RI. Yeah. Saya hanya karena sayang kepada masyarakat, insya Allah tidak ada yang celaka. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Asemi. Memang juga pada saat musim kemarau kering seperti ini dengan kondisi angin yang cukup kencang, ini sangat berbahaya ya, dan tidak dianjurkan untuk melakukan pembakaran sampah karena bisa berakibat fatal, termasuk bisa berimbas kemana-mana karena bara atau titik-titik api yang ditimbulkan dari pembakaran sampah ini bisa terbang kemana-mana dan itu bisa menimbulkan kebakaran gitu yang lebih meluas lagi. Pernah kejadian beberapa tahun sebelumnya dan kita berkaca harusnya dari itu bahwa membakar sampah ini juga bukan perkara semudah memantikkan api ya untuk membakar sampah, tapi juga harus memperhatikan kondisi keadaan cuaca terlebih dahulu ya, kemudian lingkungan sekitar di mana lokasi pembakaran sampah yang ada di sekitaran kompleks perumahan dan sebagainya, sehingga kita berharap ini juga jangan sampai menimbulkan korban ya. Karena ya bisa membakar semua yang ada di sekitar kita gitu ya. Pernah terjadi sampai membakar rumah gitu. Akibat dari pembakaran sampah kecil ya. Sedikit sampah yang ada di samping rumah dan berimbas kemana-mana dan menimbulkan kebakaran rumah. Dan hal lain juga seperti yang Pak Asemi sampaikan tadi. Terkait asap ya, asap kalau misalnya kita bakar sampah yang kondisinya setengah basah, asapnya juga akan luar biasa tebal gitu ya. Dan ini kalau misalnya ada di sekitaran jalan yang dilalui oleh kendaraan yang cukup padat, ini juga mengganggu kenyamanan tetangga dan sebagainya. Nah ini juga perlu menjadi pertimbangan ya untuk pihak dusun, desa, kelurahan, RT, RW untuk menentukan di mana yang menjadi lokasi pembakaran sampah ya. Kalau semisal ini harus dilakukan oleh warga. Di ujung telepon saat ini kita sudah bersama dengan Pak Hamka Arbi, Ketua Basnas Provinsi Gorontalo. Selamat siang, assalamualaikum Pak Hamka.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo siang hari ini. Pak Hamka, sebagai Ketua Basnas Provinsi Gorontalo, ada beberapa informasi yang ditanyakan oleh pendengar kita terkait bagaimana sih semestinya prosedur dari program beasiswa yang dilakukan oleh Basnas sendiri. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan atau mengakses program ini? Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Dari Basnas Provinsi Gorontalo selama ini menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang akhir studi ya. Jadi bantuan ini yang akhir studi, jadi bagi mereka yang akhir studi kemudian tidak mampu menyelesaikan dalam pendidikan mereka, itu Basnas hadir untuk memberikan bantuan pendidikan itu.
1: Ya, prosedurnya seperti apa ketika mahasiswa-mahasiswa yang jelang akhir studi ini agar bisa mendapatkan bantuan biaya kuliah di akhir studi dari Basnas, apa yang harus dipenuhi?
3: Iya, yang pertama dari Basnas itu ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang kita sudah kerjasamakan baik dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian atau penyaluran zakat itu sudah mengikat dalam perjanjian kerjasama. Kemudian dalam satu tahun berapa kuota yang harus diberi dan berapa juga beasiswa, jumlah beasiswa akhir studi yang harus kami serahkan. Itu persyaratan yang utama. Jadi selama ini PKS ini baru ada PKS dengan IAIN. Ada PKS dengan IAIN, sehingga IAIN yang mengusulkan, mengajukan ke Basnas Provinsi bagi mereka yang tidak mampu. Ya, bagi mereka yang persyaratan utamanya itu mahasiswa yang orang tuanya, keluarganya yang tidak mampu mengajukan permohonan bantuan itu ke Basnas.
1: Baik. Berarti rekomendasi IAIN. Berarti sejauh ini baru kampus IAIN yang dikerjasamakan untuk program bantuan beasiswa ini ya, Pak Hamka ya?
3: Iya, betul. Namun demikian juga Pak, di Basnas itu ada proposal-proposal yang masuk tanpa melalui
1: kampus
3: ya. Kampus lain, baik itu UNG, Iksan, dan lain-lain yang 1-2 orang itu juga tetap kami layani. Tapi tidak banyak, kuotanya hanya sedikit.
1: Baik. Kak, bagaimana dengan kerjasama dengan kampus-kampus lain yang ada di Gorontalo, Pak Hamka? Apakah hanya memang menyasar satu kampus saja atau bagaimana dengan keinginan kampus-kampus lain untuk bekerjasama terkait program beasiswa ini sendiri?
3: Ya, sebenarnya kami 2 tahun kemarin sudah ada PKS dengan perguruan tinggi swasta. Dan itu sudah ditandatangani perjanjian kerjasamanya, MOU-nya. Namun sampai dengan saat ini, karena mungkin perjanjian kerjasama ini saling menguntungkannya, saling memberi. Namun karena mungkin berat bagi mereka untuk menyalurkan, mengeluarkan zakatnya, hingga kami pun mereka tidak juga menuntut harus dari kami ada. Kan paling tidak zakat ini yang hanya kita terima dari ASN atau dosen dan lain sebagainya yang memiliki kelebihan dan punya kewajiban untuk menyalurkan zakat ini. Nah, perguruan tinggi swasta itu ya sampai dengan saat ini juga kan juga ketemu tapi ya kira-kira begitu, Pak.
1: Tapi bukankah ketika kerjasama ini dilakukan, penandatanganan kerjasama ini dilakukan, bukankah ini juga akan mempermudah dalam hal pengumpulan zakat di beberapa instansi yang dikerjasamakan dalam hal ini pihak kampus, Pak Hamka?
3: Betul, Pak. Karena perjanjian kerjasama itu mengikat. Kita yang punya zakat ini sebetulnya kami sudah kerjasama juga dengan beberapa instansi karena ini dari ASN OPD Provinsi. Sehingga kami ada perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial, kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan program kesehatan. Nah, pendidikannya otomatis dengan perguruan tinggi menjadi wilayah kewenangan dari Basnas Provinsi. Begitu juga yang lain, UMKM dengan pemerintah. Karena jatah-jatah mereka masuk ke Basnas, sehingga kita pun ya salurkan juga sesuai dengan proposal usulan-usulan dari OPD.
1: Baik. Sejauh ini kalau yang dikerjasamakan dengan pihak kampus IAIN sudah berapa kuotanya setiap tahun?
3: Ya, tahun ini alhamdulillah dia ada kuota 50 orang.
1: Oke.
3: 50 orang.
1: Kalau semisal 50
3: kami
1: orang
3: perguruan wilayah ini bisa.
1: Baik, betul. Iya. Ya. Kalau semisal pahamkah di tahun setiap tahun atau tahun ini ternyata ada 50 kuota, namun dari 50 kuota ini tidak terisi penuh gitu dari IAIN, adakah kemungkinan dari mahasiswa lain yang bisa mengambil kuota tersebut?
3: Iya bisa, sepanjang tidak terpenuhi dari IAIN kami siap. Dan kuota 50 itu kami lebihkan dari target. Jadi tidak pas-pasan karena ada juga proposal-proposal lain yang harus kami layani juga. Tidak mengikat dengan PKS, tapi mereka lah benar-benar setelah kami asesmen, kami survei, ternyata keluarga yang tidak mampu. Apalagi sekarang ini, ya pemerintah sudah menetapkan yang dibantu ini memiliki data SEN. Desil 1 sampai 5 itu orang tergolong susah.
1: Itu juga jadi pertimbangannya Basnas ya, ketika menentukan orang-orang mana saja yang akan mendapatkan beasiswa ya.
3: Betul Pak, pertimbangannya orang tidak mampu, kemudian memiliki juga prestasi. Tapi biasanya kami sudah berbagi dengan pemerintah. Pemerintah di bagian Kesra, Provinsi Gorontalo, untuk prestasi itu menjadi bagian dari Kesra. Untuk yang miskin itu menjadi bagian dari
1: Basnas. Oh, artinya pembagian ranah ini sudah jelas gitu ya?
3: Iya, jelas Pak.
1: Baik.
3: Jelas,
1: Pak. Terakhir mungkin Pak Hamka, lalu bagaimana follow up kembali kepada kampus-kampus swasta dan juga kampus negeri yang notabene juga boleh dibilang ASN atau pegawainya cukup banyak yang sekiranya ini bisa mendapatkan dana zakat dari pihak-pihak kampus dan mempermudah dari Basnas sendiri untuk para unit pengumpul zakat ini untuk mengumpulkan zakat dari kampus-kampus. Apakah akan di follow up kembali untuk dikerjasamakan?
3: Iya, kami tidak bosan-bosannya tetap menyurat ke perguruan tinggi Pak selama ini. Ada follow up-nya, ada tidak, kami datangi, kami surati. Ketika tidak ada respon, kami juga, ya namanya juga, kami tidak bisa memaksakan juga. Tapi ini harapannya besar Pak, karena bantuan atau zakat yang diserahkan ke Basnas itu, sepenuhnya kami akan kembalikan ke mereka menjadi UKT.
1: Betul.
3: Menjadi UKT Pak, pembayaran SPP dan lain sebagainya. Jadi tidak sepenuhnya ini disimpan oleh Basnas. Basnas tidak menyimpan uang. Begitu harapannya kami itu dah putus-putusnya untuk menyurat dan insya Allah 1-2 mungkin bisa merespon surat kami dan mohon maaf dari yang sudah terjadi.
1: Ya, baik, pahamkan. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo siang hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamka Arbi, Ketua Basnas Provinsi Gorontalo yang sudah menjelaskan terkait bagaimana prosedur beasiswa yang menjadi salah satu program dari Basnas sendiri yang ternyata beasiswa ini baru dikerjasamakan dengan pihak kampus IAIN. Jadi pemodelannya adalah ASN atau juga pegawai yang ada di kampus IAIN ini zakatnya dikumpulkan oleh Basnas, kemudian itu yang akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk beasiswa sesuai dengan hasil pertimbangan dari Basnas sendiri apakah memenuhi kriteria. Sayangnya ini kurang mendapat respon dari kampus-kampus, baik itu kampus negeri maupun juga kampus swasta lainnya yang boleh dibilang notabene punya jumlah SDM tenaga pengajar yang cukup banyak, sehingga ini harapannya bisa menjadi salah satu solusi untuk mempermudah Basnas untuk mengumpulkan zakat. Kita berharap kampus-kampus negeri dan kampus swasta lainnya tidak menutup mata untuk zakat ini, karena lagi-lagi seperti disampaikan oleh Pak Hamka, ini adalah untuk kepentingan umat. Di ujung telepon ada Bu Mauce. Selamat siang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
4: Ini sekedar mengeluhkan ya.
1: Mm-hmm.
4: Memang adanya musim kemarau sekarang berkepanjangan itu memang takdir Tuhan ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini sengaja diangkat di program RRI Pak Yusri.
1: Mm-hmm.
4: 3 minggu terakhir ini keluhan masyarakat begini, yang mempunyai lahan yang sudah tertanam jagung. Kan di Bualemo itu mayoritas petani jagung.
1: Yeah.
4: Terus dengan adanya musim kemarau berkepanjangan, ada tanaman yang sudah gagal karena baru berumur 1 bulan itu yang memang pasti sudah dikatakan sudah gagal. Tetapi yang sekarang ini yang sudah berbunga, yang sudah selamat dipupuk oleh pemilik lahan itu sendiri, sudah berbunga dan sudah mengeluarkan buahnya. Tetapi kalau bahasa Gorontalo, madi duilu mualai itu tipilio Pak.
1: Mm-hmm.
4: Jadi kalau dalam pandangan secara langsung kepada lahan-lahan yang sekarang tertanam dengan jagung itu sudah menghampiri kegagalan Pak. Kalau memang 1-2 minggu tetap tidak ada hujannya, itu memang sudah gagal Pak. Yang dikeluhkan begini Pak, dari awal itu kan, mulai dari penyemprotan, penggarapan awal itu sudah banyak mengeluarkan dana, sudah sudah besar dana yang keluar. Yang pasti kalau memang tetap tidak ada hujan, pasti gagal itu Pak, pasti gagal. Dan untuk ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Bualemo itu mungkin gagalnya panen. Untuk ketahanan pangan juga terbatas.
1: Yeah.
4: Yang menjadi pertanyaan begini Pak, ini kan memang takdir dari Tuhan. Kira-kira tidak ada jalan solusi terbaik dari dinas pertanian yang berkompeten atau dari pemerintah daerah untuk keselamatan tanaman-tanaman jagung yang sekarang ini mengalami kekeringan Pak. Baru jam 8 sudah tergulung daunnya Pak, baru jam 8. Sekedar itu pertanyaan, mungkin ada pertanyaan ini, mungkin ada jalan solusi terbaik untuk menyelamatkan tanaman-tanaman jagung yang sekarang sudah mengalami kekeringan. Terima kasih Pak.
1: Baik.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba intervensi ini dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pertanian, untuk mintakan keterangan bagaimana solusi yang bisa didapatkan oleh para petani kita di tengah musim kemarau kering yang berkepanjangan ini, dengan beberapa cost operasional yang dirasa sudah mulai dirasa merugikan ya para petani di tengah gagalnya beberapa tanaman yang tidak tumbuh secara maksimal. Kita jeda terlebih dahulu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om. Om, untung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Udin payah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
5: Halo RRI.
7: Pendengar, kami terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0821-9664-8664 atau di 0822-5990-8324 atau juga di WA di 0822-5990-8324 atau ke live streaming sosial media kami. Saya mau menyapa dulu beberapa yang sudah komen di Facebook. Selamat siang Pak Amir Udin ya. Selamat siang juga untuk akun Atik Kulabu. Tolong dibahas juga kondisi petani sawah yang ada di Pohuwato, tepatnya di Kecamatan Duhiada'a dan Kecamatan Buntulia yang selama ini menderita krisis air sudah 3 tahun lebih. Bisa dibayangkan sekitar 2.600 sawah mati total dan juga

Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo seperti apa nanti kebijakan atau juga treatment yang akan dilakukan oleh dinas terkait untuk mengantisipasi musim kering yang cukup panjang ini. Bahkan di Duhiada'a dan Buntulia tadi terinformasi sudah sekitar 3 tahun gitu ya yang mengalami kesulitan air untuk akses pengairan di lahan pertanian yang ada di Duhiada'a dan juga Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Kami juga mengajak Anda untuk menyampaikan informasi aduan publik layanan masyarakat dari berbagai sektor lainnya yang bisa Anda sampaikan kembali di siang hari ini, baik itu di pelayanan publik di sektor pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur, sarana prasarana yang sekiranya ini menjadi sedikit hambatan untuk masyarakat beraktivitas seperti semestinya, yang harapannya ini bisa segera untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait ya. Di 43 menit saat ini dari jam 10 kita akan jeda kembali pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah

0: videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
3: Kami sudahi beberapa kebersamaan ya untuk siang hari ini, beberapa informasi yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Insya Allah kita akan coba intervensi di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk Halo RRI setiap jam 10 sampai dengan jam 11. Saat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi dalam penyampaian berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun talo. Butia polima bantobantalo habali lo hulun talo. Habali uhi walia. Netoli punto butia. Tehas din Daniel watia. Ta mopetunggu lolo iya. Lawa mengota to walau mo he tuto lo bolula sombako u subsidi kalaja helumo lo pores bone bolango wau pamalenta lo bone bolango u pilohutulio to tanalapa lo duano suawatenga poro rambuti dongko to aita lo u mo ela dulahu bayangkara to taunu beti u paduli odela yanti lo po walua sombako u subsidi. Ti Bupati lo bone bolango Ismet Mile mailei odu ola po'opo odata ode jejeri pores bone bolango. Uma lo powoluo program watu-watu odela iati. Ma walu lo pulo taunu pulisi dedila bo mai modaha u amani. Nabo olo ma paduli tola iati. Ito pasar murah boti ma opale 5 kilo hinu lo bongo putito wau malita wanu da ujung mula mola mo aami haraga lio mo hetu ta tolo pula pitulo lihu nabo utalio lo layanti ma ilo subsidi bolo wopato pulo lihu lo talaa
1: wanu mo pohuna lo uto dipetantu mo otak uto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mopohuna lo akali, motuduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito donggolamnya tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda kota lo hulondalo. U wali-wali terdinas perdagangan perindustrian ma ima-ima to haraga to papa talialo. Ikabit perdagangan terdinas perindah kota Lohulondalo Faniar Doda lo otanggulai. Uhi pengima to haraga buti to patali u ngohui-ngohui. Mialo u ngodi minggu peenda. Hasili lo ulongi matobuti ma pola purulio ode pamalenta to daerah wau pamalenta to provinsi. Wanu bolo lo bobotula haraga. I dinas perindah kota ma lo posadia wanu bolo mo bobotulo haraga lo sombako tidiopo wanu ma motalua wolo utanggulalio hari besar keagamaan. Ulolahe ode pantali iinu lo bongo umodata uhe potali alo tau. Hetu tolo karton uma sila dia lio uharaga lio motu ude wolo harga eceran tertinggi mialo het. Potala uwolu lo pasar murah uau operasi pasar beti dila mo obotula haraga topa tali.
3: Ito dilata talayili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata meloto'o wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tohabali u bahasa lo hulondalo. Tunggu lo tahu nubeti tu lade uwoluo lo koperasi to kabupaten lo hulondalo ma to lo hetuta uolo mopulu o uwoluo lo koperasi. U merata koperasi to provinsi lo hulondalo. Ikadis koperasi UKM Kabupaten Lohulondalo Arifin Suaib lo otanggulai. Uwolo koperasi buti ngopohia umai polahua lo uau populo taladoi. Uau olo mai mopo kalaja olo tadi po okalaja. Koperasi buti modata utanggulalio simpan pinjam. Ipa Malenda Kabupaten Lohulon Dalo mai mopo oto heta titik hulo lo koperasi beti wolo uma dupitolio uma imatualio wa uma awasialio boli ma wolo umotolo digital pamalenda hipo heinga umopolai a koperasi umopo opio he hasil lo ukilaja wololo to umopotali
1: to dunia umobang dahai bolo talalambang
4: di dunia yang terang jaga jangan sampai salah langkah
1: to dunia motanggal dahai bolo lapan
4: di dunia yang luas jaga jangan sampai tersesat
1: bango wau tanggalo dunia umai pengamalia
4: terang dan luasnya dunia tempat untuk beramal.
0: Odu ono ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulonda lo. Sensus ekonomi hiango to umai pengotawala ekonomi to hungola iati. Tolo tula de lo sensus uganapu ma popowalia lio lo program utalutalu. Pio hio hasil lo sensus beti to totameto la iati ubanari totalu lopo tugas lo sensus. I akademisi lo ekonomi to UNG Rifi Fajrina lo atanggulai sensus ekonomi buti damanga daanapa atilio. Maipo otapulala tolo tula de uganapu wa ubanari. Nabo to owolo sensus ekonomi buti modata utimim bulu habari udilamo patato. Tunggulo, waluo, tadila mahuto pahamawa lio data. Padahal sensus boti, de dilak bo mai pala luolo pamalenda, to umo po waluo program. Nabo, wolo u pomandu lo pamalenda tuhata odeta pila tuju. Ma wito lo pohile lio odeta mo aami, umai mo po wali sensus ekonomi boti, wolo umola meta lo ubenari. Wolo umalo wali yindu lo potugas lo sensus. Alihu moto duo tolo tu lade u mobatato.
4: Lumanu lo mo panggola. Bo ode lo polihu lo tundu.
5: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Oduolo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. To polo dula hebuti pohile lio odeta mo aami ito to hulondalo u mo bopele hio to u mo otopotala ilang ilio lo talu hebuti membidu ode u mo pobu tidio po u to ilengi ikapala stasyon klimatologi BMKG to hulondalo merpati nale lo otanggulai polo dula hebuti pantanga lio mohu hewa. Pohile lio to polo dula hebuti musima isi-isiani wau dilamo palongo boli dilamo milaya. Ode mangotani pohile lio umo pomulo wolo umo otahangi to dulahu. Odunggalo polo dula hebuti de dila bo mai ii langitaluhu. Dabo olo mai moo ilangi hasil lo mangotani. Pertanian beti u a anjamu dila owalia lo hasil. Wanu owoluo lo taluhu u bolongo idi dila aturu lio. Boleh lio mao motataya de lo taluhu ti dio potahi pomangi mbawa. Ilangi lio lo taluhe beti ngope-ngope de bomo obibonga. Ma uitolo pohile lio u monganga ratia.
4: Bo ode lo pombolu, mo ondo tau.
5: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengundulawa mengotato, tanu bo o odimola uma. Pilo posambe umai lamiatia to hianga butia. Insya Allah poli de mududunga ya to hianga peendamain.
6: Yeah.
0: to. Udila mo ba tato? Maapu o dia mongo tato. Utilala to bahasa bolo pohiliala potunua potuhata. Wow, utilala to lo iya. Inde bolo potunua lo mai amiatia. Wah, tiate has din Daniel. Bolo me iodu ola po'o-po'o danta. Dabo ando to udi pemuhindu amiati tata pumopo elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to uhi tua tua ua ti diopo udong ko lanto lantongo polo dulahe odie inde bo oditopo wantia muhindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian suci Al-Quran untuk jelang Jumat kali ini.

pendengar yang bertugas sebagai khatib untuk siang ini di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, Dr. Andus Haji Anis Naki MM, Imam Ahmad Mulane SAG MPDI, dan Bilal Rahim Karim. Selanjutnya kita jelang pelaksanaan waktu Jumat ditandai dengan dikumandangkannya azan Jumat untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخل. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين سيدان جمعات dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian dan mengantarkan kita berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahim Gorontalo ini untuk melaksanakan salatul Jumat dan mendengar khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman hattamal anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kepada para sahabat tabi tabiin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, dan insyaallah kepada kita sekalian umat Islam di Indonesia di provinsi tercinta ini. Khotbah ini untuk mengenang kebaikan almarhum Dr. Haji Rahmat Gobel, diberi judul Ta Lo Olamahe Lipu, putra daerah yang memakmurkan negeri. Masyarakat muslimin, sepekan yang lalu, tepatnya tanggal 25 Muharram 1448 atau 10 Juli 2026, kita dikagetkan oleh kepergian seorang tokoh besar, Dr. Honoris Causa Rahmat Gobel. Kita kaget karena beliau masih dalam ingatan kita dan penglihatan kita, masih bergumul dengan pemerintah daerah dan masyarakat mempersiapkan penas pekan nasional tani nelayan di Provinsi Gorontalo dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kita kaget karena seorang Rahmat Gobel yang begitu besar dan dia adalah seorang tokoh yang santun tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya beliau telah membaktikan dirinya cukup besar di daerah kita ini, sehingga Dewan Adat memberi pulang gelar adat tertinggi kepada beliau, Ti Bulilango Hunggia, yang artinya dia adalah sang pemberi cahaya negeri. Setelah beliau meninggal dunia, beliau juga diberi gelar adat Ta Lo Olamahe Lipu, putra Indonesia terbaik asal Gorontalo yang memakmurkan negeri daerah Gorontalo. Masyarakat muslimin, begitu banyak komentar-komentar tentang kepergian Rahmat Gobel.
baik dari luar negeri maupun dalam negeri secara nasional. Tetapi pada intinya komentar itu bermuara pada dia adalah seorang sosok yang memiliki akhlak yang baik. Dia seorang dermawan, dia seorang tokoh negarawan, politisi dan pengusaha besar internasional, nasional, dan dia adalah seorang kepala keluarga yang baik. Oleh sebab itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua komentar itu lantas pelajaran atau hikmah apa yang kita peroleh dari kejadian seperti itu? Respon masyarakat umat Islam di daerah Serambi Madinah tercinta ini dan pemerintah provinsi kabupaten kota seprovinsi Gorontalo telah melaksanakan takziah dan doa arwah terhadap beliau dengan harapan semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di haribaan Allah di sisinya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang lain, dalam doa arwah, Gubernur Gorontalo menyampaikan bahwa kepergian almarhum Rahmat Gobel adalah kehilangan yang besar bagi kita masyarakat Gorontalo. Almarhum adalah sosok panutan dalam semua aspek, baik sebagai pengusaha, politisi, negarawan, masyarakat, dan dalam keluarganya. Oleh sebab itu, kita mengambil hikmah dari semuanya. Pertama, bahwa suatu hari kita juga akan pasti mati, pasti melewati pintu mati, seperti yang disampaikan dalam hadis pembukaan tadi, al-mautu babu wa kullun nasi dakhilun. Maut itu adalah pintu dan semua kita akan melewati pintu itu. Mungkin hari ini Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah dalam surah Munafikum ayat 10. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabiru bima ta'malun. Kalau datang ajal kepada seseorang, Allah tidak akan menunda satu detik pun. Maka jemaah dirahmati Allah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tiga hal dalam soal kematian. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu kematian kita supaya kita selalu siap hadapi kematian. Almarhum Rahmat Gobel yang meninggal di Jakarta, meninggal di hari yang baik, hari Jumat, hari karamah. Meninggal di saat-saat subuh, di mana waktu itu adalah pergantian antara malaikat tugas malam dan tugas siang, turut menyaksikan kepergian almarhum. Kita juga berdoa seperti itu agar nanti kembali ke haribaan Allah
dan insya Allah itu dipastikan husnul khatimah. Tanda-tandanya karena memang ada. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat kematian kita agar kita setiap kepergian bepergian selalu siap dimakamkan di mana saja. Almarhum Rahmat Gobel ingin mengikuti wasiat ayahnya Muhammad Taib Gobel, ingin dimakamkan di Gorontalo daerah asalnya. Tetapi takdir berbicara lain, keluarga dan kesepakatan kenegaraan, beliau harus dimakamkan di Kalibata. Sebuah penghormatan juga yang besar bagi kita yang memiliki seorang tokoh Gorontalo yang hebat dan luar biasa. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan cara kematian kita. Tidak ada satupun seperti apa kita akhir ajal kita. Kita semua berharap husnul khatimah. Itu adalah rahasia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu momentum kita dalam sholat Jumat ini dan sholat-sholat fardu lima waktu, kita jadikan iktibar besar dalam merenungkan siapa kita yang sebenarnya. Kita adalah hamba Allah yang memang diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali menyembah kepada. Kalau prinsip dasar itu kita tanamkan pada diri kita, niscaya dunia ini sesungguhnya kita pahami memang hanya tempat transit kita untuk hidup. Masyarakat muslimin, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuhal mu'minun afdal? Siapa orang yang paling utama ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Qalu ahsanul khuluq." Orang yang paling utama yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Introspeksi diri kita tentang akhlak itu. Karena memang tugas utama Rasulullah datang diutus kepada kita adalah bu istuli utamima makarimal akhlak. Tidak diutus aku kecuali untuk memperbaiki akhlak umat. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, sahabat bertanya, siapa yang lebih cerdas ya Rasulullah? Atsruhum lil fitri. Siapa yang cerdas ya Rasulullah? Siapa yang cerdas ya Rasulullah? Yaitu orang yang paling banyak ingat mati. Dan inilah orang yang paling hebat. Orang yang paling produktif di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu tidak menunda-nunda waktu untuk melaksanakan apa saja yang menjadi kewajibannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia zikir syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat pendek la ilaha illallah kalau sudah membudaya dalam diri kita, insya Allah kita nanti akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir kita nanti menghadapi maut dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah pasti kita akan masuk ke dalam surga. Yang berikut, tentu saja kita berharap kita senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya disunatkan kita sholat taubat yang oleh Ustadz Bun Somad dikatakan ketika sholat malam tahajud qiyamul lain, urutannya pertama kita sholat syukur wudhu, sesudah itu ot taubat, jangan lupa doanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu.
binikmati alaiya. Setelah itu kita salat hajat dan tahajud, dan kalau kita sudah laksanakan ini, insyaallah kita termasuk di dalam wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asai ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmud. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia, momentum-momentum kematian ini ada di sekitar kita. Tapi saya menyampaikan ini untuk menjadi itibar bagi kita sekalian, bahwa sekali waktu kita juga akan mati dan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, semoga khutbah yang singkat ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita menjadi hamba-hambanya yang pulang ke haribaannya dengan husnul khatimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Pendengar, baru saja kita bergabung mengikuti sholat Jumat. Besolat Jumat dan khotbah Jumat langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.
1: Pro 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Daniel Sasilvi Bookings di Gorontalo siang ini. Sampai nanti Gorontalo sore ini menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. So, tetap terus bersama kami pendengar. Next untuk siang sore sampai jam 6 sore itu Gorontalo sore ini. Iya, masih siang. Biasa Yustri M. Punono, oh. Pulang Jopi tidur. Ya, pendengar Gorontalo siang ini sampai Gorontalo sore ini menemani Anda. Ya, dan nanti jam 1 siang ada Londolo Lipo bersama Pak Kuni. So, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

wabarakatuh. Alhamdulillah. Toto nulola deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo ito mo aamilala. Mopotalu lo deo. Wau syukur ode olio ea. Tio ea ta ima ima tomei dunia botia wolopolo utia lio au agama. Salawati wa salamu bobotalu on domao. Ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila patamao ode ongo ngala alio. Mongo sahabati lio. Uwolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio. Doa ando tima-tima manga sare ati lio. Mongo dula mongo dato. Syukuru ito donggolo oto duo umuru. Usukuru hiango donggolo oto duo. Insya Allah ito amiatia. Nebohi sehatia. Hikuatia. Hi orijikia. Todula hebotia. Tungkulo mola akhiria. Wa utipei aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mongo dula mongo dato. Debo ma bunta talawatia. Nonggolanto-lantonga dulahe odie. Jo, membidu ode umopobu. Ulanto-lantonga dulahe odie. I langit taluhu. Hamalomai u ode pangimba. Mialo u palaluolo manusia. Totambati modata tambati umalo susah mo otapu taluhe beresi. Di. Topolo dulahe odie. Membidu ode odunggalo panyaki. Mbala butima total lo sujo tihubulo jupiahu. Karena huwa yongo. Ndobaito. Muhudu potong. Jadi ju. Bebutia tihubulo butia ipiahu. Ispa. Infeksi saluran pernapasan akut. Wow, muda talama ulo tata patapaili sabuolo melamela u. Udila biresi odeta hipopotalia lo ualo hipopotalia lo utami lolo pohilelio mola ube wolo uhepotali beido ali hujujila ma otompotalo piahuo piahua buti jubol malo odie ya ya tidio to dalala udong kohe piahulio dia buti tier memang bohido. Jadi itu jumpa hilalio de Orlando isi-isi yang lo mak mulo-mulo. Bangot lah, bangot dato. Botia ju, olanga botia, watia boti melalui sakusia, pohutu polili, polili pulanga lo adati, pulanga beto sidang adat lo. Kan pituhui olango lipa RG. Jadi jo ma sidang adat pohutu mo polili. Jo sidang adat mo pengumuman untuk pemberian gelar. Kan boto partai beto kan sidang untuk gelar apa yang akan diberikan. Jadi olanga pituhui beto jo. Ya ma pengumuman pemberian gelar, penyematan gelar, ya bisa juga dikatakan begitu. Ndo langa bedo pilih utulio teruma adat gobel. Ndo bedo mau polili bedo ju, yo patala patolo polili bedo ju ma lo humbuta u lo ngaruah. Baik to rumah adat maupun to aula bedo. Poli to aula poli ibu-ibu tam modata. Poli wanu botia to pohutu poli libotia ju mba mongobate mo amila botia juta. Ulo tak walo data kan mantan wali kota. Pak Martin dah itu kan tak walo data. Jadi tahu lo hulu atel mio upoterati buwalo tililah hepa botia. Yo rangkaian lo adati. Ulo di lokota tiba itu karena pengurus lo dua ngo adati yo pengurus dua ngo adati dewan adat bedom dewan adat tak uwa dia betia jo tiba pak Udin Maksum.
ketua hariannya tiba alim nio de beitu ai dua ngo adati beitu ju lo hadiria wau mongo bate mondo mondo lipu lipu ala uto ungkutupa lo hulon dalo ada ketua-ketua adat di wilayah masing-masing jo indo beda olangan beda hi padahal itu beda mesti hadirial tarata ali huju untuk ngamal tahu lolo buti buti ai pelaksanaan beda adat beda to nah mali osilita tahu-tahu lo to olangan beda jo indo beda dak wito jo alhamdulillah dah i padawo mah tiang olio menade perintis semula uji kiri unanwa karena dongko lamai di pilo kala Jawa Radio Republik Indonesia tu hulun dalo putia poli ma bantal bantalo habali lo hulun dalo di pilo rikia uitu ina dongko la uitu jua udah itu boti ju didu lo pemanju ka di tomola yo dongko lo teh pulang kula u lo pemanju ka untuk baitu ju. Nah, itu juga itu langa itu mo pelaksanaan pahutu mo polili wau doa arwah langa itu pilo hutul ya itu to itu rumah adat gobel ya itu itu juga sekadar info ya itu ulo pedutu garai sabu pulanga betimo to duo to udang ko tumu-tumu lo. Beto pulanga. Muta dua to udang ko tumu-tumu lo. Wanu juma iloponu. Pulanga beto pahuto lio. Magan dia lio lo garai. Wido. Magara iya lio. Wido. Na wido beto ju. Igarai beto. Ta lo olamahe lipu. Itu beto gara ibeto lipa erge beto yo talo olama helipu ya itu jo mangontada mangodula ijo de bopolu poh walingai la tia de bopo ela melowa tia de polo blahe membidu ode umo pobu dialu taluhu moto duo i ilangi toi taluhu tahi pemangin bawa mamo ihi lasia motataya de taluhu wauta bolo susah mo ta dua talu he beresi tahu apa la purua ali hujo masa dia lo BPBD buti auto dabo auto mai sadia wa ju sadia wa auto buti apa de tahu talu he beresi buti ju na widon wau buti to full hang odia pol hangu to full hang odie ju pol hangu pahilelio itu mengilu talu he dadata. Sabu wolo jo jangan sampai mamo dehidrasi. Opuli talo taluhu ilanggang o sabu laulato. Apalagi tak kala kalaja juto umo patu beti. Dito jo mengotata mengodula. Wedo upe ipo ela dio ma o de mengotata mengodula. Ti dio pota ukeke ingo. Ta unene ingo. Ta kerucuk-kerucuk. Ta mencili-mencili. Ta dan lain-lain sebagainya. Ojo, nanu abe di mau untuk beti komentar lo masa memang bangang ngolon aku, ojo di polo pembaca, watia mah bilang ngangoju, nanu mah ibal balun tawa, ojo, polo maaf polo oloti, watia de Facebook polo ju. Ibu Muslalibah Siti, Jo, aduh Allah malam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajis Imran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, malo pantang adulahu, Jo, walau BMKG mau itu Jo, tunggu lo mula September, dah boti pol ibu bulhut lah, wanu pantang adio, tunggu lo mula Desember, keke, Jo. Ma witala itu jo ma itu mamo mamo ti tua ulo dua jo yo mamo hudu dua ode olio ta kawasa yo petala de mamo to dua rahmati umatu hutalio mai judidi ndo be itu jo age jo lanjut lagi lan mulanti alo ulai to nana
yang punya nama Yuning si Kasim. Assalamualaikum. Tilamuta sampai 42 hukuni bo pala ingalo. Wah, gitu. Itu asli. Itu bo pala ingalo itu asli itu. Itu yang asli itu yang harus kita selalu gunakan kata itu alih jalu maudu'o. Alih dulahu bo pala ingalo, dulahu bo pala inga. Asli itu mah. Ya. Terima kasih Ultima. Ya, yang begitu ini yang kita gali-gali. Jauh bahasa itu baik itu jo. Untuk bom. Bo pala ingo, bo pala ingal, jo. Olo dola po data dari Ibu Yuning si Kasim buai kau eh. Jo. Hei po toto ama mulang gula itu baik itu kau. Alih jalur modu apoli bahasaan do. Jo. Karena botima atau penas olo watia itu enggak boleh udah boga gak olo botia dia perkembangan dia. Tak boleh wolo watia itu wolo berapa kata yang akan tenggelam dengan adanya perkembangan zaman. Tak begitu. Wanu mumadeo, mumadeo kan apa pohon nama Sina. Itu begitu. Tonalap tidak golu. Itu begitu. Patau melahu du malu tua. Itu baik itu. Elam, oh, lu mau dua toto luti. Ya, itu baik itu. Ya, boleh mah, boleh lanjut. Makanya ini harus banyak kita sebut. Pala ingalo, mialo, pala inga. Jo. Lanjut. Ibu Musdalifah Siti. Ngo indalio mai lapatu bituhui kuni. Ati olo ey. Al-Fatihah untuk almarhum Jo. Nah, olanga betu wati Allah mutalo tihulo ai ilo dungga lo huhama Jo. Ya tilo duo lio an tilo duo le tapu dua le polu tu benana eh. Tilo duo le tikuni dila ilo dungga lo huhama wati ya. Olema i olanga ai enta tilo duo le tapu du tu ale lo polu tu be. Jo. Allah maaf bolo. Ambung mati juga minta apolo tu dari Imam Mali. Tidak itu. Olah ngata delo betia umat arwa tika di tipa rasid kamaru. Jo ma dupi-dupito malo dua dupi-dupito li kadi Idris no. Jo di betiju u betul to rumah adat betul. Jo olo dua lo. Lanjut. Ma waloti. Jo me lewat betul hei lanjut. Masih ibu Musdalifah Siti kuni. Omo. Waloti. Omo luati kuni. Monongki to teras to talaga. Tepatnya to lapak. To lapak lo ala olatia. Jo. To waloti. Jof kopi. Oh jof kopi. Oh, Jof kopi tangguli yo. Yo, lo but. Tanggulo lo but. Baito kuni. Oh, gitu yo. Jo. Tinggal deh wawah. Ya, itu kakak mau nabi itu. Itu betul, eh. Jo. Jo. Apa ini? Matun buti. Puha barimai wanu mona amai kuni. Jo. Ya beto, oh di pasar jajan beto to talaga beto, jo UMKM ti, oh jof kopia, tanggulobot beto, jo, ya beto, ulotam nari talaga beto, toh hapari alamota beto tanggulo, jo UMKM ito, kopi, ya, kopi susu, roti mentega, jikalau ada dutu amai. Cih, nah. Orang maaf kalau boleh ini. Jo. Lanjut. Bang Salim Nusi. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Gorontalo dongko berduka atas meninggalnya Bapak Haji Rahmat Gobel. Masyarakat Gorontalo sangat kehilangan beliau. Jo. Untuk itu. Karena paduli. Jo. Karena paduli juto. To tahu. Itu baito karena paduli to tahu dak itu baito nah itu baito dia alipatalo tahu baito nah itu dan itu mali pelajaran oleh ulang tu itu u memaduli baito
umat ulit itu mesti palalu jo. Enggak betul umat madulit tahu. Ya, tapi itu memang umat madulit walua. Oh, ya. Uliah dia itu. Anak orang itu pengen pemohi meluah. Ya. Pengen pemohi meluah itu walau talau itu. Nah, utiba tiju. Matanu pa Allah betul. Nah, ibu itu garak betul. Talo Allah mahelipu. Nah, widok betul. Pantao kata bijaknya itu, ta lo maya lo batanga, lo dunga lo nyawa, ta lo maya lo batanga, lo dunga lo nyawa, lo tombulu lo upango odela mahulipu. Putra Indonesia terbaik asal Gorontalo yang hingga akhir hayatnya telah membaktikan jiwa raga dan hartanya untuk memakmurkan negeri. Itu betul artinya. Di dulu pun tak menghitung mai pon. Pangangolo butik sini aku Itu dulu mak. Pangangolo butik pun baca ulang-ulang dalam nanai. Ya butik tieli. Awalang awalang ti. Lanjut. Bahasa Nudin Hamdi. Jo, malah pato MPLS paket sek. Mawalang ti matonu. Assalamualaikum kuni. Jo, waalaikumsalam. Wanuta Odelowatia Kepsek lo SMA SMK Teknologi Mawolo Upo Garaye Wanudel Olando Kepsek lo SMK Teknologi Takikea Kapa Malio dito Wan Olatia tamo kalubedea Wan Olipa Malie Namo kekea kapa Hangku jati lu hata. Ya, de donggo putuala sidang adat tu no dido. Jo, nah itu. Ta lo bolo lo potol lo polutu ilimu. Ha, itu beide lo polutu ilimu. Jo. Ana la tesa mo kalbebe apa? Oh, bolo ma bolo. Lanjut Paguat Gorontalo ya Tima atau di belakang studio kuni walau ti tima atau di belakang studio kuni itu maksud jo mana buti umroh kota teh buti jo Hape. Ya. Allah ma'abu Allah. Dima'a. Tadi balakal studio kuni. Jo. Itu. Allah ma'abu Allah. Boleh belok tilangai. Pak Nahli enti dumodupo ju. Enti dumodupo uti atau alamiyati ya. Mau bango bodilah mau tilango. Itu. Lililungo judulahu. Nah itu. Mata ada mengangga. Oh. Tanda boma. Mamo to dua rahmat ya pikilang ya tia jujur duma ati modah ulo duma ati uti oh di ataju ma pangka tai dulahu oh nama bila ma boli lilingka dulahu ma duma mai lantong alio mai jo na ido ido na bo pandala itu jo tatapu itu mo potaru lo dua ode ole yo eya ta kawasa to umo amilala potala itu botia ma tuhu tali mai rahmati umo dehu didi jo nembe do bolo maaf bu lanjut saya di TikTok ke TikTok yang punya nama Abdullah Pakuni sehat selalu jo amin yang punya nama Putri Pakuni Assalamualaikum Pakuni ya Waalaikumsalam salam sehat dari Te Agia di Tawongo Penskani Pat Pakuni Jo Waalaikumsalam salam sayang selalu lanjut SARM SARM Pakuni sampai gagal lo tujai li Pakuni beido tujai lo tono Jo Nah itu, itu tu jadi awali endi jo. Entah itu. Ni apalagi itu mah tu jadi odi tuan dia tu dulu mah. Bangang ngolah dak nano,
Nah betiti ini yang punya nama Pink Neon. Assalamualaikum Pak Kuni, ada salam dari Tisisa Eti dari Agus Salim yang setia dengan RRI Gorontal. Jo, Tisisa Eti kau ulah bahasa Eti ja bolo da bom patut lah utomala tan da bom mamelingang ato Jo. Nah itu todula umalo pangkato tantuli da bom mamelingang ato. Ibo dia molingang ato buti bolan tolan to ngadulah edi. Wah. Nde boti tieli ju memang mau rasawa. Ewi wawatia Allah botia imolau botia salamu dari Pak Rahman Malik to desa Talu Duyunu yo to desa Talu Duyunu Pak Rahman Malik salam sayang selalu jo jo ya lanjut siapa lagi yang lagi mengikuti yang punya nama Kifli. Siapa ini? Poloti US dollar. Jo, to Papua Langi Gorut patuda dulah sama. Jo, dia mai orto alam ya to lan to lan dongo. Lev Uluti. Huh, de ma pakai ala kacamata. Huh. Nah, dia dan mafuk baca latia Uluti. Ambung fuk baca bilah latia hal-hal tu tiap bolok fuk baca Lepok lepok losa itang kulung ni mau tiye. Bakuni jo si kisah lo utang kulung lanti se. Enak jo tipa sisa jo. Oh, tipa sisa ma yo mau jual ma lo ngakaji mai olati ya. Jempol itu kan ngakaji itu toh. Ya. Mutia yang punya nama Martin. Doai mai ta lo olama heli buya. Coba itu. Iya mau potalu dadada butia antita. Dahi doa butia. Karena wolo. Itu. Ilo bantu alio beito. Nak itu beito ju. Ya itu mau potalu lo doa ju. Ya. Mula beito. Watia debo pilo heta lo ponu lo ontok lipai tua beito. Tato raspeden potalia lutu. Ya. Karena. Bikin goyah saya itu dia bicara memang maputu lio usap salah. Suara lio getar berarti suara hati itu. Suara kalau sudah getar itu mah suara dalam hati itu pak. Ma monto putu muli dalo mie mai itu. Fataku mentah lo tau itu dia. Amula dia perasaan ni. Oh. Alah awak taja mai ngok wam. Apa heran ni. Ya, asli itu, asli. Ya, boleh maaf, boleh. Pak Abdullah, matahari sedua di Gorontal, Pak Kun. Ente seh, jawab itu seh. Ambalak botua umat di lopat dulu, boleh maaf dulu, kekei. Ya, lanjut. Mawaloti, orang pak kura-kura kecil, neneng gosa semeninggal hati, Yo. Lanjut. Ta user ta unde. Maksudnya ini unde pemberian nama awal. Jo. Itu pemberian unde tiali jo. Nah, ida. Jo. Ini yang tidak punya nama. Jo, de belau di mana dia jak tangkula adis eh. Lau depma bol maaf wolo pasukar don daun bualemo Sulawesi Tengah assalamualaikum pak kun enggak berarti mas Sulawesi Tengah wolo lo pasukar don tau Sulawesi Tengah ada bom patu iom patu olo sama turang ini kan wilayah garis khatulistiwa to dia belajar sembolo patu apalagi apalagi ma polot belah di wah dia koti tieli enjo bol maaf Mawoloti yang punya nama Za. Wololo. Ah, wololo. Sebenarnya itu tulisannya, bol maafu. Wolo, dua O di situ. Wololo. Kalau cuma satu O, kok baca wololo. Artinya sedih. Itu. Wanu wololo habari, bagaimana kabar? Panutio bo satu o wololo habari berarti sedih kabar.
Ya, boleh maaf walau poli ini. Jadi tulisannya walo dua o di lo itu. Walo lo buti acara lio asali buti acara lio asali mudah di berdoa. Jo, lo itu. Ya, kita berdoa bersama. Potalau lo tanpa kolio aijo. Uma mudu sama-sama. Potalau lo. Jo, tanpa kolio. Oh. Belum maafu. Ya selalu anda mengkoli aditi anda main bimbit wolo, main bimbit pemilu. Gagal banyak sekali. Bodong kau melami ngata, dan dia tamu sponsor. Yeah, kan biasa dia anda main bimbit wolo wolo. Jo, ambalam tata lama pun bo wolo ju. Dia nak dong kata wolo ta. Jo, dah itu. Wanu mata, oh sudah gagal. Dan ada pula mau sponsor main bimbit dari poli itu umum maluta itu kan di itu doh yang main bimbit dari umum maluta mak itu uti apa popo alio macam uti jo tipe sukar dan sudah yang punya Greti Mahmud. Assalamualaikum. Jo alaikumussalam. Fakuni walawah habari. Jo alhamdulillah sehat. Yang punya nama Atika Pedungge. Assalamualaikum. Fakuni. Jo alaikumussalam. Lanjut lagi yang punya nama Nur Lasaka. Assalamualaikum. Kuni. Jo alaikumussalam. Dari pagi mana? Ebe. Hama. Bebe. Pagi mana be? Ya. Jo. Terima kasih. Bagaimana? Ya. Dapat ingat di bagaimana? Apa dulu itu kampung di muka lo pelabuhan itu? Banjo ya. Dapat ingat publikasi sampai di situ. Aduh, nama dulu artis Amiati apa? Tutu doma itu. Ya. Wah, maaf lo. Sampai ini yang punya nama Alid. Dulahu tolemito pohuato. Bopala ingalo wau mololoango koi la koi bopala inge koi la mololoango ibu jam mololoango itu koi ma buti bom heng modi na uito e koi pole lama oleh awan gua mo di popola udah itu koi oleh ama motomboto oleh wawan gua mo, jo, bolom ah bolom, koi jatuh mai tu koi dalam tu koi, nah, lanjut, yang punya nama mahur utina aku, tum sahur, assalamualaikum, aku ni jalekum assalam, tihulan to polo dulahe ti, Donggala Sulawesi Tengah bo polotio polotalio didi tebe timato Donggala Sulawesi Tengah pa pilelia mei botia o polotalio didi ndewen bela mei odia mai jo hipi mei odia mai nana ei teme to ala mia tia bolan tolong tongot lahu jo bolo duolo. Ente dah boleh lanjut poli ya. Yang punya nama Martin Idrus. Fakuni Lonto Batu Dapante Poli Desa Tondayuo Hebilohe Oli Fakuni. Begitu ya. Hebilohe Olawati ya. Jo boleh dua lapa orang. Itu berarti yang mak boleh bibilohe. Berarti yang mak ontong kan. Itu bila-bilahe Olawati ya. Itu jangan ontong Olawati ya. Itu begitu. Itu berarti abis bila he boleh dia mau ontong he. Jo, tak tahu apa boleh lami nga. Dia anu boleh bisa lami omong luar di to. Ada bila he boleh dia mau ontong. Tak tahu apa boleh lami nga. Atutu datang ngunguali babu. Boleh bisa lamuti. Ya lama masuk akali. Dan ngunguali babu pak. Ya, babu tak tahu. Mulai tahu lio. Lanjut. Yang punya nama Alit. Assalamualaikum. Bakunija. Waalaikumsalam. Yang punya nama Jeb. Salam dari Marisa Patilangio. Bakunijo. Waalaikumsalam. Ya. Dari Patilangio. Di Bailau de Malati. Adilam itu koi. Jo. Waktunya mau di Patilangio koi. Lanjut.
Pak Jamal, sehat selalu, sehat-sehat Pak Kuni, panjang umur, suka sekali berdengar Pak Kuni bah siaran waktu masih zaman radio. Jo, tunggu jam. Masih Allah dah tunggu zaman radio. Allah ini apa? Yang ketinggal radio, Jo. Nak minta-minta, Jo, insya Allah, moto dua itu mu'amilala, moto dua umur, haya-haya. Yo, lanjut yang punya nama Firman Sah Ibrahim, Emma Poliama Wolo Utieku ni, Gaga Poludealo Poliama Utieku ni, keke ando, ibu Poludelu leju, donggo ada wadah tu, donggo ada wadah tu Poludulah utin aku yo, tinggal dari mai betia. Dibolatia dibuati dipotalowatian poliama Allah tibetiju dengkein dua petopangkoba dua petopangkoba ju betia yo nak minta beido andila modung gaya poli ibu siapa ini yo ende lanjut Paulo Allah sebelum palu maaf poli abah di atan matu tun butih bu baca latihan aku mau masuk satu kali itu banyak, dah malu pas kali. Dah malu lo hulu pun sama leh hulu ceratan, buat dia macam ucina aku, Dia ya, itu culo mak itu, Oh, iya. Tidak mah didoon, tengah lama mah tono, Dia hamil kacamata hati, mau berlari. Mah boleh dulu mah uang dengan aku. Mah leh hulu ceratan, itu. Awal mah abu-alolo, ti. Siapa betia yang sampai ini yang bilang kamari itu di dida itu to ya belum pas kali mawoluti matonun de bodo kepoli la betia jopo ela de bopo ela milowatia Utiak de olanto mu'amilala, longgo lanto-lanto ngodulahu, membidu ode umopobu, pelehia, muti musik itu isi-isiali, dilama umopalongo, waw dilama umomilaya. Yo, itu baik itu. Lanjut, La Fiona, kenapa saya pi radio so tidak bisa monitor siaran kau? Ada di mana kau? Tila Fiona, ada di mana kau?

ini de utie ilondonga. Itu lengkapnya belum maafu. De utie ilondonga. Ilondonga latia. Jo. Mali lo loatia atau loato botia. Jo. Bohe dung hela to radio. Oh, jo. Insa dapat lihat poli ya. Sudah lihat poli, so kanal poli ya. Bakal mak udah pada janti lah mak tugas awas poli ya. Baancam. Huh, enggak malu baancam. Abul maaf pol. Lanjut. Om Legend. Mas Solo Solonio patulo dulahu masan dia buat itu. Oh ya, anu adita itu po wolo patulo dulahu. Yo, hemat energi itu Pak. Yang punya nama Ahmad Pakaya. Ujo, kirim pangka Pak, pikirin pangka itu Ujo. Yang punya Lapiona Pakuni, ya. Yang punya Now and Now. Assalamualaikum Pakuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Kaim 109. Assalamualaikum Pakuni, waalaikumsalam. Siapa lagi? Dua punya nama 28 khusus. Watia Kerakaraja to di muka RRI ti Pakuni. Tanu. Yang mana? Bagaimana lo nama 28 Agustus ni? Baru bagaimana macam? Yang gimana tu 28 Agustus? Ida mak doham semutatawa akang apa? Jo, kalau kerja tunggal mana? Yang mana? Itu. Jo, jo. Melo masa mesti tidak dan ini sudah waktu lo manggil apa lo? Kakek poli dia semua usir selewat waktu ini. Yang punya nama Brekele. Spanyol atau Argentina Pakuni. Watia-watia atau Wolota. Tontalo Ohama utok lo hati. Yo. Wano Argentina botiti yang untuk medahulon talo jua popo umbalon tolo Argentuma. Kala botiti tadi. Kala. Karena Argentuma popo lahulati ya. Yo. Apa tadi yang ngolah mau itu tinggal mau itu itu pila deo. Ya jakala. Mulai mau amai buti tak juara-juara to dunia lo baliti. Mau mau amai yo apa tadi tua lian to teh ya. Tua lian to itu buti ahulon. Tapi apa tadi yang untuk mau itu to ileng umah behil pila de iyo mota. Dia kan bawa tutu mau hama mon. Ya. Mau maafu. Lanjut. Yang punya nama Mama Donsu. Selamat siang kuni, ya siang juga. Yang punya nama Lintah Darat. Inana, kentako. Kira-kira omolua modehu diri pakun. Wallahu alam bisawab. Tingga de'ea tutu tamotota. Dabo ilo tanggula melo BMKG. Pantang leo demolahu lalu September. Itu. Yang punya nama Sela. Oh, Bo, ini ti Pakuni. Ya, perkenalkan Sela, nama saya Pakuni. Gitu loh. Nasuk. Wow. Jo. Lanjut yang punya nama Delphi Farofira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam. Pakuni. Pak Haji Kuni. Walopi. Hampir seluruh rakyat Gorontalo merasa apa? Merasa tidak apa itu, eh? Jo, ala ini lanjutannya tidak ada apa. Dan masih singgah di mana am di pelanjutan ame dan masih singgah di mall tau. Soalnya panas matahari. Walau maaf yang punya nama Mama Donsu, ya terima kasih. Madai amin. Potala mudahu di kunia. Insya Allah amin. Jo. Yang punya nama Misran. Assalamualaikum Bakuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Jio. Delohe otanggulimola tato tuladengi. Siapa so? Anyoi tato tuladengi. Salam sayang selalu. Tuladengi lo utonu. Tuladengi berarti nama desa tuladengi. Ini banyak. Makanya disertai dengan kecamatan. Untuk itu. Timati Pak Risman. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Salam dari IKN. Nabilahi uti. Sehat selalu. Njo.

0: Jadi di mana? Malah di mata atau IKN jo tata luar olah tiap boleh mau ontong jo tata luar olah tiap olah laminga. Jadi boleh ti, jadi malah IKN ti. Jo. Ma walau ti yang punya nama Sela sehat sehat Pak Kuni jo. Selalu berdengar ti Pak Kuni ini Oh, begitu. Iyo, belum baku dapat. Nah, saya itu dia pasir kamar di studio, baru terang bawa foto di studio, baru bikin ke sana baliho besar sekali, taruh ke sana di pinggir jalan. Inilah calon gubernur dan wakil gubernur 2009. Huh, mau lawanian Mak Adi? lanjut. Iya, sampai ini yang punya Thomas Yusuf. Piye kabare kuni? Iya, ape-ape wae. Ape-ape. Ya. Mau ingat oli ati-ati itu begitu ati. Metok di to. Itu tak mani betul. Piye kabare yo? Nah, ilin tu lemai. Tila minta latih ape-ape. Wah, saya baku pinggir nanti ape. Walau ala pema. Hah? Hah? Hah? Pengelamuak, pengelamuak. Baru lemah raju lah ingat. Tak boleh latih mana. Hibu dia lah wau. Hibu bisa lama latih bohong. Ya, jadalnya berarti anu datang kelola berarti aja. Ah, walau maaf, walau. Lanjut, yang punya nama Kem. Pak Kuni, coba kasih saran dulu untuk kami anak muda agar masa Gorontalo tetap terlestarikan. Ya, itu melestarikan itu satu, dari dalam rumah dulu. Dari kemauan dulu. Itu. Dua, mulai dari dalam rumah. Sekalipun orang tua berbahasa Indonesia, kita berbahasa Gorontalo. Tapi timota, jawab ke sana dengan bahasa Gorontalo. Supaya kalau ada kesalahan, orang tua yang membenarkan. Itu. Baru banyak mendengar yang berbahasa Gorontalo. Ikut-ikut campur. Ya, itu. Banyak mendengar. Baru banyak mengulang. Karena bahasa Gorontalo itu baru DP hulon dan. Indo itu kan? Indo itu dan ta. Hulon talo, hundu, pentadio, pondolo, molantadu, dan lain-lain sebagainya. Indo dan ta itu. Ya. Begitu baru bikin ya kalau perlu bikin ini yang selalu dengan saya ini bikin komunitas baru pasir kamar di sini baru terang bercerita. Ya, no, itu. Ada ini mahasiswa banyak sekali orang. Jo, terang bercerita. Nah, itu bahasa Gorontalo itu unik dan menarik. Ya, itu. Lanjut, walau ti, yang punya nama 28 Agustus. Pak Kuni kasih halo warga Gentumaraya. Halo Gentumaraya. Ulolo abari. Mupatut dulah utomola. Omoluat didi. Lengkap. Yang punya nama Misran. Menurut di Pak Kuni. Wololo. Jauh. Jauh wololo. Utiti artiannya. Wan wololo. Itu. Sedih. Mesti. Wololo. Itu dua. Oh. Dua harkat katakanlah dua harkat jo nak itu dua harkat ano dengan mata ustaz mat tobiang yo dua harkat mabo de lako ya itu dua harkat jadi wololo itu wololo perang Amerika wau Iran duando potala juma mo berenti loma oh itu alihud dia mata data atita mo popo wate ati. Jo, itu begitu. Itu mahila dua petala jude mampiran tima uti. Jo, lanjut. Te agia kuns ikuns wala uti. Ma belali panas kuak Gorontalo. Siapa le ini? Kya bela? Yang bapancing le kuak di Gorontalo. Bapancing kamari bahasa Gorontalo. Jo. Mak kalau mana do lain kang lain. Yo yang ba pancing lanjut Farhan ABD ya
1: Assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Salam Le Ramdan dari Bitung yang kerja di Peri.
0: Oh, Jo.
1: Nah, ini gua dari Bitung. Nu bekerja di kapal, Kang. Oh, enak itu kerja di Peri, eh. Mar kalau sobat dok, sodok itu kapal, ambe akang di Peri itu, eh. Ngombeking peda. Jo, ada tak lamiat yang mau laju? Jamu naolah iyo de Milango, jo. Memilih kapal peri, karena tiok botiak opat tujuh mohutu wamilo, karena lo tanggula peri, dia intenden dewa mona. Bila heu itu peri wali bila heu. Oh, maaf saya so tahu dia bermaksud ini. Oh, memilih peri pohutu liyo pohutu liyo wamilo tiba isuat. Nulolo, nayo. Oh, alo nanti. Mana itu enggak meju buat ada dua ne, dermaga dua ne, dermaga. Itu enggak meja dua ne loh ulang talo buat dia. Walio mau, tonton betul peri, buat dia mau, tonu, buat dia lantulan tungo, buat dia. Saya buat kapal, oh kapal peri tangguliu kapal peri. Saya harap utah peri pohutua milo buat dia boleh. Oh, nana. Jo, botawa-wa jalona. Pengolawan madi pengolah. Jo, melawan yo madi. Oh, abolo. Oh, iya dang dari itu dang ne. Iya, makasih dang ne. Lanjut iki. Iya. LBR itu ya. Ya, ati olo bintela miyati bakuni ei, mahili bedungi o ati olo. Ya, dia harapan ni binteti ati. Karena dungi o juma hilili be. Jo, bolo mahento heta bawa patak bolo tengkilalo eh. Itu begitu. Ja wali dia bintel utiju. Umba ambalo dulah edi. Balagi jo peta alih di malam September. Unan. Itu begitu. Ia didu opo baca lo ati a juma milau tim. Nah, beti-beti jo, karena mai dulu beti awak tuju boleh maafkan lahir dan batin, jo boleh maaf pulih toto nulala beti ya. Siapa ini yang, oh ya beti maoloh, yang punya nama Ratna Ahmad di Facebook. Assalamualaikum kuni, maaf mau lindungi dulah jo. Waalaikumsalam beti tiada sama, mau tetap bongo ya, ibu Ratna tetap bongo jo. Ma yang punya nama Asbi Abdullah. Waloloh habari. Walau apa kuni Kendari Mopatu dah ati mantap boleh membalatok Kendari Mopatu. Yang punya nama Ratna Aman tetap bongo jo. Yang punya nama Onal Onal. Buti omai manti omaton buti. Assalamualaikum bangoni salamu ode Prans Mokore. Muhile turungi polele amao po olo tuau olo timola gaga bola podaha. Poitohulo dupoto. Ya, bomai dulu aku tunaku. Didumalipo ombutolo. Terima kasih ada di Ibu Ratna Hipi. Terima kasih ada di Pak Ruben Anune. Dan lain-lain sebagainya. Yang ada di TikTok. Tidak bisa saya baca. Saudara-saudara. Dia bawa di topo mengodlah-mengodato. Bopo-pohuliop mati. Dungga tutuh yang ngabut dia. And then tali mengodlah-mengodato. Tan bopo-pohuliop mati. Dungga tutuh yang ngabut. Dan salah dunga tih yang ngabut. Nama itu nama kutuk. Mai memutu maka kutuluh. Mai membubulo. And then bodi topo dia main topo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Aduan dari masyarakat ini bisa disampaikan langsung kepada Dinas Perdagangan Kota Gorontalo untuk kita tindak lanjuti di lapangan.
2: Saat ini Pak, yang komoditi-komoditi yang harganya maksudnya ada emang ya, selalu naik turun fluktuatif begitu tuh cabai rawit.

0: Pendengar Disperindak Kota Gorontalo menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penggunaan timbangan curang oleh pedagang di pasar-pasar tradisional.
1: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Kota Gorontalo menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan penggunaan timbangan curang oleh pedagang di pasar-pasar tradisional. Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh petugas untuk memastikan alat ukur yang digunakan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Gorontalo, Vanier Doda, mengatakan perlindungan konsumen menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menciptakan transaksi perdagangan yang adil. Karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif mengawasi penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya di pasar-pasar tradisional. Ia menjelaskan setiap laporan yang diterima akan diverifikasi di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, Disperindak akan mengambil langkah sesuai ketentuan, mulai dari pembinaan, terulang, hingga penindakan terhadap pelaku usaha yang terbukti menggunakan alat ukur yang tidak memenuhi standar.
2: Ini menjadi pelaksanaan pelayanan kita yang ada di Dinas Perdagangan Kota Gorontalo. Aduan dari masyarakat ini bisa disampaikan langsung kepada Dinas Perdagangan Kota Gorontalo, itu kita tindak lanjuti di lapangan. Jadi kalau misalnya ada seperti aduan dari masyarakat ini pagi tadi, bisa disampaikan langsung kepada Dinas Perdagangan. Karena kami juga hampir setiap hari turun melayani kegiatan tera-tera ulang yang ada di pasar. Yang pertama sanksi administratif, kemudian kalau misalnya sudah ditemukan beberapa kali di pelaku yang sama, ada tindakan baik itu penarikan alat ukur yang digunakan ataupun sanksi tegas yang akan diberikan oleh petugas kami yang ada di Bidang Perdagangan.
1: Selain menindaklanjuti laporan masyarakat, Disperindak Kota Gorontalo juga rutin melakukan pengawasan dan tera ulang timbangan di pasar-pasar tradisional sebagai upaya menjaga keakuratan alat ukur dan menciptakan perdagangan yang jujur serta transparan. Vanier menambahkan, sinergi antara pemerintah, pedagang dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat. Dengan adanya pengawasan bersama, diharapkan praktik kecurangan dalam penggunaan timbangan dapat dicegah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas jual beli di pasar tetap terjaga. Rusdianita melaporkan.
0: Kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bualemo hingga pertengahan Juli 2026 masih terpantau aman dan terkendali. Meski sejumlah komoditas sempat mengalami lonjakan harga dalam beberapa pekan terakhir, harga mulai menunjukkan tren penurunan seiring membaiknya pasokan di pasar. Petugas Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kabupaten Bualemo, Rusia, kepada RRI mengatakan komoditas yang paling sering mengalami fluktuasi harga adalah cabai rawit. Bahkan beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat menyentuh harga Rp100.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Menurutnya kondisi tersebut kini mulai membaik, harga cabai rawit secara bertahap mengalami penurunan dan saat ini berada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah juga telah kembali normal setelah sempat mengalami kenaikan dalam 2 pekan sebelumnya.
3: Untuk kondisi perkembangan harga khususnya untuk di Kabupaten Bualemo, alhamdulillah aman dan terkendali, Pak. Kalau untuk saat ini, Pak, yang komoditi-komoditi yang harganya maksudnya ada, ya maksudnya selalu naik turun fluktuat begitu itu cabai rawit. Iya. Kalau cabai rawit ini pernah sampai kisaran yang tertinggi ya, pernah sampai kisaran 100 malah. Tapi ini alhamdulillah sudah sekitar 1 bulan ini sudah ada penurunan sedikit-sedikit, Pak. Nah, untuk posisi sampai hari ini, macam tadi saya sempat pantau hari ini, alhamdulillah turun lagi, so 60.000 per kilo. Kalau untuk pekan ini, Pak, alhamdulillah masih aman.
0: Nursia menjelaskan stabilitas harga pangan di Bualemo juga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan. Untuk komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya, pasokan masih bergantung dari luar daerah. Sementara itu kebutuhan cabai rawit sebagian besar masih dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Ia menambahkan pemantauan harga terus dilakukan secara rutin untuk memastikan perkembangan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah antisipatif apabila terjadi gejolak harga maupun gangguan pasokan. Kerusakan lingkungan salah satu faktor yang memperbesar dampak bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Bobi Riawan melaporkan.
4: Upaya pelestarian lingkungan langkah yang efektif dalam meminimalisir risiko terjadinya bencana alam. Langkah yang harus dilakukan menjaga pelestarian hutan, kawasan, resapan air, sungai, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Lukman Kasim menyatakan, kerusakan lingkungan seringkali menjadi salah satu faktor yang memperbesar dampak bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Pelestarian lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5: Tugas kita semua adalah menjaga keseimbangan itu agar jangan merusak gunung-gunung yang ada. Apalagi di sini ada banyak pertambangan liar. Ini juga menjadi salah satu potensi yang menyebabkan bencana banjir itu. Dan tentu kalau bencana banjir, maka ada rangkaian berikutnya. Erosi bisa menyebabkan terjadi pembengkalan, kemudian menyebabkan sungai kita juga terganggu. Jadi ada mata rantai yang terjadi akibat ulah kita sendiri sebagai manusia.
4: Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat memperburuk kondisi lingkungan. Lukman menjelaskan, DLH Kota Gorontalo juga terus menggalakkan berbagai program pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon, edukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, upaya mitigasi bencana tidak hanya dilakukan ketika terjadi bencana, tetapi harus dimulai sejak dini melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menyusul meningkatnya sejumlah kasus penyakit menular, termasuk malaria yang mencapai 116 kasus.
6: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian penyakit setelah meningkatnya sejumlah kasus penyakit menular, termasuk kembalinya malaria yang mencapai 116 kasus. Penguatan tersebut menjadi fokus dalam kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat Kabupaten Bone Bolango. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan, penanganan persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Seluruh organisasi perangkat daerah hingga aparat pemerintah di tingkat desa harus mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya untuk mencegah munculnya wabah penyakit. Ia menegaskan, pemerintah daerah juga akan memperkuat dukungan anggaran bagi program pencegahan dan pengendalian penyakit. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya edukasi, deteksi dini, dan penanganan kasus dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Bone Bolango.
7: Masyarakat, tolong duduk dan bersandar. Nanti kalau misalnya tidak ada kecil, patah sandar pada APBD-nya, tolong akan perintahkan saya melakukan perintah agar pos untuk pengendalian dan pencegahan penyakit ini kita akan usahakan agar kira-kira semua pekerjaan akan berlangsung baik apabila ada pemerintahnya. Kalau memang terbatas, maka terbatas juga penanganan berbagai penyakit yang banyak daripada penyakit ini sehingga kerja adalah
6: berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon, Bone Bolango masih menghadapi tantangan serius dalam pengendalian penyakit menular. Sepanjang periode pemantauan, tercatat 4.882 kasus ISPA, 1.244 kasus diare akut, 298 kasus suspek demam tifoid, 303 kasus pneumonia dengan 2 kematian, 47 kasus demam berdarah dengan 2 kematian, 22 kasus suspek campak dengan 1 kematian, serta 52 kasus gigitan hewan penular rabies yang mengakibatkan 1 kematian. Pemerintah Bone Bolango berharap penguatan koordinasi lintas sektor dapat meningkatkan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat terhadap penyakit menular. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, kondisi infrastruktur jalan di Kota Gorontalo masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari total panjang jalan sekitar 233 km, sekitar 50% ruas jalan berada dalam kondisi baik. Sementara sisanya masih memerlukan penanganan melalui program rehabilitasi, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, Medi Novita Silangen, mengatakan keterbatasan anggaran akibat berkurangnya transfer di daerah menjadi tantangan dalam percepatan peningkatan kualitas jalan. Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Gorontalo sesuai arah kebijakan dalam RPJMD. Menurut Medi, pemerintah terus mengoptimalkan penanganan jalan melalui sejumlah program, termasuk rehabilitasi jalan dan pemeliharaan rutin.
8: Tapi alhamdulillah, karena memang infrastruktur ini menjadi bagian dari misi wali kota di misi GA, jadi tetap kami mengajukan, tetap mendapat perhatian Pak Wali untuk penanganan jalan di Kota Gorontalo melalui beberapa kegiatan, program kegiatan yaitu rekonsiliasi jalan, pemeliharaan berkala, maupun pemeliharaan jalan rutin.
0: Selain keterbatasan anggaran, Medi mengungkapkan kerusakan jalan juga dipengaruhi sistem drainase yang belum memadai di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menyebabkan genangan air saat hujan sehingga mempercepat kerusakan badan jalan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo menerima kunjungan silaturahim dari pengurus Basnas Kota Gorontalo. Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan antara kedua instansi. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS di Kota Gorontalo. Pembahasan juga menyoroti gagasan pembentukan unit pengelolaan zakat atau UPZ di lingkungan madrasah. Kepala Ombudsman Perwakilan Gorontalo Muslimin Putra menyatakan gagasan tersebut layak mendapat dukungan bersama. Menurutnya keberadaan UPZ dapat membantu menghimpun dana umat untuk mendukung kebutuhan pendidikan.
10: Ombudsman Gorontalo mendapatkan kunjungan dari salah seorang pengurus Basnas Kota Gorontalo dalam rangka silaturahmi kelembagaan. Hadir dari pengurus Basnas, Marwan Japar beserta dua orang staf membincangkan tentang kelembagaan Basnas dan aktivitasnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Kami menyambut baik kunjungan Bapak Marwan Jafar selaku Komisioner Basnas Kota Gorontalo dalam rangka silaturahmi kelembagaan dan membangun jaringan kerja dengan perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo. Terkait gagasan untuk membentuk unit pengelola zakat pada madrasah di dalam lingkungan Kementerian Agama dalam wilayah Gorontalo merupakan ide yang patut didukung bersama dalam rangka penggalangan dana umat untuk kemaslahatan di bidang pendidikan. Jika UPZ dibentuk pada tingkat madrasah, bisa membantu keberadaan komite madrasah dalam rangka fundraising untuk keperluan sekolah yang tidak mendapatkan anggaran dari negara baik APBN maupun APBD.
0: Muslimin mengingatkan agar kepengurusan UPZ dan komite madrasah dijalankan oleh orang yang berbeda. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan dana. Ombudsman juga mendorong Basnas Kota Gorontalo melengkapi standar pelayanan publik di kantor layanan. Standar tersebut diharapkan memuat alur penghimpunan dan penyaluran dana CIS secara jelas kepada masyarakat. Muslimin juga menanggapi usulan pembentukan UPZ di lingkungan Ombudsman Perwakilan Gorontalo. Menurutnya usulan tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ombudsman RI. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan status kelembagaan dan keterbatasan jumlah personil di kantor perwakilan. Sambil menunggu keputusan Kementerian Agama terkait embarkasi haji, pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis Bandara Jalaluddin lebih dahulu dapat melayani penerbangan umroh langsung. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
11: Bandara Jalaluddin Gorontalo diproyeksikan mulai bertransformasi menjadi gerbang penerbangan umroh dari Gorontalo pada tahun 2027. Optimisme tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memaparkan rancangan KUAP PPAS APBD tahun 2027. Menurut Gusnar, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan overlay landasan pacu Bandara Jalaluddin yang diharapkan mulai dikerjakan pada awal tahun depan. Ia menjelaskan penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi salah satu syarat penting menuju peningkatan status Bandara Jalaluddin sebagai embarkasi haji. Sambil menunggu keputusan resmi Kementerian Agama mengenai embarkasi haji, pemerintah Provinsi Gorontalo berharap bandara tersebut lebih dahulu dapat melayani penerbangan umroh langsung dari Gorontalo.
12: Sambil menunggu embarkasi haji yang harus diputuskan oleh Kementerian Agama itu kami pergerakan 2028. Tapi kalau overlay bandara ini sudah jadi, maka kita akan paksa Kementerian Agama, paksa sama titik tentunya, tapi sudah ada persetujuan dari beberapa teman secara informal, kita bisa menggunakan bandara itu sebagai bandara umroh dari Gorontalo ke Tanah Suci.
11: Selain memudahkan jamaah, peningkatan layanan penerbangan juga diyakini mampu menggerakkan sektor ekonomi, perdagangan, jasa, dan pariwisata daerah.
0: Pemerintah Desa Tinelo, Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan pihak PT Bank Sulutgo mengikuti sosialisasi berkaitan dengan penerimaan pinjaman kredit di bank tersebut. Sosialisasi ini melibatkan para kepala desa, kemudian perangkat desa, BPD, dan UMKM yang ada di desa. Rusdianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mengutarakan dalam kerjasama itu PT Bank Sulut akan memberikan akses pinjaman kepada aparat desa mengingat honor para perangkat desa ini umumnya berada di Bank Sulutgo. Selain itu, pemberian pinjaman ini didasari atas sistem pencairan honor perangkat desa yang sudah menggunakan non-tunai. Dengan adanya ketentuan seperti ini, pihak PT Bank Sulutgo dapat memantau secara langsung pinjaman yang diberikan. Diharapkan kerjasama dengan Bank Sulut ini dapat memberikan dampak positif bagi perangkat desa.
13: Kami dari pemerintah desa baru-baru ini melakukan atau mendapatkan sosialisasi dari PT Bank Sulutgo tentang pemberian fasilitas kredit bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, dan UMKM yang ada di desa itu sendiri. Tentulah PT Bank Sulut akan memberikan akses pinjaman kepada kami karena yang pertama adalah honor-honor dari kepala desa dan BPD tersebut itu berada di Bank Sulut. Dan yang kedua adalah sistem daripada pencairan tersebut itu sudah non-tunai. Jadi sudah bisa dipantau langsung oleh Bank Sulut itu sendiri. Yang ketiga adalah Bank Sulut berharap bahwasanya dengan pemberian kredit tersebut itu bisa meningkatkan ekonomi baik kepala desa, perangkat desa, BPD, dan terutama adalah UMKM yang ada di desa itu sendiri.
0: Diharapkan dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat meningkatkan ekonomi perangkat desa seperti Kades, selanjutnya anggota BPD, dan pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM. Pendengar budaya berdialog perlu terus diperkuat sebagai upaya menjaga persatuan di tengah semakin beragamnya pandangan masyarakat. Di era keterbukaan informasi, perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun harus disikapi dengan sikap saling menghormati dan mengedepankan musyawarah. Kabak Kesra Setda Kabupaten Bone Bolango Imran Gaib kepada RRI mengatakan perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat dan tidak seharusnya menjadi pemicu munculnya permusuhan maupun perpecahan. Menurutnya derasnya arus informasi melalui media sosial telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak melahirkan ujaran kebencian, provokasi maupun penyebaran informasi yang dapat memicu konflik.
14: Untuk menerima kritik dan menghargai perbedaan merupakan fondasi penting ya dalam kehidupan bermasyarakat. Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menjatuhkan. Dalam masyarakat yang majemuk seperti kita ada di Bone Bolango, ya, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Yang perlu dibangun adalah budaya yang saling menghormati, saling mendengar dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.
0: Ia menilai budaya dialog merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui dialog, setiap perbedaan dapat dicarikan solusi secara damai tanpa harus mengorbankan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat Bone Bolango untuk terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati. Nilai tersebut sejalan dengan semangat membangun kehidupan sosial harmonisasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket parlementaria bersama reporter Pudi Akanto.

0: program magang dinilai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja generasi muda di Gorontalo. Keberhasilan program ini bergantung pada pelaksanaan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi peserta. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, menegaskan program magang harus dijalankan secara serius. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berlangsung transparan, adil, dan sesuai ketentuan.
1: Harapan kami selaku DPRD yang mengawasi program-program ini, program magang ini menjadi program yang serius, bukan sekedar formalitas, dan peserta harus mendapatkan ilmu, pengalaman, perlindungan, dan yang penting adalah peluang kerja yang lebih baik. Kami DPRD akan terus mendorong agar pelaksanaan program ini terus transparan, adil, dan sesuai aturan, dan benar-benar berpihak kepada anak muda serta pencari kerja di Gorontalo. Intinya, peserta magang harus serius belajar dan perusahaan mitra harus serius membina dan pemerintah harus serius untuk mengawasi. Dengan begitu, program magang di Gorontalo tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi benar-benar menjadi jalan pemberdayaan bagi anak muda dan para pencari kerja yang berada di Provinsi Gorontalo tercinta ini.
0: Ramdan Liputo menambahkan peserta magang, perusahaan mitra dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyukseskan program tersebut. Peserta harus serius belajar dan perusahaan mitra memberikan pembinaan yang optimal, sementara pemerintah memastikan pengawasan berjalan dengan baik.

0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menghimpun proposal usulan perbaikan jalan dari seluruh daerah pemilihan di Provinsi Gorontalo. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, mengatakan pengumpulan usulan dilakukan dari Dapil 1 hingga Dapil 6 agar kebutuhan pembangunan jalan di setiap wilayah dapat dipetakan secara menyeluruh. Menurut Espin, untuk Dapil Kabupaten Gorontalo, sejumlah proposal telah diterima, di antaranya dari Desa Pentadio Timur, Desa Tuladenggi, dan Desa Tohupo. Namun masih terdapat proposal yang belum dilengkapi sebelum dapat diproses lebih lanjut.
1: Kami sekarang lagi mengumpulkan beberapa proposal usulan dari masyarakat yang terhimpun dari seluruh daerah pemilihan yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Dapil 1 sampai Dapil 6. Itu mulai mengumpulkan dan alhamdulillah untuk Dapil 3 Gorontalo, Kabupaten Gorontalo A ya, Dapil saya, itu sudah ada masuk dari Desa Pentadio Timur, Desa Tuladenggi, kemudian dari Tohupo. Ini saya yang masuk baru 2 proposal, tapi yang satu belum saya lihat, belum terlalu lengkap, maka saya minta dilengkapi lagi. Kemudian dari Tohupo sepanjang itu untuk Kabupaten Gorontalo, yang lain masih menunggu. Kemudian dari dapil lain itu juga masih sementara dirampungkan.
0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo berharap seluruh proposal segera rampung sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan jalan bersama pemerintah Provinsi Gorontalo pada pembahasan program dan anggaran mendatang.

0: Anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagaruzu mengatakan, legislatif dan eksekutif senantiasa terus memberikan perhatian terhadap keberadaan fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Peningkatan terhadap layanan kesehatan di lingkungan puskesmas maupun rumah sakit sangat penting karena merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Ketika rumah sakit dan puskesmas tidak memberikan pelayanan kesehatan terbaik, dengan begitu akan memberi kesan kurang baik kepada orang banyak.
1: Jadi yang menjadi fokus kami di bidang kesehatan, terutama terhadap layanan-layanan seperti puskesmas dan rumah sakit. Kenapa ini menjadi fokus kami? Karena wajah daripada daerah itu ada di bidang tersebut. Ketika rumah sakit dan puskesmas ini tidak memberikan layanan yang baik, maka ini akan menjadi kesan yang buruk. Begitu juga sekolah. Sekolah kami terus mendorong kepala dinas dan seluruh stakeholder untuk bisa menjalankan kegiatan belajar-mengajar ini sesuai dengan amanah undang-undang.
0: Menurutnya, pelayanan di fasilitas kesehatan memegang peran penting karena menjadi ikon dari pemerintah daerah Gorontalo Utara.

0: Perbaikan dan infrastruktur jalan dan jembatan hingga kini masih menjadi salah satu aspirasi yang sering disampaikan masyarakat di berbagai daerah. Dengan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam 2 tahun terakhir, diakui cukup berdampak pada pelaksanaan sejumlah program termasuk pembangunan infrastruktur. Meski begitu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Yusuf, menyebut pembangunan infrastruktur sejatinya tetap berjalan dengan adanya dukungan pemerintah pusat dan TNI. Sejumlah ruas jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat dan beberapa jembatan penghubung menuju lahan pertanian bahkan telah dikerjakan.
1: Infrastruktur yang sifatnya jalan-jalan nasional sebenarnya saat ini kan berjalan ya di beberapa lokasi, misalnya seperti di Bualemo, di Deli Hito, lalu di Randangan juga ada pekerjaan-pekerjaan. Lalu sekarang itu ada beberapa program yang digagas oleh Bapak Presiden ya, bahwa misalnya jalan-jalan yang menuju ke usaha tani atau kepada lokasi-lokasi pertanian itu bisa lewat, disampaikan juga lewat jalur TNI. Beberapa lokasi kan kami sempat menghadiri pengresmian ya, misalnya kemarin di Telaga ada 2 jembatan yang diresmikan, itu dikerjakan oleh TNI. Jadi memang sekarang itu pemerintah Presiden Prabowo itu di samping melalui jalur yang selama ini dikerjakan melalui instansi teknis, jalur PUPR, lalu lewat jalur UPT yang ada di provinsi, itu juga sekarang bisa disalurkan juga melalui jalur TNI.
0: Anas menegaskan DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, tetapi juga dengan memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui kementerian.

0: DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan masa reses. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopilin, menyampaikan selama 8 hari melaksanakan reses, berbagai aspirasi disampaikan dan akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah dalam menyusun program kebijakan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat meliputi sektor infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, termasuk pemberdayaan ekonomi.
1: Setelah kita menyerap aspirasi yang jumlahnya banyak, kemarin saja kita ada kurang lebih 1.100 yang masuk ke DPR. Itu coba kita akan rumuskan mana yang skala prioritas, kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Kami pimpinan DPRD 2 tahun lalu, itu ada dana aspirasi kurang lebih 3 miliar. Sehingga kita agak leluasa, begitu ada aspirasi kita punya anggaran yang besar. Tetapi tahun ini tinggal 800 juta. Di masa reses, tiba-tiba oleh pemerintah daerah menyampaikan bahwa kemampuan aspirasi daripada masyarakat dimiliki oleh DPRD tinggal 400 juta. Bayangkan 400 juta kalau saya di 123 desa, saya harus pecah-pecah berapa ini. Tetapi kita harus menelan ini, kita harus menikmati dengan menyiasati mana yang lebih penting. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar ini, agar dari semua aspirasi itu tidak mungkin kami bisa layani, tidak mungkin anggota DPR bisa memenuhinya.
0: Thomas Mopilin menjelaskan DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal agar setiap kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia. Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Denilsa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian warta siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Gorontalo siang ini menuju sore ini ya. Gimana itu dia? Kalau sore itu di jam 13.15 ya, itu sudah masuk sore. Berapa menit lagi nih ya? Ada seperti biasanya dua lagu yang bisa Anda pilih ya. Ada tiga lagu saya hadirkan, tapi dua yang dipilih, sisanya mengikuti. Ada lagunya Malik and The Essentials, Kumpul Bocah. Terus juga ada Semi Simorangkir. Dan ada, mana nih, yang wanita punya suara. Apakah ada, paling banyak yang cowok ya ternyata kalau new entry. Hampir semua cowok. Malini. Nanti Malini pe lagu ini. Itu. Malini. Mati-matian. Yang mana nih? 082196644664. Halo LDR.
1: Halo 100% Indonesia. Halo Tata Deni.
0: Halo juga.
1: Dengan Ibu Lis, Ibu Alemo.
0: Ibu Lis, silahkan.
1: Lagunya Semi Simorangkir.
0: Semi Simorangkir, oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi, ada Malik di Esensial Kumpul Bocah. Mahal ini mati-matian, yang mana ini? Halo?
2: 100% Indonesia, halo Mbak Deni sayang,
0: Tano. Halo juga Tano, silahkan lagu.
2: Kumpul Bocah.
0: Kumpul Bocah, oke.
2: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi, halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Reniusa,
1: Iya.
0: amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iya, halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Tata Denis ku sayang.
1: Halo Ibu Nelly juga. Iya Ibu Nelly.
2: Ya.
1: Lagu.
2: Jaga hatinya.
1: Jaga hatiku poli ya.
2: Iya cerita kaden. Insya Allah dapat jodoh.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Oke, makasih Tata Denis. Semoga ya. Sehat selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly di belakangnya Ibu Nelly penelpon sebelum kita ke lagu. Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Yang punya Tamalate.
1: Siapa kau?
2: Oma Tio.
1: Oma Tio lagu.
2: Lagunya dari Ibu Nelly itu lagu apa?
1: Di Ibu Nelly tadi ada bapili jaga hatiku si Bu Semi si Morangkir kalau tidak salah.
2: Iyo, menjaga
1: itu Jo.
2: Iya, itu juga.
1: Oke.
2: Ya, semoga sehat Mbak Denny.
1: Iya.
2: Bersama keluarga.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Semakin cepat ditemukan dan diobati, semakin kecil resiko terjadinya kecacatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kecacatan akibat kusta umumnya terjadi karena kerusakan saraf yang tidak segera ditangani, sehingga deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih berat. Lalu, bagaimana dengan penyintas yang sudah mengalami kecacatan? Kecacatan tersebut bukan berarti mereka masih menularkan penyakit. Penyintas kusta, termasuk yang mengalami kecacatan, tidak perlu dihindari. Mari hentikan stigma dan diskriminasi, serta berikan dukungan agar mereka dapat hidup, bekerja, dan bersosialisasi dengan percaya diri, seperti masyarakat pada umumnya.
1: Pro 1, Gorontalo.

0: lagu dari Raim Laude Iqro, terus Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi. Senang dengar suaramu lagi. Terus ada lagu dari Maudi Ayunda, Panggil Aku Sayang. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia
0: Akademi. Iya.
1: Dari Wati Bulado.
0: Oke, silahkan lagu.
1: Iqro.
0: Oke, ya, makasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Tata Denis.
0: Iya, halo juga.
2: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Iya, silahkan Ibu Rostin.
2: Lagunya Noah.
0: Noah, oke dang, terima kasih.
2: Oke, Tata Denis, makasih. Salam iya. Selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rostin tadi itu ya. Sorry. Halo LDR.
3: 100% Ipes ya.
0: Ya, dengan
3: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, silahkan.
3: Noah.
0: Oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi.

0: Sambil tunggu penelpon ya, saya mau update informasi dulu dari rri.co.id pendengar terkait ini kemarau ya. Kemarau panjang nih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan ini pendengar berlangsung cukup panjang, di mana masyarakat harus menghemat air nih ya, penggunaan air bersih serta tidak melakukan pembakaran lahan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Dan pendengar, BPBD Provinsi Gorontalo ini telah menerima informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai potensi musim kemarau yang akan melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk Provinsi Gorontalo. Jadi memang kondisi ini dia berpotensi memicu kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi wilayah langganan terdampak ya. Informasi lengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Kita lanjut lagi. Halo LDR. Halo. Aisyah masuk kok, uala, bos tidak ada suara. Raim Laode Ikro, terus Aril Noah, Raisa senang dengar suaramu lagi. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan?
1: Dari Limboto.
0: Di Oma?
1: Ibu Hapsa.
0: Ibu Hapsa.
1: Iya.
0: Maaf nih pesuara. Oke, Ibu Hapsa, silahkan ikutan lagu mana ini?
1: Lagunya Noah.
0: Noah. Oke, terima kasih.
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan Dennis, Ibu Hapsa.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Hapsa. Halo LDR.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
2: dari Bung Aman.
0: Bung Aman, silahkan lagu.
2: Senang dengar suaranya Mbak Denis.
0: Oh, terima kasih banyak Bu Aman.
2: Terima kasih, tes. Assalamualaikum.
0: Hey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pada Mbak Puji, ternyata bawa judul lagu. Sosanang, Bung Aman, Sosala bakasih lagu Olusain. Halo LDR. Halo LDR. Halo.
3: Ya. Indonesia dari Muhammad Direk Kulitoro.
0: Dengan Bapak siapa?
3: Muhammad Direk Kulitoro.
0: Muhammad, silakan Pak Muhammad.
3: Lagu yang kedua.
0: Yang mana?
3: Aku lupa dia punya nama.
0: Boti.
3: Ah iya itu.
0: Itu Boti. Okay. Nah,
3: terima kasih banyak.
0: Oke. Okay. Nah. Ya, Boti ya, iya yang gitu. Oke, okay deh. Kita main dulu Aril Noah, senang dengar suaramu lagi.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Raim Laude Iqro ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Langsung lagi kita mainkan lagu dan request 100% Indonesia.

0: Oke, lanjut. Ada lagu dari Slang, Ku Negeri Orang. Terus masih lagunya Sherina Munaf ya. Apa tuh namanya Sherina Munaf yang pergi kau ke ujung dunia, Parasit. Oh enggak, bukan Katu, enggak masuk. Simfoni Hitam yang masuk. Oke, dah. Simfoni Hitam. Halo LDR.
1: Halo LDR.
0: Ya.
1: Indonesia.
0: Oke, okay, dengan.
1: Dari Om Aap ini.
0: Ini tuh Om Aap nih. Om Aap nih ada lagunya Selain Ku Negeri Orang, Ku Di Negeri Orang, Simfoni Hitam Sherina, sama lagunya Dewi Gita Untukmu Di Sini. Yang mana?
1: Simfoni yang hitam.
0: Yang mana?
1: Simfoni yang hitam.
0: Simfoni hitam. Oke, okay, terima kasih.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tio maaf nih simfoni yang hitam. Dalam sepi, na na na na na. Itu dia lagu. Lagi. Selain Ku Di Negeri Orang sama Dewi Gita Untukmu Di Sini. Ah, main telepon 8219664864.

0: LDR. Halo. Alah, ada dengar apa itu? Kiapa pedileh sekali.
1: Bapak Ibu pendengar yang kami sayangi, badengar saja lewat radio. Baru kalau sota sambung, kasih mati radio, badengar di HP. Karena biasanya Allah kalau masih di radio itu masih delay sedikit tuh. Saya coba bilang halo, di sana belum mbak bilang halo.
0: Begitu. Halo LDR. Apa ini tidak ada suara?
1: Tidak bermain saya belum bakusu tentorang. Oke, selengku nih di negeri orang, Serina Munaf Simponi. Kalau enggak ada nih saya semua kasih putar ini lagu. Soalnya sabantar mau break. Azan asar ini jam berapa tadi? 15 lebih 21 menit. Halo LDR.
2: Halo.
1: Ya, dengan?
2: Halo.
1: Halo, saya. Ibu siapa ini?
2: 100% matahari terbit.
1: 100% matahari terbit, betul itu. Dengan siapa?
2: Dengan Asma.
1: Ibu Asna. Asna atau Ibu Asma?
2: Jaya-jaya.
1: Hah?
2: Jaya-jaya.
1: Jaya-jaya, Ibu siapa ini?
2: Ibu Asna.
1: Asna?
2: Iya.
1: Ibu Asna mau lagu yang mana?
2: Jaya-jaya.
1: Tidak ada poli jaya-jaya. Boserina Munaf Simponi Hitam. Selengku di negeri orang. Simponi Hitam sudah. Ku di negeri orang atau untukmu di sini?
2: Iya, itu tadi.
1: Yang mana?
2: Kasih.
1: Alako. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tunggu dulu satu penelpon lagi. Silakan ya, Bapak pilih lagu kedua ya. 0821-9664-8664. Silakan. Nanti lagunya kami putar setelah azan asar ya. Di menit 21. Halo LDR. Halo. Oke, halo. Semua catat itu nomor, semua blok itu nomor yang ada bat telepon tidak ada bat suara. Mau blok, mau ambil DP nomor, mau blok. Sumara kok. 0821-9664-8664. Oke deh. Kalau begitu kalau tidak ada bat suara poli ini semua break. Halo LDR. Nah, ada. Ya, dengan siapa ini? Pak Niko, silakan Pak Niko mau pilih lagu yang mana? Selengku di negeri orang atau Dewi Gita untukmu di sini?
3: Lagu?
1: Hah? Selengku di negeri orang, Dewi Gita untukmu di sini. Hah?
3: Yang pertama
1: itu. Yang selengpe lagu.
3: Iya.
1: Kiri Pak Niko, terima kasih. Waktu itu Pak Niko penama saya tulis seleng. Pak Niko, oke. Kita break dulu pendengar menantikan azan asar pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.
4: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.

0: kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Wih, otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Prosatu RRI Gorontalo. Sore hari ini kita di obrolan sore tamu kita ya pendengar. Seperti biasa kami menemani Anda 50 menit ke depan. Dan untuk hari Jumat ini topik kita bahas tentang kesehatan ya. Di mana Anda juga bisa bergabung bersama kami lain telepon 0821-9664-8664. Terus juga di YouTube RRI Gorontalo, silakan Anda bisa bertanya di kolom live chat untuk topik kita strategi percepatan eliminasi kuasa di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah sudah bersama kami juga narasumber yang luar biasa ya, ini ahlinya, nanti kita akan bahas ya terkait dengan strategi percepatan eliminasi kuasa di Provinsi Gorontalo. Saya sapa dulu, ada Dr. Romi Wijaya, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika ya, estetika betul, spesialis DVE ya dokter ya. Selamat sore dokter. Iya, terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di studio ada Ibu Elizabeth Nangoy SKM, penanggung jawab program Kusta Frambusia Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Elizabeth.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan pendengar jangan lupa bisa gabung juga ya bersama kami di sore hari ini. Anda bisa dengarkan di 101,8 FM dan juga di live streaming RRI Digital dan YouTube RRI Gorontalo. Dan pendengar tahu kada bahwa penyakit kusta ini hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Nah, sayangnya masih banyak masyarakat yang salah paham nih. Ada yang menganggap kusta itu sebagai penyakit kutukan, penyakit keturunan, bahkan ada yang percaya bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, padahal faktanya tidak demikian. Nanti kita tanya ke ahlinya. Dan kusta ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan disembuhkan apabila ditemukan serta diobati sejak dini. Nah, semakin cepat ditangani pastinya semakin besar peluang penderita sembuh tanpa mengalami kecacatan. Namun karena kurangnya pengetahuan nih ya dari pendengar, dari masyarakat, dan masih kuatnya stigma di masyarakat, tidak sedikit penderita yang memilih menyembunyikan penyakitnya atau terlambat memeriksakan diri akibatnya, yaitu kerusakan saraf hingga kecacatan permanen yang sebenarnya itu bisa dicegah justru terjadi. Nah, kalau di Provinsi Gorontalo, upaya pengendalian kusta ini menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah kasus baru tahun ini itu mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, meski masih ditemukan kasus pada anak di bawah usia 15 tahun serta adanya pasien juga yang baru didiagnosis ya setelah mengalami kecacatan. Ini menjadi pengingat bahwa penularan masih terjadi dan deteksi dini itu harus terus diperkuat gitu. Pendengar bisa bersama kami lain telepon 0821-9664-8664. Silakan untuk Anda bisa dengarkan juga di live streaming RRI Digital dan aplikasi aplikasi live streaming RRI Digital dan juga aplikasi di RRI.co.id juga boleh tuh ya pendengar, nanti ada updatean juga terbaru. Ada kasus nih berdasarkan data program kusta Provinsi Gorontalo, kalau di tahun 2025 15 kasus kusta baru, sedangkan tahun 2026 itu tercatat 8 kasus baru, dan data ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan gitu, penemuan kasus dan pengendalian penyakit. Jadi dari 11 kasus pada anak usia di bawah 15 tahun sebesar 5,16%, di mana seluruh kasus baru dan angka ini sedikit di atas target nasional yang mengindikasikan bahwa penularan di lingkungan keluarga maupun masyarakat itu masih terjadi. Selain itu juga ada 10 kasus ya pendengar dengan cacat tingkat 2 atau sebesar 4,69%. Kita saya mau tanya-tanya dulu ya untuk Ibu Elizabeth dulu ya. Ibu, kalau kita bicara khusus di Kabupaten Bone Bolango, ini tentu kondisinya punya tantangan sendiri, Ibu. Ya, bagaimana gambaran kasus kusta di Bone Bolango hingga saat ini?
1: Oke, terima kasih. Kalau untuk gambaran kasusku tadi Kabupaten Bone Bolango, dari tahun 2025 tercatat ada 15 kasus kusta, dan semuanya itu adalah kasus kusta dengan jenis kusta basah, atau namanya kusta MB multibasiler. Kemudian di tahun 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 itu sudah tercatat 8 kasus kusta. Dan sama tipenya juga tipe MB multibasiler. Nah, ada beberapa tantangan kami di Kabupaten Bone Bolango, khususnya petugas-petugas puskesmas dalam menemukan kasus kusta. Itu di antaranya pasien itu mereka menganggap kusta itu hanya penyakit kulit. Maksudnya datang ke puskesmas nanti sudah dalam keadaan cacat. Sehingga yang tadinya kusta ini bisa kita temukan secara dini, kita obati secara dini, cacatnya bisa kita cegah. Tetapi datang di puskesmas sudah dalam keadaan cacat, kustanya bisa sembuh tapi cacatnya juga yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian ada juga penolakan-penolakan dari masyarakat dalam hal ini ya, stigma tentang kusta di masyarakat juga masih tinggi, sehingga kadang petugas kesehatan itu agak kesulitan. Dan biasanya sih kami menggandeng lintas sektor dalam hal ini pemerintah desa, kader, untuk bisa sama-sama menemukan kasus secara dini.
0: Oke, itu ada kelompok masyarakat yang lebih beresiko kalau dilihat nih, yang paling rentan ditemukan faktor penyebabnya itu apa aja?
1: Kalau kusta itu faktor penyebabnya kan adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Karena memang paling banyak kusta itu ada di masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, ya. Sehingga tingkat pengetahuan masyarakat juga tentang penyakit kusta memang masih di bawah, sehingga mereka juga datang ke puskesmas itu menganggap ini penyakit hanya penyakit kulit biasa.
0: Itu masih awal.
1: Iya, seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Itu dulu.
0: Oke, itu dia. Saya mau tanya juga ke dokter nih, dokter Romi. Kan tadi kan sempat Ibu Elizabeth bilang ada kusta basah, kusta kering. Nah, itu baru saya tahu juga ternyata kusta basah. Itu bedanya tuh seperti apa?
2: Jadi yang sebenarnya itu penggolongan itu kan untuk mempermudah dari tenaga medis saja ataupun biasa di masyarakat. Sebenarnya kusta itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pausi basiler, yang dimana biasanya tanda-tandanya itu cuman bercak-bercak putih, kemudian adanya tanda-tanda hilang sensasi dari sensasi kulitnya. Jadi dia tidak berasa kalau dicubit ataupun ditusuk jarum, atau malah kalau kena api pun juga tidak berasa. Tapi semua itu tergantung dari waktu. Jadi seberapa lama bakteri itu menghinggapi dari si penderita. Jadi kalau sudah lama biasanya memang itu semua sudah ada. Tapi kalau masih baru kadang hanya dengan sentuhan nanti kapas itu baru terasa, oh iya tidak terasa. Dan itu pun bisa dibandingkan dengan yang kulit yang normal. Jadi bisa baru terasa. Dan yang kedua, kalau pausi basiler itu menyangkut pengobatannya. Jadi dia pengobatannya dengan waktunya 6 bulan saja. Jadi cuman istilahnya kering gitu. Nah, tapi kalau yang basah itu yang dia biasanya ditambah dengan komplikasi. Jadi memang kaki udah mulai, telapak kaki udah mulai enggak berasa. Karena itu makanya kalau pada penderita yang kusta basah itu pengobatannya harus 12 bulan. Dan obatnya pun juga berbeda. Jadi ada regimennya, regimen terapinya itu ada 3 kombinasi, mm-hmm. 3 obat kombinasi. Sedangkan mm-hmm. yang untuk yang kusa kering cuma 2 kombinasi saja. Mm-hmm. Nah, kemudian makanya kalau yang untuk basah dianjurkan karena sudah telapak kakinya juga enggak berasa, kemudian ada komplikasi misalnya dia luka-luka, mm-hmm. jadi harus pakai alas kaki. Walaupun di dalam rumah, artinya yang apa?
0: Yang rata,
2: iya. Ya begitu. Oh, karena okay. lebih serius lagi kalau di tempat yang misalnya di tanah atau apa menginjak paku pun kadang tidak berasa. Nanti berasanya kalau sudah ada berdarah, orang lain yang kasih ingat kakimu berdarah. Oh iya. Gitu.
0: Oh jadi obatnya itu pengobatan 6 bulan 12 itu.
2: 6 bulan 12 bulan.
0: Tidak berhenti gitu ya macam.
2: Iya terus setiap hari.
0: Setiap hari ya. Gitu. Kayak mungkin kayak TB kan ya. Itu ada obatnya juga ya. Tidak berhenti seperti itu.
2: Jadi kalau yang dan pengobatannya pun itu kan semacam sebenarnya sudah itu obat ditemukan tahun 81. Uh-huh. Terus kemudian mulai digratiskan tahun 95 oleh WHO. Uh-huh. Dan distribusinya di setiap puskesmas karena yeah. menyangkut bahwa pusat kesehatan yang paling terdepan di Indonesia kan lebih banyak puskesmas dan diharapkan dari program dari Dinas Kesehatan itu menjangkau dari puskesmas. Jadi kalau di rumah sakit itu malah tidak ada itu yang MDT tadi yang untuk 12 bulan, untuk 6 bulan itu enggak ada. Nah nanti kalau ada komplikasi baru ke rumah sakit.
0: Bagaimana kalau dia diabetes juga?
2: Iya komplikasinya macam-macam ya. Istilahnya ada anemia, kemudian ada lagi komplikasi akibat dari penyakitnya. Jadi secara langsung dia mempunyai komplikasi ada tipe 1 dan tipe 2. Jadi dia ada nodul-nodul atau kayak bengkak-bengkak begitu. Nah itu baru ke rumah sakit. Sebenarnya ke puskesmas pun bisa. Asalkan dari pihak tenaga kesehatannya bisa apa ya maksudnya secara kompetensi pernah melewati kursus-kursus atau workshop atau pelatihan-pelatihan yang untuk lebih terampil. Nah sebenarnya dari puskesmas pun cukup. Tapi kalau ada yang lebih serius, jadi menyangkut misalnya dia memang sudah kehilangan apa-apa, jadi HB-nya udah 4, 5, 6, kemudian udah kurus, memang kekurangan dari kalium, natrium, begitu-begitu ya mau nggak mau harus dirawat.
0: Iya, nah dok, pasti ada ya tanda-tandanya gitu ya, kalau kita terserang itu penyakit kusta. Mungkin tanda-tandanya selain putih-putih apa biar tidak terlambat gitu untuk memeriksakan diri.
2: Sebenarnya tanda khasnya itu tadi. Jadi bercak putih semacam seperti panu. Itu ada di seluruh tubuh. Jadi dia bisa ada di mana saja. Kemudian bercaknya itu kalau kita cubit kadang berasa tapi kadang juga tidak berasa.
0: Pas di bercak gitu.
2: Iya. Terus kemudian karena kusta ini kan kelainannya ada di saraf. Jadi ya yang kena berarti saraf-saraf di kulit. Akhirnya dia bisa kesemutan atau saraf-saraf yang ada di kulit itu mulai menebal dan tidak berasa. Misalnya kayak di saraf di ulnaris atau daerah siku itu sudah menebal dan tidak sakit lagi, tidak berasa. Kemudian atau saraf di kaki yang menyebabkan kakinya itu drop. Kakinya apa ya? Turun. Jadi dia berasa seperti kehilangan kekuatan semacam itu.
0: Gitu. Berarti itu nanti efeknya kalau tidak diobati yaitu cacat ya, gitu
2: betul.
0: Seperti itu.
2: Nah, itu kalau ketambahan kalau dia mempunyai reaksi atau komplikasi. Jadi reaksi yang tipe 1 atau yang reaksi tipe 2, kalau reaksinya itu tidak diberi pengobatan yang adekuat, ya otomatis akan berpengaruh di sistem sarafnya, terutama saraf tepinya itu.
0: Gitu. Baik dokter, sudah bersama kami juga di Zoom ya. Kami sapa dulu untuk narasumber kita di via Zoom, Bapak Zulkarnain Rauf, penanggung jawab program Kusta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Zul.
3: Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Zul, langsung saja nih, sebagai penanggung jawab program di tingkat provinsi, tentu Bapak mengikuti perkembangan kasus dari waktu ke waktu. Bagaimana Bapak gambaran situasi penyakit kusta di Provinsi Gorontalo?
3: Baik, terima kasih. Untuk gambaran situasi kasus kusta di Gorontalo, utamanya di tahun 2025 sampai dengan di 2026 ini, pada triwulan ke-2 ya, sampai dengan Juni 2026, di mana kami Gorontalo itu tahun 2025 pasien baru itu ada sekitar 217 pasien baru. Kemudian pasien terdaftarnya itu ada 227. Jadi kemudian untuk pasien baru di 2026 sampai dengan triwulan 2 ada 81 pasien, dan semuanya adalah pasien multibasiler, pasien MB. Iya.
0: Oke. Okay. Ini Bapak masih dilihat nih, masih ada kasus yang ditemukan pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Apa temuan bagi upaya eliminasi kusta di Gorontalo, Bapak?
3: Iya, Pak. Baik. Kalau untuk sampai dengan tahun 2026 ini, kita dari 81 pasien itu, kasus kusta pada anak itu ada sekitar 3 pasien. Ya, ada sekitar 3,7%. Sedangkan target tahunan kita kan ada di bawah dari 5%. Di tahun 2025 sendiri, dari 217 pasien itu, pasien kusta kita ada yang khusus anak ya.
0: Iya. Iya, Pak Zul, khusus anak.
3: Ada sekitar 5,6%. Jadi kita di atas target. Tidak tercapai target di bawah 5%. Karena pasien anak kita ada 11 pasien. Pasien dari anak. Total dari semua kabupaten kota. Gitu. Jadi untuk kita tahu bersama, kalau untuk program kusta, kalau kasus anak, kenapa ditekan harus di bawah 5%? Karena indikator mengapa kasus anak harus menjadi perhatian, karena bukti transmisi aktif itu terjadi pada kasus anak, Bu. Transmisinya aktif dan persisten di lingkungan masyarakat dibanding pada kasus dewasa. Jadi ya istilahnya, kasus anak ini kalau tinggi berarti terjadi penularan aktif di masyarakat, begitu, Bu.
0: Oke. Okay. Mungkin ada data yang Bapak ambil ya, usia masukan dari data-data ini, anak umur 12 tahun Bapak terdeteksi tidak, apakah dari masyarakat yang menengah ke bawah, ya seperti yang tadi juga kan dikatakan Ibu Elizabeth bahwa kebanyakan memang dari menengah ke bawah, lebih ke kebersihan, apalagi anak-anak sekarang ya kan ya, Bapak Ibu, kita tidak tahu nih habis main kemana, habis bersama siapa, itu gimana Pak Zul?
3: Kebetulan dari kasus 11 orang ini, 11 anak ini, kebetulan penyumbang terbanyak itu Kota Gorontalo sama Kabupaten Pohuwato. Itu agak lumayan banyak, karena memang, tapi kalau dari sisi seperti yang diinformasikan Ibu Eli, kayaknya kuman kusta ini sudah bertransisi, kayaknya sudah bukan di apa namanya, di ekonomi ke bawah, karena kita tahu bersama bahwa di kota juga mungkin penularan kasus anak juga cukup tinggi. Sama kayak kalau di Pohuwato memang salah satu apa namanya salah satu faktor yang mendukung kasus anak itu karena di daerah Wanggarasi itu daerah sulit air bersih. Jadi itu merupakan satu penyebab juga selain PHBS-nya. Hmm. Karena kita tahu kalau misalnya susah air berarti ya bisa dikatakan bisa jarang mandi.
0: Iya betul. Aduh, lagi kemarau panjang begini Pak ya. Ya apalagi sudah informasi gitu.
3: Mungkin kemarau panjang.
0: Iya itu.
3: Mungkin demikian Bu.
0: Dari BMKG gitu kita dapat kemarau panjang nih sekarang ini. Baik Pak Zul, terima kasih banyak. Sebelum kita break dokter. Kasus lumayan besar juga ya, 11 anak ini. Itu kalau umpamanya menambah berarti aktif di kalangan masyarakat nih dokter, gimana?
2: Itu kasus anak itu sebenarnya yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi lebih banyak.
0: Iya, oke, boleh.
2: Yang tidak terdeteksi lebih banyak kasus anak. Dimana biasanya ini penyakit kan nanti terdeteksi atau merasa bahwa penderita itu merasa sakit. Itu 3-5 tahun setelah terjangkit. Jadi waktu dia mulai berinteraksi dengan penderita kusta, kemudian terjangkit, itu nanti mulai merasa ada gangguan kesehatan itu 3-5 tahun, tergantung imunitas tubuhnya. Dan di mana bahwa sebenarnya dari penelitian terbaru bahwa kusta ini adalah penyakit menular, tapi sebenarnya kurang menular. Gitu ya.
0: Khawatirnya orang tua kan pasti ada, apalagi anak-anak yang aktif-aktif ya dokter.
2: Jadi penularannya itu sebenarnya sangat kecil, kecuali aktif. Ya, jadi misalnya di anggota keluarga atau mungkin tetangga kita dan kita berinteraksi lebih intens, ya itu kemungkinan besar bisa. Dan sebenarnya dalam hal ini bisa diberikan, misalnya dalam satu rumah ada nih misalnya entah anggota keluarga yang sudah terdeteksi. Jadi kemungkinan bahwa anggota keluarga yang lainnya bisa diberikan profilaksis. Gitu. Profilaksisnya itu bisa menjaga sampai 2 tahun. Jadi diberikan obat rimpambisin. Kalau anak-anak ya sesuai dengan umur begitu.
0: Tapi kalau saya dulu pernah di Makassar dok ya ikut waktu masih kuliah volunteer ada satu tempat di mana perkumpulan itu bisa dikatakan teman-teman kita tuh penderita kusta gitu. Mereka tuh kayak mengunci diri. Jadi kita datang ke sana bagi cerita untuk belajar. Terus karena mungkin stigmanya masyarakat ya dokter ya, mereka sendiri kalau umpamanya kita datang tidak mau duduk badekat, dorong mbak jauh gitu, dorong tetap mau berjauhan. Tidak apa-apa kak, tidak apa-apa. Jangan kak, biar gimana kita juga harus hati-hati. Kita juga sebagai penderita kusta tidak mau kakak-kakak ini terjangkit gitu karena stigma. Jadi kita yang jadi guru ngajar di sana jadi, sambil belajar kasihan, itu kasihan juga. Maksudnya ibaratnya mereka tahu nih posisi mereka seperti itu. Itu luar biasa sekali ya. Kita break dulu dokter, Ibu Eli dan Pak Zul. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1.
4: Tahukah Anda, kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Semakin cepat ditemukan dan diobati, semakin kecil resiko terjadinya kecacatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kecacatan akibat kusta umumnya terjadi karena kerusakan saraf yang tidak segera ditangani, sehingga deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih berat. Lalu, bagaimana dengan penyintas yang sudah mengalami kecacatan? Kecacatan tersebut bukan berarti mereka masih menularkan penyakit. Penyintas kusta, termasuk yang mengalami kecacatan, tidak perlu dihindari. Mari hentikan stigma dan diskriminasi, serta berikan dukungan agar mereka dapat hidup, bekerja, dan bersosialisasi dengan percaya diri, seperti masyarakat pada umumnya.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami, Prosatu RRI Gorontalo, masih di Tamu Kita sore hari ini ya. Untuk topik kita, Anda bisa bergabung lain telepon 0821-9664-8664. Di YouTube RRI Gorontalo, kolom live silakan pendengar terkait dengan strategi percepatan eliminasi kusta di Provinsi Gorontalo. Pak Zul. Pak Zul. Di luar persoalan kesehatan ini masih ada stigma yang cukup kuat di masyarakat ya Pak Zul ya. Seberapa besar nih dampaknya terhadap keberhasilan program eliminasi kusta ini Bapak?
2: Dari terkait tantangan di lapangan kan salah satunya bahwa kita masih tingkat stigma di daerah kita, khususnya di Gorontalo, masih sangat tinggi. Sehingga pasien-pasien yang sebenarnya sudah tertular penyakit kusta, jangankan sudah tertular, yang sudah teridentifikasi pun kadang-kadang masih bisa mengelak bahwa, menyatakan bahwa dia bukan kusta. Sampai-sampai dia harus pastikan sendiri, tidak lagi ke layanan puskesmas, langsung ke layanan dokter praktek. Padahal, kalaupun ke dokter praktek pun, kembalinya tetap akan ke pelayanan puskesmas. Gitu. Karena obat untuk program kusta ini kan yang tersedia hanya di puskesmas. Gitu. Karena memang stigma ini memang masih sangat tinggi. Padahal, sebenarnya kita temukan lebih dini kan lebih cepat untuk diobati kan lebih bagus. Karena seperti yang dikatakan Eli tadi bahwa kusta ini memang penyakit menular, tapi dia bisa disembuhkan. Cuman yang tidak bisa kami dari kesehatan untuk menanggulangi itu adalah cacatnya. Cacatnya ya jelas kalau sudah cacat pasti akan meninggalkan cacat. Kita tidak bisa mengembalikan seperti sedia kala. Tapi kalau untuk penyakitnya bisa sembuh total. Yang penting dia teratur minum obat tergantung dari tipe kustanya gitu. Nah, baik dia PB ataupun PB. Mungkin demikian, Bu.
1: Iya. Pak Zul, apakah ada memang program dari pemerintah yang mungkin tiap triwulan atau bahkan per bulan itu didata masyarakat-masyarakat cek kesehatan lah ya. Kan biasanya kita dapatnya cuma cek kesehatannya, diabetes, apa namanya lagi kolesterol. Kalau kayak kusta seperti itu ada tidak ya Pak?
2: Kalau untuk program nasional pun kita sejak bulan Mei kemarin, program kusta sudah masuk di sistem pemeriksaan cek kesehatan gratis. Jadi yang biasanya cuma penyakit PTN ya, gula, kemudian gula, pemeriksaan gula darah, kolesterol sama asam urat. Mungkin di CKG ini sekarang cek kesehatan gratis itu sudah masuk termasuk pelacakan penyakit kusta, Bu. Gitu.
1: Oke.
2: Sejak bulan Mei kemarin untuk pemeriksaan penemuan dini penyakit kusta sudah masuk di program CKG, cek kesehatan gratis.
1: Oke. Jadi mungkin buat masyarakat ya Bapak ya jangan takut gitu, malu untuk periksa gitu karena memang dampaknya juga sangat luar biasa gitu. Ya udah abaikan aja dulu memang masyarakat di luar sana, dan seharusnya juga masyarakat di luar sana harus lebih edukasinya lebih kuat lagi gitu ya. Jangan tinggalkan stigma yang tidak bagus ya Bapak.
2: Stigmanya sangat tinggi padahal obat kusta ini obatnya gratis, Bu. Kemudian walaupun mau dibeli di apotek pun pasti pasien tidak akan tidak akan dapat walaupun keliling semua puskesmas apotek. Karena obat kusta itu kan Awalnya kemarin itu kan memang kita dapat obat kusta itu dari langsung kiriman dari WHO.
1: Gitu. Oke, jadi memang ya udah harus
2: sejak
1: datang
2: tahun
1: periksa.
2: Sejak 2025 akhir itu karena Indonesia kebetulan kekurangan stok MDT, stok obat untuk program kusta. Jadi pihak Kemenkes itu sudah mengadakan sendiri, sudah berusaha mengadakan sendiri untuk obat flu kan. Karena selama ini kita ketergantungan ke WHO, minta obatnya ke WHO, gitu Bu. Sedangkan pasien-pasien kusta di Indonesia cukup tinggi juga karena kita kan termasuk terbesar ketiga di dunia setelah India sama Brasil.
1: Berarti
2: untuk penyakit kustanya.
1: Berarti Gorontalo juga termasuk tinggi juga nih sebenarnya Pak ya? Iya Pak Zul.
2: Kalau dari data prevalensi cukup tinggi Bu. Karena prevalensi itu kan mungkin kita jumlah kita kecil dibanding jumlah kayak provinsi di Jawa. Cuman dari jumlah penduduk kita yang kecil dengan jumlah kasus yang agak banyak. Walaupun jumlah kumulatifnya tidak besar, ya otomatis prevalensinya Gorontalo lumayan tinggi Bu.
1: Oke, baik.
2: Dibanding yang provinsi, misalnya, saya kasih contoh provinsi Jawa Barat itu kasus kustanya 2 ribuan lebih. Tapi jumlah penduduk mereka kan di atas 20 jutaan. Kalau dibanding kita Gorontalo yang dalam setahun misalnya dengan jumlah penduduk 1,2 juta, tapi dengan jumlah kasus kusta per tahun bisa tembus sampai angka 217, kan ini angka-angka ininya prevalensinya cukup tinggi Bu. Gitu.
1: Okay. Ya, baik Pak Zul, terima kasih Pak Zul. Ibu Eli, kalau di kabupaten program apa yang saat ini dijalankan untuk mempercepat eliminasi kusta di Bone Bolango?
3: Baik, kalau kami di Bone Bolango itu ada yang namanya program ICF, intensifikasi case finding. Jadi semua petugas kesehatan itu mereka melakukan pencarian kasus kusta sedini mungkin dan sebanyak-banyaknya di masyarakat, sehingga kasus kusta ini bisa ditemukan secara dini, diobati secara dini, dan cacatnya bisa dicegah. Itu programnya sudah berjalan sejak tahun 2017. Sampai dengan sekarang masih tetap jalan untuk program ICF-nya, sehingga penemuan kasus juga di Bone Bolango cukup baik.
1: Cukup baik ya. Gitu ya. Mungkin ada inovasi gitu atau mungkin pendekatan sendiri khususnya masyarakat yang ada masyarakat yang agak-agak malu gitu kena stigma dari masyarakat lainnya gitu terkait dengan keluarga-keluarga kita yang penyandang kusta ini.
3: Ya. Kalau biasanya kalau ada pasien kusta yang malu, kami petugas kesehatan itu datang ke pasien itu tidak dengan petugas lain tapi kami sendiri. Dan biasanya hanya satu kader atau orang yang mereka percaya atau biasanya masyarakat itu kan lebih percaya, bukan percaya ya, maksudnya PD dengan kader. Jadi kami itu ajak kader, gandeng kader supaya mereka lebih terbuka dengan kita petugas kesehatan. Kami kalau yang pasien yang menutup diri seperti itu, kita tidak datangnya rame-rame. Ya, sendiri-sendiri. Terus kita biasanya tidak bilang, oh ini kusta, tapi kita bilang ini penyakit kulit. Dan ini penyakit kulit bisa ya akibat bakteri dan ini bisa disembuhkan. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah malu. Ini penyakit kulit dan bisa disembuhkan kalau minum obat teratur.
1: Iya, cara penyampaian seperti itu sebenarnya bikin lega juga ya.
3: Kalau langsung disampaikan, ini kusta biasanya kan
4: langsung drop.
1: Apalagi kan yang bayangan kita nih kusta ini seperti ini nih, gitu yang sering kita lihat kan ya. Belum lagi itu kau, se itu kau. Nah, yang gitu-gitu itu ya, yang apa stigma ya. Itu jangan bagi. Nah, seharusnya kan kalau macam kita penyandang yang kusta, penyandang kusta ini atau pasien kusta tidak membutuhkan kalimat seperti itu,
3: tidak
1: gitu.
3: Bisa menjudge mereka.
1: Iya, ya, sebenarnya kita butuhnya support walaupun support, memang tidak bisa buat apa-apa gitu, hanya mendengarkan. Ini kalau ini hanya penyakit kulit bisa disembuhkan seperti itu. Terima kasih Ibu Elizabeth, dokter. Nah ini memang apakah semua penderita kusta ini akan mengalami kecacatan atau gimana? Karena kan di bayangannya masyarakat nih ya udah kusta itu cacat gitu. Kan kusta kan tadi kalau saya tangkap, mohon maaf kalau salah dok, dia langsung menyerang saraf. Itu gimana?
4: Ya yang memang ini bakteri sukanya di situ.
1: Iya.
4: Karena di saraf itu, saraf tepi atau saraf kulit itu, di situ banyak sekali protein dan yang sebenarnya kusta ini kan tidak selamanya aktif. Jadi makanya minum obatnya selama 1 tahun atau yang untuk porsi basiler 6 bulan. Jadi kan kombinasi obat ini ada yang untuk menghambat replikasi daripada bakteri, kemudian dia ada anti radangnya juga, ada juga yang untuk membunuh. Jadi manakala bakterinya ini bangun, kan dia di dalam saraf itu dia seperti ada kapsul. Jadi bakteri ini tidur di situ. Jadi makanya kita minumnya harus setiap hari. Jadi manakala kita minum obat yang misalnya kita didiagnosa kusta tipe MB, multibasiler atau tadi kusta basah. Kemudian kita minum di depan petugas itu 3 macam obat. Jadi ada rifampisin, ada clofazimin, ada dapson. Itu diminum 1 kali di depan petugas. Kemudian berikutnya, nah minum 1 kali di depan petugas itu dengan dosis yang memang sudah diatur oleh WHO. Jadi semacam clofazimin-nya 300 ml, dapsonnya 100 ml, kemudian rifampisin-nya 600 ml. Itu 90% bakteri kusta itu meninggal atau sudah mati. Nah tinggal 10%-nya, jadi sudah tidak menular. Makanya sudah bisa berinteraksi, mau berpelukan, mau salaman, itu enggak apa-apa. Tapi karena stigma di masyarakat berkembangnya bahwa penularannya itu kontak dan yang intens, padahal sebenarnya penularan juga secara airborne, jadi menghirup. Karena bakterinya kusta ini dia paling seneng dia tinggal di daerah yang banyak mengandung oksigen. Jadi misalnya di daerah hidung atau di cuping telinga. Makanya waktu pengambilan spesimen untuk PTA itu di daerah tadi telinga. Begitu.
1: Wah, luar biasa ya edukasinya. Lain telepon Pak Sudirman, silakan Pak Sudirman.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ibu Bapak Narasumber, Pak Dokter. Mungkin saya hanya mengambil satu bagian saja ya, itu penyakitnya untuk khusus untuk yang tidak menular. Tadi sudah di sini juga masalah asam urat ya. Mungkin ini juga masuk pada CKG atau bagaimana.
1: Lebih ke kusta Bapak ya.
5: Hanya saja memang untuk asam urat ini mungkin hampir sama saja juga dengan kusta. Karena apa? Ini penyakit asam uratnya juga sudah lama dan bahkan akan sulit untuk disembuhkan.
1: Iya. Pak Sudirman, lebih ke kusta Pak Sudirman.
5: Oh, kusta ya.
1: Iya, beda sekali itu.
5: Untuk kusta itu bagi mereka yang mungkin karena ketularan itu, bagaimana kita mendeteksi bahwa orang ini sudah tertular oleh dengan kusta itu.
1: Oke.
5: Mungkin hanya itu saja. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Sudirman. Iya, itu juga yang jadi pertanyaan. Bagaimana orang ini mau dapat tahu kalau tertular gitu? Gimana itu dokter?
4: Tergantung daya tahan tubuhnya. Kalau semakin daya tahan tubuhnya sangat bagus, tentu artinya tubuh itu akan menolak daripada bakteri itu sendiri. Jadi ya misalnya sudah masuk, ya kayak saya kan sudah bersih.

0: menimbulkan tanda-tanda seperti tadi bercak putih, kemudian kulitnya ada tanda-tanda kesemutan atau tanda-tanda tidak berasa. Kemudian pada saat pemeriksaan laboratorium atau BTA itu di situ positif.
1: Okay.
0: Tapi kalau ternyata misalnya dari dua kelainan tadi, tapi ternyata bakterinya pemeriksaan laboratoriumnya negatif, tentu akan tetap kita menganggap bahwa sudah ada bakteri, sudah menderita. Karena untuk pengambilan spesimen laboratorium ini membutuhkan skill keahlian khusus dan tidak sembarang orang bisa menemukan.
1: Baik, terima kasih. Kita break dulu ya Ibu Eli dan dokter dan Pak Zul. Kita break dulu untuk ada pendengar jangan kemana-mana tetap bersama kami.

0: Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya, pendengar, sudah menit terakhir ini, sudah di menit ke-50 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya minta dulu Pak Zul. Pak Zul, sebagai penutup juga nih, tentu ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Pak Zul, apa pesan agar masyarakat itu ikut mendukung terwujudnya Gorontalo bebas dari Costa ini, Pak Zul? Ya, Pak Zul.
3: Oke. Iya, Bu. Pesan. Jaringan saya putus-putus, Bu. Jadi enggak kedengaran jelas, Bu.
2: Iya, pesan Bapak untuk masyarakat agar bisa masyarakat

0: ikut mendukung terwujudnya Gorontalo Bebas Kusta?
1: Iya, pesan saya mungkin lebih ke masyarakat, jika menemukan bercak yang mati rasa, yang terutama yang disertai dengan apa namanya, pokoknya kalau misalnya ditemukan bercak, baik bercak merah ataupun bercak putih yang mati rasa, segeralah ke puskesmas, karena kita lebih baik lebih menemukan lebih dini, lebih cepat untuk diberi pengobatan agar supaya tidak akan menimbulkan kecacatan, karena penyakit kusta ini memang bisa disembuhkan karena obatnya tersedia di puskesmas dan obatnya gratis. Kemudian yang tidak bisa kita kembalikan itu yaitu kalau sudah cacat gitu. Jadi untuk saran ke masyarakat, mungkin kalau menemukan bercak merah ataupun bercak putih, segeralah hubungi tenaga kesehatan atau langsung ke puskesmas supaya bisa dipastikan bahwa ini memang kusta atau tidak. Mungkin demikian, Bu.
0: Ya, baik Pak Zul, terima kasih banyak Pak Zul. Ibu Elizabeth, apa pesan Ibu kepada masyarakat yang mungkin ini masih takut ya memeriksa diri karena khawatir diagnosis?
2: Ya, baik. Temukan kusta secara dini, hindari stigma, obati secara dini sehingga cacat bisa dicegah. Kusta bisa disembuhkan, kusta bisa sembuh 100% kalau ditemukan secara dini sehingga cacat juga bisa kita cegah.
0: Jadi ayo mari sama-sama ya untuk memeriksakan diri, jangan takut.
2: Jangan takut untuk periksa kusta, jangan mendiskriminasi pasien-pasien kusta.
0: Oke. Baik, terima kasih Ibu Eli, Pak Dokter. Nih Dokter, pesan masyarakat agar semakin memahami nih bahwa kusta ini penyakit yang bisa disembuhkan.
3: Sekarang kan semua informasi itu banyak, baik dari pemerintah, baik dari volunteer, baik dari medsos dan lain-lain, itu bahwa ini penyakit bukan penyakit keturunan, bukan penyakit yang kutukan. Jadi ini adalah penyakit akibat bakteri, dimana mungkin kalau masyarakat Gorontalo, saya percaya kesadaran kesehatannya sangat tinggi. Jadi kalau bisa menemukan tadi yang sudah dibilang oleh Pak Zulkarnain, kemudian Ibu Liz yang dari Dinas Kesehatan Ponegoro, itu secepatnya pergi ke pusat kesehatan. Dan di situ insya Allah ketersediaan obat untuk kusta ini akan selalu ada. Semoga, karena kalau kita ngomongin eliminasi kusta 2030 tapi obatnya sering kosong, kan itu kan bullshit. Ya, walaupun kita kerja keras, tapi dari dinas kesehatan atau dari manapun, tapi kalau ketersediaan obat tidak ada, kan omong kosong. Ya, terus kemudian bahwa ini penyakit bisa disembuhkan. Dan kemudian memang pada awal-awal minum obat mungkin akan mengakibatkan ada efek samping yang mungkin tidak atau kurang nyaman. Jadi misalnya kencingnya rasa apa warna merah, itu karena obat rifampisin. Dan kemudian kulitnya agak lebih gelap, tapi itu hanya berlangsung 1 tahun. Nah, nanti kalau kita sudah sembuh, insya Allah akan kembali normal kembali.
0: Ya, gitu. Jadi gitu ya. Ada edukasi juga dari dokter bahwa ketika minum obat ada efek sampingnya, gitu. Karena biasa masyarakat, alah, kenapa ini? Kenapa lagi? Seperti itu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi buat Dokter Romi Wijaya, spesialis DVI, dokter penyakit kulit dan kelamin. Terima kasih juga Ibu Elizabeth Nango SKM, penanggung jawab program kusta Frambusia Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Terima kasih Pak Zulkarnain Rauf, penanggung jawab program Kosta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Terima kasih juga pendengar yang sudah bersama kami, dengarkan di 101.8 FM dan YouTube RRI Gorontalo. Saya Denilsa Sylvie Wokings pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye. Terima kasih.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna, Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Denielsa. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Kapal Adrieli milik TNI Angkatan Darat ikut mendukung suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di daerah Kepulauan Sulut dengan membawa logistik dan pasukan yang akan bertugas selama 60 hari.
2: Pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Talaut tidak lepas dari kontribusi kapal Adrieli milik TNI Angkatan Darat. Saat menuju ke Kabupaten Kepulauan Talaut, kapal tersebut mengangkut logistik, mobil, hingga pasukan yang akan bertugas dalam karya bakti tersebut. Komandan kapal Adrieli, Letkol CBA Trihari Fiantono menjelaskan, kapal ini berasal dari Pusbengat TNI Angkatan Darat yang memuat personil awak kapal sebanyak 44 orang. Kapal ini ditugaskan untuk membantu suksesnya pelaksanaan karya bakti skala besar di wilayah utara Indonesia.
3: Dari Pusbengat, turun. Dengan membawa personil kurang lebih 44 orang dari Jakarta, Balikpapan, Palu, kemudian Bitung. Kemudian dari Bitung kita muat kendaraan sampai di Lirung. Dari Bitung ke Lirung, kemudian ke Melong. Alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas berlayar untuk rute pertama ini kita termasuk sudah dilindungi Tuhan, karena walaupun banyak kesulitan tapi kita dapat berhasil.
2: Kapal Adrieli memiliki panjang 99 meter dengan kapasitas 750 ton. Kapal ini memiliki kren yang mampu mengangkut logistik. Karena pelabuhan di Talaut, baik Lirung maupun Melongwane, tidak memiliki keren darat. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kondisi laut yang kurang bersahabat mulai dirasakan para nelayan Gorontalo. Pasokan ikan di pasaran pun ikut terdampak.
4: Musim kemarau dan angin timur mulai berdampak pada aktivitas nelayan di Gorontalo. Kondisi laut yang kurang bersahabat membuat hasil tangkapan ikan menurun. Dampaknya pasokan ikan di sejumlah pasar ikut berkurang. Salah satu nelayan Gorontalo, Roy Sawal, mengatakan nelayan mulai merasakan kondisi tersebut dalam beberapa hari terakhir.
5: Musim timur, angin dan arus itu lagi kurang bersahabat begitu. Tentunya mempengaruhi semua dari aktivitas para nelayan yang melakukan aktivitas laut, juga hasil tangkapan. Memang di beberapa hari ini hasil pantauan saya di lapangan cukup berpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini. Ikan yang saat ini hasil pantauan saya itu paling banyak oci dengan harga satu basket itu di ukuran 50 ke atas, misalnya 55 itu 1.450.000 bahkan bisa 1.500.000. Nah, begitu juga dengan ikan-ikan kecil, tentunya ini mempengaruhi dengan adanya musim kemarau dan juga musim timur ini hasil penangkapan nelayan, hasil tangkap nelayan itu berkurang.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan ikan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Arianto Husain, menyampaikan perbaikan sistem rantai pasok menjadi salah satu fokus utama. Optimalisasi cold storage juga dilakukan agar hasil tangkapan yang melimpah dapat disimpan lebih lama.
6: Dari sisi kebijakan, pendekatan kita itu misalnya memperbaiki sistem rantai pasok. Jadi rantai pasok itu mulai dari ikan ditangkap, didaratkan di pelabuhan, disimpan di mana, kemudian didistribusikan sebagaimana seperti apa, itu ada metodologi yang tepat. Misalnya dalam konteks penyimpanan beku. Nah, penyimpanan beku kita ini lagi adalah tantangan karena sebagian cold storage kita sebentar kita optimalkan lagi untuk bisa berfungsi dengan baik, karena sebaiknya lagi tidak berfungsi. Artinya, kalau sistem rantai dingin ini terkendala, maka ikan yang melimpah tidak bisa disimpan, sehingga akan terjual cepat, tapi dalam harga yang lebih rendah. Ketika ikan langka, tidak ada stok kita di dalam penyimpanan beku, sehingga akibatnya kita sulit.
4: Pemerintah juga mendorong diversifikasi produk olahan ikan agar stok tetap tersedia. Upaya ini diharapkan menjaga pasokan sekaligus membantu nelayan menghadapi musim kemarau. Dari Gorontalo, Rehan Datau Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Impres Tona berakhir Jumat 17 Juli 2026. Orang tua diminta mempercayakan guru-guru mendidik anak-anak di sekolah.
7: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sangat berguna bagi peserta didik apalagi yang baru masuk kelas 1 SD. Kepala SDN Impres Tona, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe, Silvia Balamia SPD diwawancara RRI mengatakan MPLS sangat berguna karena mereka akan mengenal lingkungan sekolah yang baru. Yang dikenal peserta didik baru khususnya di tingkat sekolah dasar bukan hanya lingkungan, teman-teman, tapi juga fasilitas yang mendukung. Di masa MPLS ini, guru sangat berperan mendidik dan mengarahkan seluruh peserta didik khususnya dari tingkat TK masuk ke SD. Kepsek Silvia menyampaikan MPLS berakhir Jumat 17 Juli 2026. Untuk itu ia berharap orang tua mempercayakan kepada guru-guru mendidik anak-anak di sekolah.
8: Bu Kepsek, sampai kapan MPLS?
9: MPLS sampai hari ini, Bapak.
8: Oh. Hari ini apa Pak materi, Bu Kepsek?
9: Hari ini ada tentang makanan sehat, untuk makan.
8: Selanjutnya setelah MPLS, apa berikutnya?
9: Untuk hari Senin sudah mulai dengan pembelajaran. KBM-nya jalan.
8: Jadi mereka sudah tercatat sebagai
9: siswa di SDN Impres.
8: 28 orang tetap bertahan.
9: Iya.
8: Bu, harapan bagi orang tua yang saat ini ada di sekolah ini.
9: Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari orang tua untuk mendukung pembelajaran kami di sekolah supaya anak-anak kami ini boleh bersama-sama maju bersama-sama dengan kami.
8: Ya, percayakan kepada guru yang
9: Guru-guru, kami juga sangat rindu untuk dengan sukacita menerima anak-anak ini, supaya dengan sukacita pula mereka menerima kami sebagai guru-guru mereka di sekolah dan menjadi rumah kedua bagi mereka setelah rumah mereka.
8: Baik, kasih Bu Guru.
7: Lanjut dikatakannya, karena MPLS dari TK masuk ke SD, orang tua ikut dilibatkan tapi tidak masuk ke dalam ruangan kelas. Ia menambahkan, dari 28 peserta MPLS di SDN Impres Tona, berdasarkan data yang ada, semuanya memenuhi persyaratan sehingga layak duduk di bangku kelas 1 SD. Alexander Dalenggade melaporkan.
1: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Talaut. Memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres Kepulauan Talaut yang baru melangsungkan kunjungan silaturahim ke Kejaksaan Negeri Molongwane. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan koordinasi penegakan hukum di bumi Porodisa.
10: Kapolres Kepulauan Talaut yang baru, AKBP Dwi Yatmoko hari ini melakukan kunjungan silaturahmi. Kedatangannya disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Edwin Ignatius Beslar. Kunjungan ini menjadi momen perkenalan resmi, upaya memperkuat sinergi di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dalam pertemuan tersebut, kedua pucuk pimpinan penegak hukum berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Fokus utama mereka adalah penguatan koordinasi di bidang penegakan hukum yang transparan dan profesional. Kapolres Talaut, AKBP Dwi Yatmoko berharap hubungan baik antara Polres dan Kejari yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat bumi Porodisa.
11: Saya mengucapkan terima kasih dari Kejaksaan Negeri Talaut sudah menerima kami sebagai wujud kami sebagai orang baru tentunya bersilaturahmi. Sebagai unsur Forkopimda, harapan kami tentunya juga terjalin koordinasi yang baik. Pun sama halnya disampaikan oleh Bapak Kajari bahwa sinergitas kami selaku penegakan hukum bisa lebih solid lagi dan tentunya kedepannya harapan kami bisa ditindaklanjuti sampai ke Bapak.
10: Sementara itu, Kajari Talaut Edwin Ignatius Beslar menegaskan pihak kejaksaan siap mendukung langkah kepolisian khususnya dalam mempercepat proses administrasi perkara. Menurutnya, sinergitas ini sangat penting karena kepolisian dan kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu atau crime justice system.
12: Pak Kapolres bisa bersilaturahmi dengan kami. Beliau kebetulan saat ini sebagai pejabat yang baru dan silaturahmi ini bagi kami, kami maknai sebagai wujud sinergitas dalam pelaksanaan tugas, karena kita tahu bersama bahwa baik pihak kepolisian dan kejaksaan adalah sama-sama unsur aparat penegak hukum, dan dalam tugas keseharian kami adalah bagian dari sistem atau criminal justice system.
10: Dari Kabupaten Kepulauan Selaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini memicu keprihatinan banyak pihak, tidak terkecuali institusi gereja. Menjawab tantangan tersebut, Gereja Masehi Injil Talaut atau Germita menggelar seminar dan loka karya bertajuk Gereja Peduli Ramah Anak dan Remaja.
10: Di tengah kekhawatiran publik atas meningkatnya kasus kekerasan domestik, Gereja Masehi Injil Talaut atau Germita mengambil langkah progresif. Melalui semi loka Gereja Peduli Ramah Anak dan Remaja, Germita berkomitmen membangun spiritualitas keluarga yang kuat dan kokoh di Kepulauan Talaut. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Bambungan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengapresiasi sinergi yang dibangun Germita bersama pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari jerat kekerasan.
13: Di rangkaian seni loka Germita Peduli dan Ramah Anak dan Remaja serta pembangunan spiritual keluarga tahun 2026, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun setiap pembahasan, memberkati setiap peserta, serta menyertai setiap langkah pelayanan yang dilakukan demi kemuliaan namanya dalam kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Dengan mengusung tema hiduplah sebagai terang yang membawakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, Similoka ini diharapkan mampu mengedukasi pola pengasuhan dalam keluarga. Lebih dari itu, gereja juga ingin menjadi wadah yang aman dan nyaman bagi anak dan remaja untuk menyalurkan kreativitas mereka di waktu luang. Ketua Umum Sinode Germita, Pendeta Dr. Arnold Apollos Abbas menegaskan, keterlibatan gereja dalam melindungi anak dan perempuan sudah menjadi misi utama program mereka. Gereja harus menjadi mediator pertama dan ruang diskusi yang aman bagi internal keluarga.
14: Harus mulai daripada institusi kecil yang namanya keluarga. Kalau keluarga kuat, pasti gereja kuat, negara kuat. Kalau keluarga hancur, pasti negara hancur. Saya kira kita telah mengambil langkah yang benar, arah yang benar untuk memulihkan bangsa dan negara kita, untuk memajukan gereja-gereja kita, khususnya Germita. Kita harus mulai dari keluarga, lembaga kecil ini. Yang disebut dokumen PGI dan dokumen gereja kita menyebutnya keluarga sebagai gereja kecil, gereja mini, Ecclesia Domestica.
10: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Denielsa Silvi Wokings atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam lintas Magota.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waronda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami sampaikan informasi untuk Anda, sebuah radiogram kepada calon mahasiswa baru lulusan SMA, SMK, MA maupun sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru atau akademik 2026-2027 Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Membuka penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa, di mana pendengar pada tahun ini Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyediakan jalur beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi serta calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Salah satu persyaratan utama untuk mengikuti program tersebut adalah memiliki Kartu Indonesia Pintar, di mana memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP sesuai ketentuan yang berlaku. Pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 20 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Informasi lebih lanjut Anda bisa diperoleh melalui kontak panitia di nomor 0852-4116-7628 atau 0813-5567-8822 atau 0852-1524-1723. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo serta situs di www.ubmgorontalo.ac.id. Melalui program ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas sekaligus mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Tetangga Ketua Panitia Rahmat Nasila. Pendengarlah terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi, tetap di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
4: Mendengar kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18.02 menit waktu Indonesia Tengah. Menantikan azan maghrib, nantinya juga kita dengarkan pengajian dan risalah maghrib. Kita dengarkan dulu beberapa lagu religi di sore hari ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan untuk daerah Suwawa Kabila Tapalimpo Tobatu Dating Kola menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Kulehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mulosipat ditambah 7 menit.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini. Kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 sampai dengan 13 oleh Qori'ah Indra Zakaria.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib. Risalah menjelang azan maghrib oleh Faliat Al-Khatib MH dengan judul Menolak Gratifikasi di Tengah Tempat Kerja. Kami ulangi untuk risalah maghrib oleh Faliat Al-Khatib MHI dengan judul Menolak Gratifikasi di Tempat Kerja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Syukran lillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo yang dirahmati Allah. Permasalahan harta seakan-akan sebuah permasalahan yang tidak berkesudahan. Sebagai seorang muslim yang menghadirkan akhirat ke dalam kehidupannya, tentu tidak menganggap permasalahan ini sepele atau terlampau menyempitkan ruang geraknya dalam mencari rezeki. Bagaimana tidak, pada saat ini kita menyaksikan orang-orang tidak peduli lagi mencari rezeki, apakah dari yang halal atau dari yang haram, hingga muncul penilaian bahwa semua kebahagiaan hidup, keberhasilan ataupun kesuksesan ditentukan dan diukur dengan harta. Mencari rezeki dengan menjadi pegawai negeri maupun swasta adalah sesuatu yang halal. Akan tetapi fenomena kita saat ini tidak jarang seorang pegawai menghadapi hal-hal yang haram atau makruh dalam pekerjaannya. Di antaranya disebabkan munculnya gratifikasi, suap atau pemberian uang di luar gaji yang tidak halal mereka terima. Banyak sebutan untuk pemberian sesuatu kepada petugas atau pegawai di luar gajinya, seperti gratifikasi, suap, hadiah, bonus, fee, dan sebagainya. Gratifikasi atau suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin, dalam bahasa disebut dengan riswah. Gratifikasi dalam konteks hukum dan etika merujuk pada pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sebagai imbalan atas suatu tindakan atau keputusan dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Tindakan ini dapat merusak prinsip integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya sektor publik dan swasta. Salah satu alasan utama untuk menolak gratifikasi adalah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dalam berbagai konteks, konflik kepentingan dapat membahayakan integritas seseorang atau lembaga. Ketika seseorang menerima gratifikasi, ia mungkin cenderung mengambil keputusan yang lebih menguntungkan pemberi gratifikasi daripada kepentingan umum. Hal ini bisa merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap individu atau lembaga tersebut. Selain itu, menolak gratifikasi adalah langkah penting untuk menjaga integritas personal dan profesional. Seorang individu yang menolak gratifikasi menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan tanggung jawabnya terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ini juga membantu membangun citra positif dan kepercayaan di antara rekan kerja, atasan, dan klien. Pada dasarnya, pemberian seseorang kepada saudaranya muslim merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh syariat. Hanya permasalahannya menjadi berbeda jika pemberian tersebut untuk tujuan duniawi yang mempunyai dampak dan kerusakan yang ditimbulkan dari pemberian tersebut. Terdapat riwayat yang menarik untuk menggambarkan permasalahan ini dari Abu Hamid As-Sa'di radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang dari suku Azzat sebagai petugas untuk mengambil zakat Bani Sulaim. Orang memanggilnya dengan Ibnul Lutbiyah. Ketika datang, Rasulullah mengaudit hasil zakat yang dikumpulkannya. Orang tersebut berkata, "Ini harta kalian dan ini hadiah." Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Kalau engkau benar, mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu sampai hadiah itu mendatangimu?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rizki yang didapatkan tidak halal, ia tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan. Ketika satu kemaksiatan dilakukan, itu berarti menanam dan menebarkan kemaksiatan lainnya. Dia akan menggeser peran hukum sehingga peraturan syariat tidak lagi mudah dipraktekkan. Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan, Islam haruslah dijalankan secara menyeluruh. Mungkin ada yang bertanya, apa salahnya menerima hadiah? Jawabannya adalah salah besar jika hal itu berhubungan dengan jabatan dan pangkat kita. karena dapat memicu konflik kepentingan dan hadiah bisa membuat kita tidak adil dalam melayani orang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas melaknat pelaku suap. Diriwayatkan dari Sauban, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap, penerima suap dan perantaranya, di antaranya orang yang menjadi perantara penyuap dan penerimanya. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita katakan tidak pada gratifikasi dan suap. Wallahu a'lam billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo pukul 18:21 waktu Indonesia Tengah. Untuk malam hari ini kita akan lanjutkan ya kebersamaan kita. Tentunya Anda yang sudah selesai dengan aktivitas di hari Jumat kali ini ya, tanggal 17 Juli 2026. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan lagi untuk bulan ini ya. Semoga segala aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan kesehatan selalu ya. Untuk Anda masih akan kami hadirkan sajian lagu untuk menemani ya Anda yang sudah selesai dengan pekerjaannya atau melanjutkan tugas-tugas ataupun pekerjaan yang masih tersisa ya, semoga untuk Anda semoga dilancarkan. Ya, kita juga masih akan update informasi untuk malam hari ini, bisa Anda terus ikuti di portal resmi kami rri.co.id.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Pendengar tanaman nyamplung, ya, ini selama ini dikenal sebagai penghias kawasan pesisir, saat ini menjadi komoditas bernilai tinggi, ya. Potensinya dimanfaatkan untuk industri kosmetik, pakan ternak hingga bahan baku biofuel termasuk biotur untuk pesawat gitu ya. Perhatian terhadap penanaman ini semakin meningkat setelah aktris sekaligus CEO founder merek perawatan kulit From the Islands Maudy Ayunda bersama dengan Fakultas Farmasi Institut Teknologi Bandung atau ITB ini mengajukan paten inovasi produk berbahan dasar nyamplung ya. Kolaborasi riset yang dimulai sejak tahun 2023 ini berfokus pada pengembangan bahan baku kosmetik melalui standarisasi, ekstraksi, dan juga pemurnian polifenol dari biji nyamplung. Tim peneliti ITB memanfaatkan senyawa kalopolit ya, yang dikenal sebagai antiinflamasi dan juga membantu menenangkan kulit. Direktorat Riset dan Inovasi ITB dilansir dari rri.co.id ini sudah mengajukan ya paten metode produksi polifenol dari biji nyamplung dan keberhasilan ini dinilai menjadi bukti bahwa riset perguruan tinggi dapat dikembangkan menjadi inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan juga manfaat bagi industri.
1: Pro 1.

0: Nisa, aku sudah bikin nama usaha, logo juga sudah. Kayaknya sudah cukup ya buat branding.
1: Nama dan logo itu merek kan? Tapi branding itu lebih luas. Itu tentang gimana pelanggan melihat, merasakan, bahkan mengingat usaha kamu.
0: Jadi beda ya? Aku kira sama aja.
1: Beda jauh lah. Banyak UMKM fokus di merek, tapi lupa bangun branding. Padahal branding itu yang bikin orang percaya dan loyal.
0: Contohnya kayak gimana tuh?
1: Nih, kemarin kan Kak Ika dapat penghargaan dari Kemenkumham karena berhasil bangun branding kuat untuk UMKM binaannya. Bukan cuma punya merek, tapi punya identitas dan cerita yang konsisten.
0: Wah, berarti aku harus mulai bangun cerita dan nilai dari usahaku juga ya?
1: Iya, karena merek itu apa yang kamu buat, sementara branding apa yang orang pikirkan ketika mendengar merek kamu. UMKM maju bukan hanya karena nama, tapi karena branding yang dikelola dengan baik. Kenali bedanya, bangun kekuatannya.

Peringat dimanapun Anda berada, Polda Gorontalo mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, tertiban, dan sportivitas selama menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui kegiatan nonton bareng atau nobar. Imbauan ini disampaikan menyusul tingginya antusiasme masyarakat mengikuti turnamen sepak bola dunia yang sedang berlangsung. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Marupa Sagala mengatakan euforia ini mendukung tim favorit harus tetap diiringi dengan sikap yang tertib dan juga menghormati para pengguna jalan maupun masyarakat lainnya. Dilansir dari rri.co.id, Kombes Pol Marupa Sagala ini mengatakan masyarakat Gorontalo diajak untuk menikmati setiap pertandingan bola dengan penuh semangat, namun tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, dan juga saling menghormati antar para pendukung, gitu ya. Polda Gorontalo mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan konvoi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, ya. Tidak menyalakan petasan atau juga kembang api secara sembarangan, serta menghindari konsumsi minuman keras maupun tindakan yang berpotensi memicu perselisihan. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diminta untuk mematuhi aturan lalu lintas ketika menuju maupun meninggalkan lokasi nobar. Pengunjung diharapkan tetap waspada terhadap barang-barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan potensi gangguan keamanan, ya. Dan juga Kabid Humas menegaskan bahwa menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu dukungan terhadap tim favorit Anda hendaknya ini diwujudkan melalui sikap sportif dan juga saling menghargai. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Polda Gorontalo bersama jajaran Polres akan meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat penyelenggaraan nonton bareng di berbagai daerah. Pengamanan ini juga pendengar dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas selama berlangsungnya pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui pengamanan dan dukungan masyarakat, Polda Gorontalo juga berharap seluruh rangkaian kegiatan nobar ini berlangsung aman, tertib, dan menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat tanpa menimbulkan gangguan keamanan dan juga ketertiban. Anda bisa ikuti info selengkapnya di rri.co.id.

0: kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Fik, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

La La La featuring Sam Smith ya. Masih terus kami temani untuk Anda di malam hari ini. Mendengar Anda bisa terus dengarkan kami juga di streaming RRI Digital ya. Kami ingatkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan Isya hari ini tepat pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allah.

kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan saat ini pukul 19.27 menit. Selanjutnya kita akan ikuti mimbar agama Hindu bersama dengan Ikomang Suarmika dengan judul Harmoni Agama dan Budaya Nusantara.

swastiastu, om awigenem astu namo sidam, om ano badrah kertawoyantu wiswata. Berjumpa kembali dengan saya, Ikomang Suarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo, dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Gorontalo. Umat Sedharma yang berbahagia, serta seluruh pendengar RRI dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai luhur agama dan budaya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema harmoni agama dan budaya Nusantara. Saudara-saudara umat Sedharma dan seluruh pendengar yang berbahagia, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, serta agama hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan. Keberagaman tersebut bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan anugerah Tuhan yang harus dijaga dengan sikap saling menghormati dan saling menguatkan. Dalam ajaran Hindu, harmoni merupakan tujuan hidup yang diwujudkan melalui keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Konsep ini dikenal sebagai Trihita Karana yang mengajarkan bahwa kebahagiaan akan tercapai apabila ketiga hubungan tersebut berjalan secara harmonis. Kitab suci Weda mengajarkan pentingnya persatuan. Dalam Rig Weda, bab 9, sloka 191, bagian 2-4, dinyatakan, Sam gajat duam, sam wada duam, sam wo manamsi janatam. Artinya, berjalanlah bersama, berbicaralah bersama, satukanlah pikiranmu, sehingga tujuan yang mulia dapat tercapai bersama. Sloka ini mengajarkan bahwa persatuan dibangun melalui komunikasi yang baik, musyawarah, dan saling memahami. Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial saat ini, ajaran ini menjadi sangat relevan. Perbedaan pandangan hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling membenci atau menyebarkan ujaran kebencian, tetapi menjadi ruang untuk berdialog dengan penuh rasa hormat. Dalam Begawan Gita, Adiaya 4, Sloka 11, Begawan Sri Krishna bersabda, Ye yata mam prapadyantetam tataiva bhajami aham. Artinya, bagaimanapun manusia mendekatiku, demikian pula aku menerima mereka. Semua manusia menempuh jalanku dalam berbagai cara. Sloka ini menunjukkan bahwa Tuhan menerima umat manusia yang datang kepadanya melalui berbagai jalan. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk menghormati keberagaman, keyakinan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap toleransi merupakan bagian dari pengamalan Dharma. Saudara-saudara yang berbahagia, budaya Nusantara sesungguhnya lahir dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Dalam kehidupan masyarakat Hindu di berbagai daerah,
nilai agama dan budaya saling menguatkan. Tradisi bukan sekedar warisan, melainkan media untuk menanamkan nilai gotong royong, rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, serta kepedulian terhadap lingkungan. Di Provinsi Gorontalo, misalnya, umat Hindu hidup berdampingan dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Kehidupan yang damai dapat terus terpelihara apabila setiap umat menjunjung tinggi sikap saling menghargai, bekerja sama dalam kegiatan sosial, menjaga kebersihan lingkungan, serta ikut membangun daerah tanpa membedakan suku maupun agama. Ajaran Hindu juga mengingatkan pentingnya melihat seluruh makhluk sebagai satu keluarga. Dalam Maha Upanishad, bab 6, sloka 71 disebutkan Vasudeva Kutumbakam. Artinya, seluruh dunia adalah satu keluarga. Makna sloka ini sangat mendalam. Ketika kita memandang semua manusia sebagai keluarga besar, maka tidak akan ada ruang bagi kebencian, diskriminasi, maupun permusuhan. Yang tumbuh adalah kasih sayang, persaudaraan, dan semangat saling menolong. Di era modern saat ini, tantangan keharmonisan tidak hanya datang dari perbedaan budaya dan agama, tetapi juga dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, serta sikap individualistis. Karena itu, umat Hindu hendaknya menjadi teladan dengan mengembangkan sifat maitri atau persahabatan, karuna atau kasih sayang, mudita, turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan upeksa, bersikap bijaksana serta adil terhadap semua. Melestarikan budaya Nusantara juga merupakan bagian dari pengamalan Dharma. Ketika kita menjaga bahasa daerah, seni budaya, tradisi gotong royong, serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, sesungguhnya kita sedang menjaga identitas bangsa sekaligus memperkokoh persatuan Indonesia. Marilah kita menjadikan nilai-nilai agama sebagai pondasi moral dan budaya sebagai perekat persaudaraan. Dengan demikian, Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang damai, rukun, dan bermartabat. Sebagai penutup, marilah kita renungkan kembali pesan suci dari Rig Veda. Sam gajat deduam, sam wadaduam. Marilah kita berjalan bersama dan berbicara bersama dalam semangat persatuan. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang menjaga kerukunan, menghormati keberagaman, melestarikan budaya bangsa, dan senantiasa mengamalkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Om Dewa Suksema Parama Acintiaya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, saatnya kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
6: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Pasnya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor baru 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering, nggak tahu juga ada kondisinya, udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada,
17: gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk desain. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air. Yang kedua bibit atau benih yang baik merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will...
5: Etape besok agak aneh, tapi ya, kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 2026.

Saya Jamie Ravitz, Judy Bichara, Kaduta Ambisar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Enthusiast Manjari, Tuan Ruma, Bersama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Turbasar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

nantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Laguria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azul Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: e kafafaga bi samlet.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lagu dari Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. Sudah hadir ke ruang dengar Anda pukul 20 lebih 49 menit saat ini. Masih terus kami temani Anda dengan sajian musik dan informasi sampai nanti di jam 12 malam ya. Untuk lagu selanjutnya dari Tiara Andini dengan Bukan Untukku.

0: Lagi nyari makanan enak dan halal nih.
1: Hey sobat, gak perlu bingung. UMKM Indonesia punya banyak pilihan makanan dan juga minuman yang lezat. Pastinya juga terjamin kehalalannya. Dengan membeli produk UMKM halal, kita gak cuma nikmati rasanya, tapi juga ikut mendukung perekonomian lokal. UMKM halal, rasa nikmat, halal terjamin.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti sebuah drama radio produksi RRI Sungai Liat ya, dengan judul Renta Warisan Nenek.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rinta, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rinta mulai jarang dilirik generasi muda.
2: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
3: Iya, Nek.
2: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rinta selalu ada di meja tamu.
3: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
2: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
1: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rinta khas Bangka.
4: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
5: Ada croissant atau donat?
3: Gak ada.
1: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
3: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
2: Kenapa?
3: Gak ada yang mau beli kue rinta.
2: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
1: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
6: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
1: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
7: Nak, ini kue rintak.
3: Iya, Pak.
7: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
3: Silakan dicoba, Pak.
7: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
1: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rinta.
6: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
3: Alhamdulillah.
1: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
7: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
3: Boleh, Pak.
7: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
3: Kurator museum?
7: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
3: Beneran, Pak?
7: Lebih dari itu.
1: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
7: Apakah ini nenekmu?
3: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
7: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rinta. saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata Nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
2: Masih ada yang ingat?
7: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
3: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
7: Bukan hanya resepnya. Kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
2: Lihat, Ra. Apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
3: Ya, Nek. Aku akan terus membuat kue rinta.
1: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Ya, pendengar Ganda Putra Putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias ya. Kalah di perempat final Japan Open 2026, Ana Trias kalah dari pasangan Chinese Taipei Su Yin Sui dan juga Lin Jin Yun 2 set langsung dengan skor akhir 18-21, 15-21. Ini merupakan kekalahan pertama Ana Trias dari 3 pertemuan mereka dengan Su Lin. Pertandingan sendiri berlangsung selama 43 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat 17 Juli 2026. Dilansir dari RRI.co.id, pada gym kedua Ana Trias sempat memimpin hingga kedudukan 10-9, akan tetapi Su Lin kembali mencatatkan 4 poin secara beruntun untuk merebut keunggulan. Pasangan ranking 12 ganda putri asal Chinese Taipei itu mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir pertandingan. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

dengar lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Selamanya Cinta. Ini soundtrack dari film Surga Yang Tak Dirindukan 3 ya. Masih terus kebersamaan kita mendengar untuk malam hari ini ya. Ada yang masih menikmati waktu istirahat bersama keluarga. Kami misalkan hadirkan lagu menemani Anda dan juga informasi bisa Anda update juga di rri.co.id. Pendengar, hasil program cek kesehatan gratis CKG 2026 menunjukkan persoalan kesehatan masyarakat Indonesia semakin kompleks. Ya, pada kelompok remaja, Kementerian Kesehatan Kemenkes menemukan tingginya kasus obesitas, hipertensi hingga depresi. Sementara pada bayi baru lahir, prevalensi penyakit jantung bawaan kritis juga masih menjadi perhatian. Hingga 5 Juli 2026 kemarin, sebanyak 59,6 juta masyarakat telah mengikuti program cek kesehatan gratis CKG. Dari hasil screening ini, Kemenkes memetakan berbagai masalah kesehatan berdasarkan kelompok usia, mulai dari bayi, anak, sekolah, hingga remaja. Ya. Berdasarkan data per 28 Juni 2026, penyakit jantung bawaan kritis ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada bayi baru lahir. Gitu. Dari sekitar 490 ribu bayi menjalani 6 jenis screening, sebanyak 4,3% atau sekitar 20.946 bayi terindikasi memiliki kelainan dan memerlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lagu dari Rizky Febian dengan ribuan hati ya. Kita masih akan temani Anda untuk lagu selanjutnya dari Carrie Underwood with I Told You So, yang masih terus di Pro 1 untuk malam hari ini.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, peringat kita lanjutkan kebersamaan kita untuk malam ini dengan program Ruang Rindu. Sajian lagu-lagu lawas akan hadir sampai di jam 11 malam nanti ya. Kita akan awali dengan lagu dari Andre Hehanusa dengan Kekasihku.

Dari Frida dengan Rindu, mendengar lagu yang dirilis tahun 1999 dan di tahun 2011 lalu juga pernah di-recycle kembali oleh penyanyi Agnes Monica. Dan ini kayaknya dengan versinya yang lebih dalam lagi ya. Yang kalau saya nggak bilang ya, lagu versinya Agnes nggak dalam. Cuma ini kayaknya vibes-nya itu benar-benar satu lagu nostalgia yang sedih. Gitu ya. Masih akan terus kita temani untuk Anda dengan lagu-lagu lawas di program Ruang Rindu ya. Anda yang saat ini juga masih melanjutkan aktivitas dinas malam, semoga diperlancar untuk pekerjaannya ya. Kita lanjut dengan lagu dari Flow dengan Sendiri.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Mendengar lagu dari Inka Christy dengan Biarlah Cinta Berlalu, lagu yang dirilis tahun 1999 ya. Kita lanjut untuk program Ruang Rindu dengan lagu selanjutnya dari 2D dengan Masih Ada.

diam sampai kau diminta untuk berbicara. Itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan untuk kebersamaan kita dengan program Jazz Musik ya. Akan hadir untuk Anda sampai di jam 12 malam nanti ya. Untuk satu persembahan terakhir, kita akan hadirkan lagu dari Anang dan Krisdayanti dengan Hanya Aku.
1: Malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terdengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Selama mengikuti siaran ini, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Dengar pagi ini Pro 1 RRI Gorontalo mengudara bersama saya Denielsa Sylvie Walkings, di mana akan menemani Anda dari Gorontalo pagi ini sampai Gorontalo siang ini jam 12 siang ya. Tetap terus bersama kami pendengar untuk mengawali perjumpaan kita. Kita akan dengarkan pengajian Al-Qur'an. Pengajian Al-Qur'an di surah Al-Ala oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

jadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

not in my name will you kill. Is it not enough what you've done?

0: to speak again. No, then I'll never.
1: Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

101.1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti,

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu, muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu, sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami untuk religi pagi hari ini, pendengar, nanti Anda bisa ikuti esok hari. Saat ini religi pagi di Pro 1 RRI Gorontalo maupun di Pro 4 RRI Gorontalo belum terlaksana, kami menemani Anda dengan beberapa lagu religi.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Akan menjadi masalah ketika misalnya ada guncangan ekonomi, misalnya ada kenaikan harga, terjadi inflasi yang cukup tinggi, maka mereka akan tertekan.
2: Jadi ada sekitar 1000 pengrajin maupun kaum milenial yang kita libatkan untuk melakukan karawo secara kolosal.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Denielsa.

0: Pendengar, gejolak ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi dapat memberikan tekanan besar bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rentan. Kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dinilai memiliki resiko lebih besar untuk jatuh miskin ketika kondisi ekonomi memburuk. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rifi Fajrina, menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, kelompok rentan miskin belum memperoleh perlindungan ekonomi yang memadai, sehingga lebih mudah terdampak saat terjadi gejolak ekonomi.
1: Kalau berbicara proporsi pengeluaran dari masyarakat menengah, itu yang menjadi problem utama, ya, yang dapat berpotensi menjadi permasalahan itu adalah jika terjadi guncangan-guncangan ekonomi bagi masyarakat menengah. Ya, jadi yang menjadi permasalahan itu bukan mereka ini kelompok menengah, bukan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah jika mereka berada dalam kondisi menengah, terutama menengah yang rentan miskin, tadi yang kami sebut misalnya, jika yang miskin ekstrim itu ada di kelompok 1, 2, dan 3, kemudian kelompok pengeluaran keempat itu kita sebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan miskin, itu maka akan menjadi masalah ketika misalnya ada guncangan ekonomi, seperti saat ini, misalnya ada kenaikan harga, ya misalnya ada kenaikan harga, terjadi inflasi yang cukup tinggi, maka mereka akan tertekan. Kenapa mereka tertekan? Karena mereka ini tidak termasuk dalam masyarakat yang mendapatkan proteksi ekonomi. Siapa yang mendapat proteksi ekonomi? Itu adalah kelompok masyarakat yang miskin.
0: Rifi Fajrina juga menyampaikan perlindungan ekonomi selama ini lebih banyak diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, masyarakat yang tergolong rentan miskin seringkali belum masuk dalam sasaran bantuan sehingga perlu menjadi perhatian dalam kebijakan perlindungan sosial agar tidak semakin terdampak saat terjadi guncangan ekonomi. Festival Karnaval Karao sebagai ajang promosi produk lokal Gorontalo menarik wisatawan dan memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan Gorontalo Festival Karnaval Karao tahun 2026. Festival Karnaval Karao salah satu agenda unggulan mempromosikan kekayaan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif daerah. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe usai rapat di kantor Disparekraf Pora kemarin mengungkapkan Festival Karawo ini bagian dari promosi Karawo kepada masyarakat luas hingga ke mancanegara sekaligus memperkuat produk lokal unggulan ekonomi kreatif Gorontalo. Sultan menjelaskan, penyelenggaraan festival tidak hanya ajang hiburan tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya.
3: Pada tahun ini agak berbeda dengan yang lalu, kita lebih mengedepankan pelaksanaan ini dengan adanya beberapa kegiatan yang kolosal. Yang pertama adalah Mokarawo Kolosal. Jadi ada sekitar 1000 pengrajin maupun kaum milenial yang kita libatkan untuk melakukan karawo secara kolosal. Yang kedua adalah pertunjukan musik tradisional secara kolosal. Jadi mungkin pelaksanaannya dilaksanakan berbarengan dengan Gorontalo Karnaval Karawo. Di dalam ruangan atau dalam gedung juga sendiri ada beberapa event yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, antara lain kuliner, pertunjukan musik, dan beberapa pertunjukan yang lainnya. Selain Karnaval Karawo, kita juga ada festival kuliner. Jadi ada beberapa UMKM, kurang lebih 200-300 UMKM yang akan membuka booth di situ. Kemudian kami berharap juga bukan hanya UMKM yang tumbuh, bukan cuma kulinernya, tetapi pengrajin karawo di toko-toko karawo ini bisa laku, ya. Karena kita mewajibkan menggunakan pakaian karawo dan menggunakan upiah karanji.
2: Dengan melibatkan perajin karawo dan pelaku usaha kreatif, festival ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Festival ini menjadi momentum untuk mengangkat karawo sebagai kebanggaan masyarakat Gorontalo sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan perajin dan pelaku UMKM. Persiapan pelaksanaan Festival Karawo terus dimatangkan dengan memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas budaya, pelaku UMKM, perajin karawo, dan unsur swasta. Gorontalo Festival Karnaval Karawo digelar di ruas Jalan Andalas depan GPCC 11 September 2026. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terus membenahi berbagai infrastruktur penunjang bidang kepariwisataan ke depan. Pembenahan sarana-prasarana tersebut penting dilakukan agar dapat dimanfaatkan oleh pengunjung dan masyarakat setempat.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Festival Dionumo terus membenahi sarana-prasarana penunjang yang ada di daerah ini. Secara bertahap, berbagai infrastruktur terus dibangun dengan mengedepankan kearifan budaya lokal yang ada di Gorontalo Utara. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan, saat ini objek wisata Pantai Duyonumo, Kecamatan Sumatera Timur, terus mengalami pembenahan signifikan. Beberapa fasilitas untuk kebutuhan para pengunjung telah dibangun seperti koteks, kemudian tempat ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung maupun masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur seperti ini diharapkan dapat menunjang pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara ke depan. Ketersediaan sarana-prasarana ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah pada masyarakat dan pengunjung objek wisata tersebut.
5: Khusus di sektor pariwisata sendiri, kita mencoba secara bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Tidak semata objek-objek wisata ini dilakoni atau ditangani oleh pemerintah daerah. Dan di mana-mana yang namanya objek wisata itu paling pas ditangani oleh pihak swasta atau masyarakat. Nah, sehingga ekonomi masyarakat cukup berdaya dan masyarakat itu betul-betul memiliki peran partisipasi di dalam setiap menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Nah, khusus menyangkut pengelolaan objek wisata, sebagian memang masih dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata.
4: Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara telah menempuh langkah strategis dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki wisata bahari yang cukup menjanjikan untuk dikelola dan dikembangkan di masa mendatang. Hendra Raup melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengapresiasi partisipasi masyarakat yang turut menjaga infrastruktur jalan dengan membatasi kendaraan bertonase berlebih melintas ruas jalan kabupaten. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Risman Umar mengatakan tingkat kemantapan jalan di daerahnya saat ini mencapai sekitar 48%. Menurutnya salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah kendaraan yang melintas melebihi kapasitas beban jalan kelas 3 yang hanya mampu menahan muatan maksimal sekitar 8 ton. Risman menjelaskan di sejumlah wilayah masyarakat secara swadaya memasang portal pembatas tinggi maupun tonase untuk mencegah kendaraan berat memasuki jalan yang baru dibangun. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyampaikan terima kasih atas partisipasi warga ikut menjaga kualitas infrastruktur jalan agar tetap bertahan lebih lama dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
6: Mengunjungi satu kecamatan di mana masyarakatnya berpartisipasi untuk melakukan portal dan pembatasan baik tinggi maupun bobot beban mobil karena jalannya baru dibuat lalu sudah mulai ada kerusakan pelan di sana dan itu diakibatkan oleh alat-alat berat tadi.
0: Untuk kendaraan bertonase besar, pemerintah telah mengarahkan aktivitas angkutan menuju kawasan industri di wilayah Isimu dan Pulau Bala yang dilayani jalan nasional dengan kapasitas beban lebih tinggi.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kabupaten Gorontalo tahun 2026 ini mengikuti eksistensi USL Jabatan KUA ke depan. Kegiatan ini dijadikan sebagai ajang uji kompetensi kinerja para kepala KUA berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo kemarin menggelar eksistensi usul jabatan kepala KUA sebagai upaya menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama RI. Pelaksanaan eksistensi usul jabatan kepala kantor urusan agama ini berlaku untuk seluruh kementerian agama yang ada di Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Pakaya mengemukakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk menguji kompetensi para Kepala KUA untuk menduduki jabatan KUA ke depan. setelah diselenggarakan uji kompetensi terhadap Kepala Kantor Urusan Agama ini, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan secara keseluruhan se-Indonesia.
8: Ini adalah edaran dari Sekjen tentang ekstensi usul jabatan Kepala KUA, khususnya di Kabupaten Gorontalo, dan ini berlaku se-Indonesia. Yaitu dilaksanakan dalam rangka untuk mengisi kekosongan KUA yang ada di wilayah masing-masing, khususnya ada di Kabupaten Gorontalo. Sehingga itu ini dilaksanakan dalam rangka untuk menguji uji kompetensi bagi Kepala KUA untuk menduduki jabatan sebagai Kepala KUA. Sehingga itu dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ya telah mengeluarkan sistem aplikasi tentang usul jabatan Kepala KUA melalui aplikasi.
4: Yusuf Pakaya menambahkan eksistensi usul jabatan seperti ini menjadi ajang evaluasi terhadap keberadaan kinerja para KUA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Pengujian yang dilakukan ini mengacu pada bagaimana menduduki jabatan dan bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan kegiatan Kementerian Agama ke depan.
0: Penerimaan tamu ambalan di SMA Negeri 1 Telaga dalam rangka membentuk karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang menantang namun tetap edukatif.
2: Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Telaga menggelar kegiatan penerimaan tamu ambalan PTA untuk menyambut peserta didik baru sekaligus memperkenalkan kehidupan kepramukaan di lingkungan sekolah. Kegiatan penerimaan tamu ambalan tahun ini dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 17 Juli 2026. Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan SMA Negeri 1 Telaga Abbas MPD mengatakan pelaksanaan PTA diawali melalui proses perencanaan bersama Dewan Guru dan kegiatan ini menjadi agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Ia menjelaskan penerimaan tamu ambalan memiliki dua tujuan utama, yakni mengenalkan pola pembinaan, sistem kerja, dan budaya organisasi pramuka penegak kepada peserta didik baru, sekaligus membentuk karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang menantang namun tetap edukatif. Dirinya berharap penerimaan tamu ambalan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pembentukan karakter peserta didik baru.
9: Tujuan kegiatan penerima tamu ambalan ini ada dua. Yang pertama untuk memperkenalkan pola pembinaan, sistem kerja, budaya organisasi pramuka di tingkat penegak kepada siswa kelas 10. Yang kedua adalah sebagai pembentukan karakter. Ya, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Jadi dengan melalui serangkaian kegiatan yang dibuat oleh kakak-kakak panitia melalui games, permainan dan lain sebagainya, itu yang sifatnya menantang dan edukatif. Harapannya bahwa kegiatan ini bukan cuma sekedar rutinitas, tapi yang paling penting adalah pembentukan karakter itu. Pembentukan karakter di kalangan peserta didik baru. Ya, seperti tadi, disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Itu yang paling diutamakan dalam kegiatannya sebenarnya.
2: Salah satu peserta didik baru, Bakril Rizal Arifin, mengaku mendapatkan pengalaman berharga selama mengikuti kegiatan ini.
10: Manfaat kegiatan penerimaan tamu penggalang di SMA 1 Telaga memiliki banyak manfaat dalam hal-hal positif, terutama dalam hal kebersamaan. Kami selaku warga baru SMA 1 Telaga diterima dengan baik dari guru-guru sampai dengan kakak-kakak kelas menerima kami dengan baik di sekolah ini. Kami juga sangat senang dan sangat terharu karena bisa mengikuti acara penerimaan tamu penggalang ini karena tamu ambalan di SMA 1 Telaga ini baru pertama kali dilakukan secara meriah. Tahun ini alhamdulillah kegiatan tersebut dilakukan dengan cara meriah dan langsung dilaksanakan dengan tekram atau temu kangen anggota pramuka di dalam setiap angkatan.
2: Ia juga mengaku terkesan dengan pelaksanaan PTA tahun ini yang berlangsung lebih meriah dibanding sebelumnya. Selain rangkaian kegiatan kepramukaan, kegiatan ini turut diramaikan dengan kegiatan temu kangen anggota pramuka dari berbagai angkatan yang semakin mempererat rasa kekeluargaan di lingkungan SMA Negeri 1 Telaga. Rustianita melaporkan.
0: Polda Gorontalo mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan nonton bareng pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Inggris, serta partai final Spanyol kontra Argentina. Imbauan tersebut disampaikan agar euforia mendukung tim favorit tetap berlangsung aman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Marupa Sagala mengatakan semarak Piala Dunia merupakan momentum yang dapat dinikmati bersama. Namun seluruh masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap tertib dan mematuhi aturan selama mengikuti kegiatan nobar. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu situasi Kamtipmas. Di antaranya membawa senjata tajam, mengkonsumsi minuman keras, melakukan konvoi secara ugal-ugalan, maupun aksi proaktif yang dapat memicu perselisihan antar pendukung.
11: Agar bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, semarak mendukung tim favorit tentu boleh, namun tetap harus dilakukan secara aman, tertib, dan terkendali. Hindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti membawa senjata tajam, mengonsumsi minuman keras, melakukan konvoi yang membahayakan, maupun aksi provokatif yang berpotensi memicu perselisihan. Perbedaan pilihan tim adalah hal yang wajar dalam olahraga, namun jangan sampai mengganggu persaudaraan. Ingat, kita semua adalah masyarakat Gorontalo, daerah yang dikenal sebagai Serambi Medina yang menjunjung tinggi nilai persatuan, toleransi, dan saling menghormati. Bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif sehingga seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 dapat dinikmati dengan penuh kegembiraan, aman, dan damai.
0: Menurut Kabid Humas Polda Gorontalo, perbedaan pilihan tim dalam sebuah pertandingan olahraga merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari semangat. Karena itu masyarakat diminta tidak menjadikan perbedaan dukungan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Polda Gorontalo juga mengajak para penyelenggara nobar untuk turut berperan menjaga situasi tetap kondusif dengan mengawasi jalanan kegiatan, menghindari penyajian minuman beralkohol, serta memastikan lokasi nobar tidak mengganggu pengguna jalan maupun masyarakat di sekitar. Pemerintah Kabupaten Bualemo ajak masyarakat mensukseskan Forprov Kormit Gorontalo 2026. Berikut laporan Rehan Datang.
12: Kabupaten Bualemo semakin siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov Kormi Gorontalo 2026. Event tersebut akan dipusatkan di kawasan wisata Pantai Bolihutuo. Berbagai persiapan terus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali menyampaikan pemerintah daerah siap menyukseskan pelaksanaan Forprov. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut meramaikan event olahraga masyarakat tersebut.
13: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Bualemo, merasa bangga bahwa Kabupaten Bualemo dipercayakan untuk menjadi tuan rumah Forprov Kormi yang dilaksanakan insya Allah di Pantai Wisata Bolihutuo. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat kami berharap kiranya dapat mensukseskan kegiatan Forprov Kormi yang dipusatkan di Kabupaten Bualemo.
12: Kepercayaan sebagai tuan rumah Forprov Kormi Gorontalo 2026 menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Bualemo. Lamudin Hambali berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan meriah. Ia mengajak masyarakat datang ke Pantai Bolihutuo untuk menyaksikan sekaligus memeriahkan berbagai perlombaan olahraga masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, Forprov diharapkan menjadi momentum yang membanggakan bagi Kabupaten Bualemo dan Provinsi Gorontalo.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ninil Sam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita update informasi cuaca pagi hari ini 18 Juli 2026 hari Sabtu sebelum Anda beraktivitas ya. Kita cek dulu perkiraan cuaca atau info cuaca hari ini, tetap bersama kami.
1: Info cuaca.
0: Perakiraan cuaca hari ini pendengar diinformasikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Sabtu 18 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pelan-pelan, bro. Ada raja jalanan di depan.
1: Wah, emaknya siapa tuh? Lihat-lihat, lampu senya ke kiri. Udah ketebak dia mau belok kemana.
0: Udah, gak usah tebak-tebakan. Kamu perhatikan saja jalanan di depan. Raja jalanan tuh.
1: Tar dulu.
0: Fokus, bro. Awas. Tuh kan, aku bilang apa?
1: Aduh, ibu. Fokus dong. Mau ke kiri apa ke kanan sih?
2: Ih, apa-apaan? Kalian tuh yang di belakang. Pakai acara kebut-kebutan.
0: Lah, si ibu. Bu, tahu nggak penggunaan lampu sein itu ada aturannya? Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju, seperti ke kiri, kanan, pindah jalur, atau menyalip kendaraan. Pengemudi perlu mengamati situasi lalu lintas di depan, belakang, dan samping kendaraan sebelum memberikan lampu sein.
1: Nah, sekarang ibu mau belok kemana sih sebenarnya?
2: Suka-suka gue dong.
0: Lah?
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu There Was Life Magic, pendengar sudah mengantarkan kita pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id, pendengar, di mana Pemda Pohuwato bersama BNPB perkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba. Di mana diperkuat ya pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui pembentukan unit layanan terpadu. Langkah ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Pohuwato. Nota kesepakatan ini, pendengar, ditandatangani oleh Bupati Pohuwato Saipul Amuinga dan Kepala BNN Kabupaten Pohuwato Alfred Anwar, serta disaksikan Kepala BNN Provinsi Gorontalo Brigjen Pol Sri Bardiyati. Pembentukan unit layanan terpadu ini diharapkan menjadi pusat koordinasi berbagai layanan pencegahan, rehabilitasi, edukasi, hingga pendampingan masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato. Anda bisa beri informasinya lebih lengkap lagi pastinya di rri.co.id. Dan informasi juga untuk Anda terkait dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal perebutan juara 3 dan final bisa didengarkan melalui program 1 di 101,8 MHz dan pelaksanaan program religi pagi nantinya yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 bisa didengarkan melalui program 4 di 95,1 MHz dan 1008 AM serta streaming YouTube RRI Gorontalo ya. Pendengar, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu La Luna, melepaskanmu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan.
3: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih sayang.
6: Kini sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras, bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kan kita pukul 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita update kembali informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, di mana pendengar personil Satuan Brimopolda Gorontalo bersama masyarakat Desa Isimuraya dan Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ini melanjutkan pengecoran jalan rusak yang menjadi akses utama warga. Memasuki hari ke-6, pekerjaan difokuskan pada 2 titik yang selama ini rawan membahayakan pengguna, di mana kegiatan gotong royong ini dipimpin oleh Kabak Ops Satuan Brimopolda Gorontalo AKP Ruslan Ajafar.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Manapun Anda berada, sesi kita Indonesia di Gorontalo pagi ini menemani Anda dengan topik kita ya. Kemajemukan suku, agama, dan ras, kekayaan tiada tara, keberagaman bukan kelemahan tetapi kekuatan bangsa. Selamat pagi untuk Anda yang dengarkan kami di 101,8 FM dan juga di Facebook RRI Gorontalo. Tapi kita kemajemukan suku, agama, dan ras, kekayaan tiada tara, keberagaman bukan kelemahan tetapi kekuatan bangsa. Indonesia ini pendengar dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita itu punya banyak suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Justru perbedaan inilah yang membuat Indonesia begitu istimewa dan tidak dimiliki banyak orang atau banyak negara lain, di mana keberagaman ini bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan, tetapi ini menjadi kekayaan yang patut kita banggakan. Perbedaan yang ada juga ini bisa menjadi kekuatan kalau kita saling menghargai dan hidup rukun dan saling menghormati, bekerja sama dan menjaga toleransi, masyarakat ini bisa hidup berdampingan dengan damai. Setiap budaya, tradisi, dan cara pandang yang berbeda ini bisa saling melengkapi dan menjadi modal untuk membangun bangsa lebih maju lagi.

0: pendengar Indonesia ini kalau bisa dibilang ya rumah bagi lebih dari 280 juta penduduk yang berasal dari ratusan suku bangsa, punya berbagai agama, bahasa daerah, tradisi yang berbeda gitu, dari Aceh hingga Papua. Setiap daerah punya ciri khas yang membuat Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara paling beragam di dunia, di mana keberagaman ini juga bukan sekadar mencari identitas bangsa, tetapi ini juga menjadi modal besar itu untuk membangun Indonesia yang lebih kuat. Bayangkan saja, setiap daerah itu punya makanan khas, ada pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, hingga bahasa daerah yang berbeda. Semua itu memperkarya budaya Indonesia. Misalnya kalau Gorontalo itu punya tradisi Montalo, Mopotilolo, dan berbagai kesenian daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat. Di Bali ada budaya Ngaben, Toraja ada Rambu Solo, di Jawa ada Wayang. Sementara kalau Papua punya berbagai tarian tradisional yang mendunia. Nah, semua perbedaan ini pendengar justru menjadi daya tarik yang membuat Indonesia itu dikenal di mata dunia. Namun keberagaman ini tidak hanya soal budaya ya. Indonesia ini juga dihuni oleh masyarakat dengan agama dan kepercayaan yang berbeda. Kalau masyarakat hidup berdampingan sebagai umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, perbedaan keyakinan ini bukan juga alasan untuk saling menjauhi, tapi bagaimana menjadi kesempatan untuk belajar menghormati satu sama lain ya. Apalagi kalau keberagaman menjadi kekuatan bangsa ya. Kalau semua orang itu punya latar belakang sama, mungkin Indonesia tidak akan sekaya sekarang gitu ya. Tidak akan sekaya sekarang. Justru karena banyak perbedaan, setiap orang bisa saling melengkapi. Ada yang unggul di bidang seni, pendidikan, teknologi, pertanian, kelautan, hingga ekonomi kreatif gitu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Salim Umar, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi Pak Salim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, Pak Salim, menurut Bapak nih, kenapa keberagaman suku, agama, dan ras ini justru menjadi kebanggaan bangsa Indonesia?
1: Iya, terima kasih. Keberagaman itu menjadi penting bagi kita, itu dalam rangka menjaga keamanan, kemudian dalam menjaga sinergitas dalam kemasyarakatan. Kemudian juga keberagaman itu adalah memberi bagian dari menjalankan filosofi nilai Pancasila.
0: Ya, Pak Salim, di tengah masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya ini, tentu menjaga kerukunan ini bukan hal yang datang begitu saja ya Pak ya. Bagaimana nih cara paling efektif biar kita tuh bisa menjaga persatuan agar perbedaan itu tidak menjadi sumber perpecahan Bapak?
1: Ya, sesungguhnya kan nilai dari keberagaman itu kan memang harus dipahami bersama kita sebagai warga negara ya, sebagai masyarakat Gorontalo khususnya. Karena keberagaman yang perlu kita pahami itu yang pertama adalah fondasi persatuan. Persatuan itu menjadi utama karena perbedaan adat dan budaya bukanlah sebuah kelemahan, dan ini adalah merupakan identitas nasional yang menyatukan seluruh kita rakyat Indonesia. Yang perlu dipahami yang kedua adalah kekuatan gotong royong. Kalau di Gorontalo itu ada Mohuyula.
0: Ya, seperti itu ya.
1: Gotong royong itu membuat masyarakat kita lebih kaya akan karya. Sifat gotong royong membuat kita saling membantu satu sama lain, baik sesama suku, agama maupun ras. Kemudian saling menghargai. Tentu setiap agama mengajarkan kebaikan. Dengan rasa saling menghormati, kita menjaga kerukunan antarumat beragama di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir adalah kekayaan budaya. Indonesia sendiri itu memiliki lebih dari 556 suku bangsa. Ini merupakan kekayaan dan anugerah, dan juga kekayaan bahasa dan tradisi sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan dihargai bersama.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Sebagai warga Gorontalo, masyarakat di Limboto khususnya Kabupaten Gorontalo hidup berdampingan dengan damai. Nah, ini kita harus jaga sikap ini, sikap toleransi dalam keberagaman, bukan sebagai kelemahan tapi menjadi sebagai kekuatan bersama. Kira-kira demikian.
0: Ya, kalau bicara soal toleransi, Pak, sebenarnya kan hal itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk anak muda nih, Pak, sikap seperti apa yang perlu diterus, ya, yang harus dibiasakan terutama oleh generasi muda?
1: Yang harus dibiasakan adalah toleransi, tentu harus sikap menghargai, memiliki sifat empati, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki kebiasaan untuk saling mengingatkan. Nah, ini yang perlu dijaga. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi muda, tentu saling menghargai itu menjadi penting dalam setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat. Uh-huh. Yang memiliki perbedaan ideologi, yang memiliki perbedaan bahasa, itu yang perlu dihargai. Karena memang di lingkungan kita, apalagi di Gorontalo ini kan ada beberapa suku, nah, suku Gorontalo, suku Bugis, Arab, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dijaga atas keberagaman, ya, untuk menjadi keseragaman berpikir, keseragaman dalam bertindak, dan keseragaman dalam melakukan hal yang baik untuk saling bahu membahu.
0: Oke. Okay. Iya, Bapak, kita kan sudah akrab dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun yang terpenting ini adalah bagaimana mengamalkannya, Bapak. Penerapan, ya, semangat gitu Bhinneka Tunggal Ika.
1: Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda tak satu. Nah, kalau kita di daerah kan bahwa ada tiga pilar dalam menjaga kebinekaan itu. Yang pertama tentu ada peran tokoh, tokoh adat. Karena sebagai kelompok yang bertanggung jawab dalam pelestarian budaya, dalam penyelesaian sengketa tradisional, dan peran tokoh adat itu adalah sebagai pemberi identitas sosial yang ditokohkan dalam sebuah lingkungan sosial. Kemudian juga ada peran tokoh agama yang menjaga perbedaan atas warna, suku, dan agama. Nah, peran-peran itu sangat dibutuhkan dalam konteks sebagai penyejuk dan peredam konflik ketika ada hal-hal yang berbeda atas pandangan dan ideologi. Tokoh agama juga menjadi penting dalam menjaga pondasi moralitas bangsa, moralitas masyarakat, dan kultur budaya yang ada. Dan peran tokoh agama juga itu menjadi penting, itu sebagai penggerak, sebagai katalisator, sebagai penggerak toleransi di dalam membangun dialog antar umat beragama, sehingga tercipta kerukunan kehidupan berdampingan meskipun di dalam perbedaan. Dan yang terakhir adalah peran tokoh masyarakat. Peran tokoh masyarakat itu menjadi penting dan utama sebagai jembatan aspirasi, artinya sebagai penyambung lidah di dalam menyampaikan hal-hal kebijakan kepada pemerintah, sebagai penyambung lidah kepentingan warga kepada pemerintah setempat. Dan juga tokoh masyarakat menjadi penggerak terhadap kegiatan dan nilai gotong royong, penggerak swadaya yang memimpin masyarakat sosialnya untuk bisa memberi kontribusi bagi keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dan yang terakhir sebagai penjaga ketertiban lingkungan tentu merupakan tokoh masyarakat. Ini menjadi tokoh masyarakat menjadi penengah jika terjadi ada gesekan baik antar warga, antar tetangga, maupun antar individu.
0: Iya, Pak. Ini terkait dengan tantangan ya Pak. Tantangan apa nih yang paling perlu menjadi perhatian bersama dan bagaimana cara mengatasinya itu untuk menjaga kerukunan antar warga?
1: Ya, kalau tantangan kita hari ini adalah yang pertama itu mungkin konteks digitalisasi. Informasi-informasi yang terkadang dinilai oleh masyarakat menjadi benar, sementara itu adalah hoax. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama, karena konflik itu tidak sekadar face to face, tapi berbagai informasi yang disajikan yang memicu perbedaan itu yang perlu diwaspada. Yang kedua adalah perlu melakukan sosialisasi secara intens kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada generasi muda dan pelajar, bagaimana pentingnya menjaga keberagaman atas perbedaan sosial, apalagi konteks sosial. Ini menjadi sebuah kekuatan bersama untuk kita saling menjaga dan menghargai. Dan yang paling penting juga dalam merawat keberagaman adalah terus melakukan langkah-langkah konkret. Kegiatan-kegiatan di masyarakat itu perlu diapresiasi, perlu difasilitasi, sehingga itu menjadi perhatian besar dalam rangka meminimalisir potensi konflik yang terjadi atas ketidakpahaman kita soal keberagaman. Bahwa kebinekaan itu menjadi penting untuk bagaimana kita selalu merawat di dalam filosofi nilai-nilai Pancasila tentu. Kira-kira demikian.
0: Iya, terakhir Pak, ada pesan mungkin ya kepada masyarakat agar terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menjadikan keberagaman itu sebagai kekuatan Indonesia.
1: Iya, keberagaman tentu tidak sekedar yang kita ucapkan, tapi keberagaman itu adalah yang sudah kita rasakan dalam lingkungan kita hari ini. Dan keberagaman itu nampak, dan itu keberagaman sudah dalam semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu itu adalah memberikan makna yang mendalam bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman. Jadi ini yang perlu dijaga.
0: Baik. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Salim Umar, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kabupaten Gorontalo. Terima kasih Pak Salim.
1: Terima kasih Bu.
0: Iya, baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami Prosatu RRI Gorontalo untuk sesi Kita Indonesia, di mana sebelum kita masuk sesi kedua untuk komentar opini pagi, kita sudah untuk sesi Kita Indonesia pagi. Tapi di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, masih di Gorontalo pagi ini.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi.

Pendengar, penting bagi generasi muda untuk belajar saling menghargai perbedaan sejak masuk duduk di bangku sekolah. Sekarang ini pendidikan moderasi beragama ini tidak hanya diajarkan saat pelajaran agama, di mana nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, menghargai perbedaan, dan hidup rukun ini juga diharapkan menjadi bagian dari keseharian di sekolah, ya, lingkungan sekolah. Mulai dari bagaimana cara siswa bergaul, kegiatan sekolah, hingga budaya saling menghormati antar teman. Di topik pagi hari ini, Gorontalo pagi ini, pendidikan moderasi beragama sudah sejauh mana diterapkan di sekolah? Ya, silakan juga Anda bisa bergabung di line telepon 8219664864. Pendidikan moderasi beragama, bagaimana implementasinya?

0: Pendengar, di sinilah pendidikan moderasi beragama ini memiliki peran yang sangat penting ya. Moderasi beragama ini bukan berarti mencampur adukan ajaran agama atau mengurangi keyakinan seorang terhadap agamanya. Sebaliknya, moderasi beragama ini mengajarkan bagaimana setiap orang itu tetap teguh menjalankan ajaran agamanya masing-masing, namun tetap menghormati hak orang lain untuk menjalankan kewajibannya. Nah, nilai-nilai ini sangat relevan ya diterapkan di lingkungan sekolah. Sekolah ini menjadi tempat pertama bagi anak untuk berinteraksi dengan teman-teman yang punya latar belakang berbeda dari lingkungan sekolah. Peserta didik ini belajar juga bekerja sama, bagaimana bisa menghargai pendapat, menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik, serta bagaimana memahami bahwa keberagaman ini bukan alasan untuk saling menjauh, ini melainkan menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan. Di sisi lain juga perkembangan media sosial ini membuat anak-anak dan remaja semakin mudah menerima berbagai informasi. Sayangnya tidak semua informasi membawa dampak positif. Karena itu sekolah, guru, dan orang tua punya peran penting untuk bagaimana membagi informasi gitu ya. Membagi informasi yang membawa dampak yang positif pastinya ya. Paling penting sekolah, guru, dan orang tua juga punya peran penting untuk membekali peserta didik agar itu bisa berpikir kritis, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham mengajarkan kebencian ya, dan atau intoleransi. Selamat pagi, assalamualaikum, Kepala SMA Negeri 2 Limboto, Kabupaten Gorontalo, Ibu Mariam UI. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu. Sebenarnya bagaimana sih pendidikan moderasi beragama diterapkan di sekolah? Apa hanya lewat pelajaran agama atau juga ini menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari di sekolah?
1: Iya, terima kasih. Untuk implementasi moderasi beragama di sekolah ini, memang di semua satuan pendidikan ini kita jalankan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah. Nah, di moderasi beragama ini kan kita menanamkan sikap toleransinya anak-anak, kemudian dia anti kekerasan, dia punya komitmen kebangsaan, dia menghargai budaya lokal antara teman. Dan ini juga lebih diimplementasikan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saat ini strukturnya mata pelajaran pendidikan Pancasila ya, dan pendidikan agama budi pekerti. Tetapi implementasinya, praktiknya bagaimana, itu kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan pembiasaan keagamaan yang kita lakukan setiap hari Jumat, khususnya di SMA Negeri 2 Limboto.
0: Oke, nah Ibu, sejauh mana pendidikan moderasi beragama bisa mampu menumbuhkan ya, sikap toleransi, saling menghormati itu, hidup rukun di kalangan peserta didik?
1: Iya, untuk moderasi ini, kalau kita lihat dari toleransi di SMA Negeri 2 Limboto itu kan kita dengan siswanya 857, kemudian dengan jumlah gurunya yang 47, pasti kan punya karakter masing-masing. Nah, kita di sekolah toleransinya itu kita sejak awal masuk anak-anak di masa pengenalan lingkungan sekolah, bagaimana dia berpindah dari anak yang SMP, kemudian dia masuk di SMA, bagaimana toleransinya kan agak beda ya, ketika dia dari masa SMP di masa SMA. Nah, kita menyampaikan kepada anak-anak sejak dini dia masuk di sekolah bahwa menghargai teman yang berbeda agama itu sungguh penting. Karena kita di SMA 2 Limboto ada yang agama Islam, agama Kristen, agama Hindu. Ya. Kemudian ini kan toleransinya dengan anak-anak. Dengan guru bagaimana? teman-teman guru itu ketika kegiatan di hari Jumat, kegiatan-kegiatan keagamaan, maka anak-anak yang non-muslim itu kita beri wadah mereka di ruangan BK untuk mereka melakukan membawa Alkitab, kemudian mereka berdoa di pagi hari, tapi di ruangan BK. Sementara anak-anak kami yang muslim itu ada di lapangan melakukan kegiatan zikir bersama setiap hari Jumat.
0: Nah, apalagi ya di era media sosial, tentu ingin membentuk karakter banyak sekali seperti anak-anak gitu ya. Anak-anak ini sangat mudah menerima berbagai informasi ya Bu. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah deras arusnya informasi di digital?
1: Iya. Emang digitalisasi ini plus minusnya untuk kita di satuan pendidikan ya. Iya, kalau di sekolah itu kan kita beri wadah anak-anak. Anak-anak itu di zaman digitalisasi ini, anak-anak ini kan bawa handphone ke sekolah.
0: Iya.
1: Ya. Tetapi di SMA Negeri 2 Limbu itu kita punya aturan, anak-anak ketika proses pembelajaran, anak-anak semua HP-nya itu dititipkan di locker di depan. Iya. Itu di sekolah kita bisa pantau. Tetapi bagaimana dengan keseharian anak ketika di rumah? Ya, maka ini perlu kerjasama dengan peran serta dari orang tua itu harus kita libatkan. Kita punya kelompok yang disebut dengan KOB, Komunitas Orang Tua Bijak, yang di paguyuban kelas itu kita bisa diskusi dengan orang tua. Bagaimana anak tidak terpapar dengan digitalisasi, apalagi dia mengarah moderasi beragama. Ya, anak-anak kan kita tidak bisa pantau ya. Ketika anak-anak kita dampingi di sekolah di dalam kegiatan intoleransi dan radikalisme, kita melibatkan unsur dari luar, maka kami sampaikanlah kepada anak-anak, ada game-game tertentu yang kadang-kadang itu mengarah anak-anak untuk bisa terpapar dengan intoleransi radikal, tapi dia dari handphone, dari game. Nah, ini yang kita kerjasama dengan Kominfo, kita kerjasama dengan BIN dari Provinsi Gorontalo, dan itu kita laksanakan di SMA Negeri 2 Limboto itu setahun sekali. Supaya nanti anak-anak kita tahu bahwa di dalam penggunaan handphone, mereka tidak sekedar, oh ini game yang lagi viral misalnya sekarang. Tetapi mereka kadang-kadang kalau kita tidak sampaikan, mereka tidak tahu bahwa di game-game tertentu itu ada yang mengarah pada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Ini yang perlu juga kita komunikasikan dengan orang tua.
0: Betul-betul. Ya, banyak game yang sebenarnya ada beberapa game edukasi, tapi lebih banyak ya anak-anak sekarang itu perang-perang lah, apa seperti itu ya Ibu ya. Nah, kalau bicara soal pendidikan, tentu pendidikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Seberapa penting nih peran guru, orang tua, lingkungan, masyarakat agar nilai-nilai moderasi beragama ini benar-benar tertanam gitu dalam kehidupan sehari anak-anak?
1: Iya, terima kasih. Ini kita lintas ya, peran, bagaimana peran guru, bagaimana peran orang tua. Sesungguhnya di pendidikan ini kan, suksesnya pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa, satuan pendidikan bisa melibatkan peran serta orang tua di dalamnya, dan bagaimana peran guru di dalamnya. Maka yang kita tumbuh kembangkan di sekolah adalah komunikasi. Kita tidak boleh putus dari komunikasi. Maka di SMA Negeri 2 Limboto itu, di kelompok paguyuban kelas itu, informasinya setiap hari dilakukan oleh teman-teman guru. Apalagi kita di pendampingan guru BK di SMA Negeri 2 Limboto itu, kita punya rekam jejak anak-anak setiap hari, yang bisa, misalnya saya kepala sekolah, bisa memantau dari ruangan saya bagaimana pergerakan anak-anak sementara proses pembelajaran. Dan itu kita kerjasama dengan guru bimbingan konseling. Kemudian nanti bagaimana guru bimbingan konseling bisa mengkomunikasikan itu dengan orang tua. Karena guru bimbingan konseling itu adalah guru pembimbing anak-anak di sekolah. Mereka punya anak-anak bimbingan, misalnya kita 857 siswa, maka kita bagi ini ke 2 orang guru BK. khusus membimbing anak-anak kita dan khusus mengkomunikasikan bagaimana pergerakan pembelajaran anak-anak kita di sekolah kepada orang tua. Kemudian bagaimana dukungan orang tua, maka kita di SMA Negeri 2 Limboto karena kita punya kelompok KOB, Komunitas Orang Tua Bijak, di sekolah itu peran serta orang tua kami sangat butuhkan dan itu kita wadahi dengan KOB, Komunitas Orang Tua Bijak. Kita diskusikan bersama di situ ketika ada anak-anak yang menyimpang, yang terekam di BK, bahwa anak-anak ini mulai menyimpang. Jadi komunikasi yang kita bentuk dengan peran serta orang tua.
0: Iya, baik. Terakhir Ibu, kalau lihat kondisi saat ini, program atau langkah apa yang menurut Ibu perlu diperkuat agar pendidikan moderasi beragama ini semakin efektif, terus mampu mencegah sikap intoleran dan bisa mempererat persatuan di kalangan generasi muda, Ibu?
1: Iya, terima kasih. Ini moderasi beragama yang perlu kita lakukan saat ini di Kementerian Pendidikan dan dasar dan menengah itu ada yang disebut dengan dimensi profil lulusan. Maka program-program yang berhubungan dengan moderasi beragama ini kita sandingkan dengan dimensi profil lulusan yang mengarah kepada pembentukan karakter anak-anak kita. Bahwa anak tidak sekedar belajar teori di sekolah, tetapi implementasinya adalah pencapaian dimensi profil lulusan. Bagaimana beriman dan bertakwa, ya, yang kita konkretkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembentukan iman dan takwa di sekolah. Bagaimana anak-anak kita bergotong royong, dia mandiri. Kita sandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan moderasi beragama. Misalnya kita mengadakan diskusi lintas agama, forum group discussion di sekolah, yang memang kita pencapaiannya adalah untuk dimensi profil lulusan. Kemudian anak-anak kita di dalam gotong royong, bagaimana anak-anak kita bisa tidak sara gitu.
0: Okay.
1: Kerja baktinya bersama, di lingkungan sama-sama di sekolah, punya tanggung jawab bersama, sehingga moderasi beragama yang ada di satuan pendidikan ini akan terbangun sikap toleransi dan seimbang dalam beragama. Okay. Tidak sekedar teori, tetapi implementasinya itu harus jelas dengan program-program yang ada di satuan pendidikan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ibu Maria Mui sudah bersama kami.
1: Terima kasih.
0: Iya, happy weekend Ibu. Ibu Maria Mui, Kepala SMA Negeri 2 Limboto, Kabupaten Gorontalo.

0: Silakan berkomentar pendengar lain, telepon 8219664664. Bagaimana nih komentar Anda ya terkait pendidikan moderasi beragama, bagaimana implementasinya? Kami terima lain telepon di 08219648664. Silakan Pak Semi.
1: Ya. Terima kasih Bunda.
0: Iya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Semi.
1: Iya, sebelumnya mohon maaf. Saya sangat tertarik dengan penyampaian kepala sekolah tadi tentang moderasi beragama. Menurut saya itu bukan hanya dari guru agama atau dari guru PMP, tapi semua mata pelajaran. Karena pada saat kita mengajar, harapan kita itu adalah karakter anak. Jadi sudah sebagian kita sudah menyentuh tentang moderasi beragama itu. Nah, yang paling penting adalah seberapa jauh apa yang kita sampaikan. Hanya salah satu yang sangat penting itu anak dari siapa saja, Pak Guru, Pak kita, adalah keteladanan. Ya. Keteladanan itu sangat penting sekali, karena apalagi kalau anak masih di tingkat sekolah, mereka itu adalah sangat kuat untuk meniru. Ya. Ya, karena itu sebagaimana tadi, bahwa keteladanan yang kita sampaikan itu sangat penting bagi anak. Mohon maaf, pembuka saya tadi, bahwa semua guru dan semua kita, mohon maaf dari saya, pernah saya lakukan, saya hanya berada di kelas 9. Itu pun hanya guru umum, guru penjar. Tetapi setiap tahun pelajaran baru, itu sudah saya bagikan lembaran salat tahajud. Mohon maaf ini. Hanya untuk motivasi bagi kita semua, supaya anak-anak terarah karakter dan santun mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Semi sudah bersama kami. Pendengar yang kemana-mana, tetap terus bersama kami. Kita akan break dulu. Setelah ini masih di komentar opini pagi.

ke sesi ketiga ya untuk komentar opini pagi. Ada permainan tradisional namanya itu mutapula tangki. Belum maaf kalau saya salah sebut ya. Saya takut-takut kalau sebut-sebut bahasa de Gorontalo gitu, takut salah penyebutannya. Jadi permainan tradisional Motapula Tanggi, warisan budaya mengasah kecerdasan dan kebersamaan. Kalau mendengar kata tradisi, ini mungkin yang langsung terbayang adalah tarian adat, upacara budaya atau rumah adat. Padahal tradisi ini bentuknya tuh bermacam-macam. Ada yang juga tradisi yang lahir dari rasa peduli antar sesama, terutama saat ada keluarga atau tetangga yang lagi sedang mengalami musibah. Kalau di Gorontalo itu ada satu tradisi unik gitu dalam rangkaian Hileia atau Motapula Tanggi. Nah, tradisi ini bukan sekadar permainan untuk mengisi waktu, tetapi menjadi cara masyarakat menemani keluarga yang sedang berduka agar tidak larut dalam kesedihan. Selama beberapa hari, selama pemakaman, warga itu datang berkumpul, berbincang, saling menguatkan dan memainkan berbagai permainan tradisional yang penuh makna. Nah, salah satu permainan yang paling dikenal itu Mutapula Tangki. Kalau secara sederhana, permainan ini mirip dengan permainan teka-teki atau adu kecerdasan. Seorang ini akan memberikan pertanyaan, teka-teki atau perumpamaan gitu, kemudian peserta lain mencoba menebak jawabannya. Nah, jawabannya ini seringkali tidak mudah ya, karena membutuhkan logika, ada juga pengetahuan, terus juga pengalaman gitu ya. Ada juga bahkan kemampuan memahami bahasa dan kearifan lokal Gorontalo. Misalnya ada seorang bertanya, apa yang semakin diambil justru semakin besar? Nah, itu dia, apa yang semakin diambil justru semakin besar. Contoh ini, kebalo maafu kalau salah, DP jawaban lumbang. Jadi gitu, kayak teka-teki yang sederhana juga. Apa yang punya banyak mata tetapi tidak bisa melihat? Nah, apa yuk? Kentang. Ternyata seru juga ya. Jujur saya baru tahu ini, Motapula Tanggi. Kalau dulu itu auta. Auta. Kalau yang waktu kalau ada lagi kedukaan, saya masih sempat dapat masih kecil itu, auta itu orang bermain di bawah rumah panggung tapi dari tanah. Nah, waktu kemarin ngobrol dengan Tita Tu Indah, saya kira ada bebas auta, ternyata lain ini. Bagus ya. Nanti ini akan dibahas pendengar sebentar jam 9 di Bincang Santai. Nanti Anda bisa masuk ya, di berpartisipasi lain telepon ataupun YouTube RRI Gorontalo, Anda bisa saksikan juga. Kita akan bahas nih, Motapula Tanggi itu seperti apa. Apakah Anda sama kayak saya baru mendengarkan juga? Nah, kalau dalam versi tradisional Gorontalo, teka-teki ini yang digunakannya itu biasanya lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya berkaitan dengan alam, sawah, sungai, laut, tanaman, hewan, hingga kebiasaan sehari-hari masyarakat Gorontalo ya. Sama dengan begini, umpamanya contoh ya. Dia warna hijau. Dia berduri. Tapi dia berduri tajam tapi sangat menguntungkan manusia. Apakah itu? Lidah buaya. Bukan lidah mertua. Mungkin seperti itu ya, intermezzo. Yang menarik, suasana permainan ini selalu dibuat santai ya. Semua orang itu boleh ikut, mulai dari anak-anak, terus juga DP nama, ada orang dewasa. Oh, ternyata orang dewasa juga ya main ini. Nanti kumpul sebentar ya pendengar, jam 9 di Bincang Santai. Kita akan bahas ini dia. Oke. Jangan lupa juga berpartisipasi di 0821-9664-8664. Kira-kira di era sekarang ini anak-anak itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai media sosial.
Nah, permainan seperti Mutapula Tangki ini mulai jarang dimainkan atau bagaimana gitu. Tapi berapa bulan lalu ya, kalau tidak salah, ya salut dengan teman-teman anak-anak muda sekarang mengumpulkan nih. Dia buka di media sosial. Pendaftaran hanya dibatasi pendaftaran. Yang mau ikut ayo gabung di Taruna, mau main tradisional Gorontalo. Nah, itu keren sekali itu ya pendengar ya. Oke, sudah menit ke 52 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hampir saya bilang Indonesia Barat. Indonesia Tengah untuk Anda yang kemana-mana juga. Sebentar kita akan update informasi bersama Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta gitu. Jadi siap-siap saja tuh pertanyaan. Sabantar jam 9 torang mau sama-sama membahas ini Mutapula Tangki. Dia bagaimana, apakah memang betul bahwa mengajarkan bahwa kecerdasan itu bukan soal mampu menjawab teka-teki atau gimana ya. Tapi kalau zaman dulu memang permainan-permainan tradisional itu kita lebih ke bagaimana menggunakan fisik biar sehat, otak juga. Ya ada tuh lagu apa dulu, beta miskin miskin miskin. Nah, ya mari atau mari ya. Nah, terus juga cur-cur pal. Siapa ya kalau main cur-cur pal itu selalu suka sekali main malam-malam. Nah, terus juga apalagi nanti torang mungkin bahas, saya mau bertanya juga ke narasumber nanti. Apa DP beda Mutapula Tangki dengan Auta? Coklat. Nah, kalau dorong bahasa Indonesia itu coklat ya. Oke, terima kasih pendengar. Kita sudah untuk komentar opini pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di Prosa Terari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.